0: lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kali 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Disdankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya,
2: Yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten. agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Mbok Iran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Dengok ini Kulon mungkin Bugisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dengok Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara, 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu kan.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
24: Universitas ini yang wujudnya game. Yang
25: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
25: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
25: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadir menemani Anda pendengar yang saat ini sedang jalan-jalan, menikmati hari minggunya pendengar. Semarang terpantau cerah, cocok untuk Anda yang mau olahraga atau mungkin beraktivitas di luar ruangan pendengar. Tapi harus tetap dijaga juga pendengar kesehatannya, karena cuaca sulit untuk diprediksi pendengar. Kadang juga mendung, tiba-tiba hujan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri pendengar ya. Jadi mungkin bisa Anda batasi dulu untuk jalan-jalan di hari Minggu ini, mengingat besok sudah hari Senin pendengar, harus kembali ke realita begitu ya. Dan kami masih nantikan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi pada pagi hari ini, silakan ya di WhatsApp, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: bingung aku. Ora nemu-nemu.
1: Nemu apa to, Dik? Kae lho, iwakku do mati.
0: Hah? Mati? Loro apa?
1: Makane aku bingung. Ambiar hatiku.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta pada hari Minggu ini. Pendengar, disiarkan langsung pada pagi hari ini Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari raya penuh syukur ini, kita menyambut turunnya Roh Kudus agar hidup kita selalu dipenuhi dengan pengharapan. Roh penghibur yang dijanjikan oleh Allah agar kita pun juga selalu berani percaya dalam setiap peristiwa hidup ini akan penyertaan Tuhan. Maka marilah para saudara bersama dengan ujud-ujud yang dimohonkan pada pagi hari ini, kita bersyukur untuk ulang tahun kelahiran bagi Christine dan juga bagi Bapak Yohanes Yosef Bambang Yulianto. Bersyukur atas terkabulnya doa novena dari keluarga Antoni. Mohon berkat bagi keberhasilan seorang anak dalam mencari perguruan tinggi yang sesuai. Juga mohon berkat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Suharjo dan keluarga Junaidi. Mohon kesembuhan bagi Bapak Agus dan Ibu Maria Immaculata. Juga mohon rahmat kedamaian jiwa bagi Ibu Mariani, Bapak Paulus, Bapak Saswan, Ibu Kwecen, dan Ibu Theodora Inawati. Maka malah dengan rendah hati kita menghadap Allah, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu.

0: Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah telah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dari Sostanas, saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

0: Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Apakah pagi ini sudah merasakan turunnya Roh Kudus? Sudah belum? Belum ya? Berarti misalnya diulang lagi dari awal. Ya. Tadi disebut dalam bacaan Injil, terimalah Roh Kudus. Tuhan mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan lagi, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini salah satu karunia Roh Kudus. Mudah mengampuni dosa, ikhlas, los, artinya itu los, tidak menyimpan, tidak mendendam, apalagi memeranakkan dosa. Dosa itu bisa beranak pinak loh, ya, bisa berkembang dari satu dosa ke dosa yang lain. Ingat contoh Daud itu. Maka Roh Kudus membuat orang berani melepaskan dosa, hidup di dalam damai sejahtera. Samarti salam yang ditujukan kepada para murid oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera. Kalau kita mengingat situasi para murid sebelum mereka menerima Roh Kudus, setelah Yesus wafat, setelah Yesus naik ke surga dan para murid ditinggal, mereka mengalami kekacauan. Bahkan tadi bacaan dikatakan bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut pintu terkunci. Bayangkan saja kita di sini, lalu semua pintunya itu dikunci. Tidak ada satupun yang berani membuka. Itu situasinya, ketakutan, kekacauan, kegalauan hati, ketidakpastian. Para murid tidak mampu melihat bahwa kepercayaan itu masih hidup, bahwa iman itu masih hidup. Mereka mengalami itu. Bahkan mereka juga tidak lagi mampu bercerita tentang Yesus. Artinya tidak ada yang mewartakan. Ingat dua murid Emmaus, ya, mereka bercerita berdua bersama dengan Yesus, tapi mereka pun juga tidak paham, tidak mengenal siapa yang diajak bercerita. Mereka bercerita karena mau pulang. Coba kalau masih di Yerusalem, mungkin mereka juga tidak berani bercerita. Itu situasinya. Kita juga bisa mengatakan situasi hati yang sedang tidak tenang, tidak tentram, tidak damai. Situasi hati yang kacau. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita itu sangat berbahaya. Orang bisa berpikir dan bisa-bisa menaruh curiga, bisa berkembang terus dengan pikirannya itu, maka tidak pernah tenang. Maka tadi, los, bebaskan semuanya, dan biarlah Tuhan yang memberi kedamaian di dalam hati. Ini yang kur STPK ya. Coba ya, kalau STPK pas, ada ujian lesan di STPK? Ada. Coba kalau sedang ujian, dari rumah sudah belajar baik-baik, ya, tiba-tiba sampai di sana ujian yang satu masuk. Kalau semakin bertanya, pasti semakin kacau. Ya, tadi yang keluar ini. Loh kok tadi beda lagi yang keluar? Besok beda lagi yang keluar. Ya. Itu malah pikiran itu tidak semakin tenang. Tanda bahwa pikiran itu sangat ringkih. Pikiran itu mudah terpengaruhi. oleh situasi yang ada di luar diri kita. Dulu ketika kami di kendungan, ujian kitab suci, ujian Mazmur, Romo dosen itu memberikan beberapa Mazmur saja. Lalu kemudian menggunakan, dulu ada kertu telepon itu ya, kertu telepon yang dipakai untuk telepon umum itu loh. Lalu itu di belakangnya diberi nomor Mazmurnya berapa. Hanya sekitar berapa gambar, jadi mudah dihafal. Lalu akhirnya betul, yang satu masuk, tanya, yang keluar apa? Oh, Mazmur ini sing gambar ini. Lalu tanya lagi, Mazmur ini sing gambar ini. Lalu yang agak sial itu yang terakhir, kemudian Romo dosen mengatakan, kok yang diambil gambar itu terus? Sudah ketahuan. Lalu akhirnya yang berikutnya soalnya diganti. Ya, pikiran itu begitu, mudah terpengaruh, mudah berubah-ubah. Belajar tenang sedikit, mesti dikacaukan lagi. Maka yang kita mohon adalah damai sejahtera. Seruan yang juga kita serukan hari ini adalah utuslah Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu yang Tuhan. Tadi nyanyikan pemazmur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, agar Roh pun turun atas kita semua, memberikan kedamaian dan ketenangan dari segala macam pikiran hidup, peristiwa hidup, masalah hidup, semua yang mengganggu. Agar hidup tenang di dalam kepercayaan. Kalau orang sudah berseru minta tolong kepada Tuhan, mohon diutus Roh Kudus, tentu kita pun juga berharap dan juga mempersilahkan Roh Kudus bertindak seleluasa mungkin, berkarya atas hidup ini. Tentu kita juga tidak lagi mendikte Roh Kudus. Roh Kudus sudah tahu segala sesuatunya. Bahkan Roh Kudus juga dikatakan seperti angin berhembus kemana ia mau. Sehingga kita pun memohon Roh Kudus agar dia bertindak seluasa mungkin atas hidup kita. Agar tumbuh penghiburan, tumbuh kebesaran hati, tumbuh pengharapan, tumbuh kekuatan. Menghibur orang itu mudah atau enggak? Menghibur orang itu mudah atau enggak? Gampang-gampang susah. Ya. Orang kan mengatakan, lah kowe ora ngrasake. Bisa ngomong ini itu, tapi lo kamu enggak merasakan. Akan selalu begitu. Ini masalahku, ini hidupku, aku yang menghadapi. Tetapi yang bisa kita buat adalah meyakinkan, membesarkan hati, menumbuhkan pengharapan dan kekuatan. Sebagaimana karya Roh Kudus di dalam hidup ini. Roh Kudus membuat kita percaya bahwa karya Allah itu nyata. Bahwa pengharapan itu nyata. Bahwa kehidupan kita tidak berhenti di hari yang sekarang, tetapi juga di hari esok, di hari yang akan datang. Kadang-kadang kalau sudah kehilangan pengharapan, orang menjadi putus asa. Orang tidak lagi mampu menatap masa depan hidupnya. Orang menjadi lupa, bahkan menjadi cuek dengan Allah yang terus bekerja, terus berkarya di balik ini semua. Maka para saudara yang terkasih, peristiwa Pentakosta mengajak kita untuk memiliki ketabahan bersama. Para murid akhirnya bersatu, mereka berkumpul dan berdoa, mereka merasakan karunia Roh Kudus, dan mereka semakin tabah di dalam kebersamaan mereka sebagai murid-murid Yesus. Mereka menjadi gereja yang berjalan bersama mengarungi zaman. Gereja yang dengan optimis menjalani hidup. Gereja yang selalu berharap ke depan bahwa Tuhan sang penuntun jalan terus ada dan hidup di dalam hati setiap orang. Maka marilah para saudara, kita lanjutkan doa kita dengan harapan ini. Kita mohon agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat Roh Kudus, memiliki pengharapan, memiliki kedamaian, memiliki kekuatan batin. Dan dengan ini kita pun menyalakan api di dalam hati setiap orang. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketika banyak orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
0: Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu pada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Leo XIV dan Bapa Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Kristus. Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pada Gereja Katedral Santa Maria Rosario dengan perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta yang sudah kami hadirkan. Dan sesaat lagi pendengar, untuk menemani hari Minggu Anda ya, sekaligus juga mensuasanai atmosfer jelang Piala Dunia, kami hadirkan siaran

0: Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tasya Ivanka. Dan kita masih kembali lagi di Talk Show Pesta Bola Dunia 2026. Sekali lagi semangatnya boleh dong di Auditorium RRI Semarang, mana suaranya? Oke, karena Pesta Bola Dunia, Piala Dunia identik dengan semangat, jadi harus semangat juga. Betul. Yang ada di Auditorium RRI Semarang. Nah, yes, betul tapi banget. Kita mulainya ini dengan satu hal yang basic dulu nih, Torik nih.
1: Apa tuh, ya. Apa tuh?
0: Kita pengen tahu jagoannya dari Torik dan juga narasumber yang ada di hari ini, yang ada di Auditorium RRI Semarang kali ini.
1: Oh.
0: Torik dulu deh, jagoannya di Piala Dunia 2026 siapa nih, kira-kira?
1: Ini satu-satunya tim yang dari 98 juara dua kali. Prancis.
0: Okay. Prancis. Kenapa Prancis? Fansnya Prancis ada gak? Ada ternyata. Kenapa Prancis?
1: Prancis, kan saya udah ngikutin bola tuh dari 98 kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertama kali lihat bola, seneng, juara, ya udah itu. Sampai sekarang kan gitu, basicnya kan.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Mbappe aman ya?
1: Mbappe, ya berantem-berantem dikit oke lah.
0: Oke, okay, mudah-mudahan gak berantem di tim ya.
1: Iya, iya.
0: Mas Alex, jagoannya siapa nih Mas Alex?
2: Kalau saya yang pasti Argentina.
0: Argentina, fansnya Argentina ada? Ada? Wah,
1: musuhan sepi. Kita, musuhan.
0: Ah, musuhan. Iya. Agak mau dipisahin dikit boleh gak? Mas Alex, kenapa Argentina?
2: Argentina dengan Amerika Latin sepak bolanya selalu menarik ya.
0: Iya, yeah, benar.
2: Piala Dunia kemarin kan juara Piala Dunia. Jadi kali ini kita nantikan Argentina lagi, apakah masih bisa?
0: Oke, okay. Optimis Messi bisa bawa trofi lagi?
2: Optimis selalu.
0: Oke, okay, optimis. Oke, okay, Pak Dhani kita skip karena nanti lebih panjangnya sama Pak Dhani.
1: Oke.
0: Mas Mukti nih, jagoannya siapa?
3: Oke, okay. Kalau untuk jagoan sebenarnya sama seperti Prancis tadi.
0: Ya. Oh.
3: Cuman ada satu tim lagi yang menarik untuk diikuti Mas, yaitu
0: apa?
3: Norwegia.
0: Norwegia. Jadi, ada Helen ya soalnya.
3: Kan waktu fase grup ini kan dari 8 match kan 8 kali menang.
0: Yes.
3: Total sudah ada 37 gol ya Mas. Nah itu perlu dipertimbangkan untuk Norwegia. Barangkali okay. Jadi kuda hitam di Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Boleh. Ya,
1: tapi Mas Mukti, kalau final misal Norwegia versus Prancis, dukung mana?
3: Prancis.
1: Prancis ya.
0: Tetap okay, Prancis ya ujung-ujungnya ya.
1: 40 ya Mas.
0: Jadi, tapi kalau misalnya yang menang Mas Mukti, tarik kasih sepatu.
1: 48 ada.
0: Oh. Oke, okay. Pak Dhani nih pengamat. Kalau Pak Dhani jagoannya siapa nih, tapi kalau boleh tahu?
4: Oke, okay, kalau saya sebenarnya Prancis.
0: Ah, oh,
4: sebenarnya.
0: Udah,
4: mas. Tapi saya sedikit percaya mitos. Ada mitos di Piala Dunia. Kalau di Amerika Latin, tim dari Eropa jarang menjadi
0: melempem.
4: Juara.
0: Melempem.
4: Melempem.
0: Ya, ya. Jadi jagoannya agak
4: terus,
0: sambil ketar-ketir ya.
4: Ya, saya Brasil. Karena apa? Argentina. Sebenarnya juga bagus, tapi mitos lagi, tidak ada yang juara pertama, juara kemarin, jadi juara lagi.
0: Back to back.

0: Two back belum ada. Ah. Jadi Brazil.
1: Oke, okay, Brazil. Ini Neymar dipanggil enggak apa-apa ya, Pak ya?
0: Gimana?
1: Neymar kan dipanggil nih. Terus aman ya?
0: Aman.
1: Berarti. Oke. Okay. Tapi kalau ke Pak Dani dulu deh karena kan pengamat nih. Jadi kalau ngeliatin kekuatan 48 tim yang ada, ini kayak gimana? Apakah ini merata atau kayaknya tim-tim unggulan akan lagi-lagi jadi yang juara lagi nih atau akan ada kejutan kira-kira?
0: Ya, jadi gini, dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Belum tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya, juara bertahan kemarin, Argentina, kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini, semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan semakin menarik, tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi, capek.
2: Okay. Betul. Betul. Makanya itu Prancis juara, 1-2-3 skuadnya penuh semua.
0: Mudah semua ya.
1: Karena kalau ngeliatin depannya Prancis ini ngeri, ada Mbappe, terus juga ada Dembele juga. Jadi
0: strikernya maut semua itu.
2: Iya, maut semua. Ekiteke, Doué.
1: Benar.
2: Luar biasa.
1: Tapi hati-hati ya, kayaknya pada pengen main semua itu kayaknya ya. Jadi harus lebih hati-hati. Tapi kalau ngeliatin potensi tim-tim kejutan nih Pak Dani, ada gak sih kira-kira tadi kalau Mas Mukti bilangnya salah satunya Norwegia katanya. Karena produktivitasnya di kualifikasi lumayan oke. Okay. Yeah. Punya Haaland yang sekarang ya terbaik di dunia, Haaland sekarang. Yeah. Ada gak nih tim lainnya mungkin bakal jadi kejutan kira-kira?
0: Kalau kejutan karena saya dari Asia, saya melihat Korea Selatan.
1: Korea Selatan.
0: Kenapa? Karena di babak fase grup dia agak enteng.
1: Oh iya.
0: Dia di grup A itu Korea, kemudian yang agak berat Meksiko, terus kemudian Republik Ceko, satunya Afrika Selatan. Ini Asia. Yang kejutan ya, menurut saya Korea Selatan.
1: Korea Selatan dengan Son Heung-minnya masih main, padahal udah 35 ya.
0: Yeah.
1: Udah main di Liga Amerika Serikat, kayaknya masih akan jadi andalan gak nih? Atau kayaknya udah agak turun-turun dikit nih?
0: Ya, yeah, masih andalan. Dan juga tadi seperti Mas Torek bilang, karena ini kan kalau tadi pemain Prancis muda-muda ya. Mm. Karena pertandingan banyak lah. Korea itu kan fisiknya bagus ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, negara gingseng ya. Jadi menurut saya kejutannya justru kali ini di Asia.
1: Asia.
0: Kemarin okay. Sempat Jepang membuat kejutan juga. Nah, kali ini menurut saya ini Korea Selatan.
2: Oke. Okay. Pak, kalau Portugal gimana? Katanya kan Portugal nih ada konspirasi Portugal bakal juara Piala Dunia 2026 nih katanya.
1: Karena katanya kan Ronaldo juga umurnya udah segitu, udah 39 hampir 40.
2: Iya.
1: Bakal juara enggak nih kira-kira Portugal?
0: Zaman dulu itu isu yang lama. Portugal juara, tapi ternyata tidak pernah juara ya. Dulu malah masih ada Nani, ada bagus-bagus. Mm. Tapi mungkin saya juga berharap sih, kadang-kadang kasihan sama Ronaldo ya. Pemain bagus tapi gak pernah juara dunia ini.
1: Iya. Kita lihat apakah nanti beneran karena kasihan menangnya atau emang karena timnya tangguh gitu.
2: Iya.
1: Oke, tapi kalau kita ngomongin Piala Dunia, tentunya juga ini kalau di Indonesia walaupun kita nyaris banget jadi pesertanya, tapi tentunya juga menginspirasi adik-adik kita yang tadi ada di depan ini, ada adik-adik dari Beledika Football Academy juga yang hadir juga. Tepuk tangannya boleh dong adik-adiknya. Nah, kita ke Mas Alex nih. Mas Alex, kalau ngeliatin dengan adanya Piala Dunia, dengan demam Piala Dunia, ini sebenarnya buat anak-anak SSB ataupun mungkin juga anak-anak yang ikutan di atau pengen ikut sebenarnya di sekolah sepak bola, ini minatnya kayak gimana sih Mas?
3: Ya untuk Piala Dunia itu kan event dunia ya, pastinya sangat berpengaruh untuk anak-anak, minatnya jadi lebih banyak, dan orang tua pasti menginginkan ketika melihat tayangan Piala Dunia pasti akan menginginkan anaknya seperti pemain idolanya, ingin memasukkan ke sekolah sepak bola. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya ketika itu ada timnas yang baru bagus-bagusnya di era Sintayong itu juga memotivasi anak-anak untuk masuk di SSB itu lebih banyak lagi.
1: Okay. Jadi artinya kalau misalnya dengan event-event misal kayak timnas lagi bagus atau mungkin kayak Piala Dunia ini sekarang, minatnya anak-anak buat main bola, buat belajar bola justru banyak ya Mas ya?
3: Lebih termotivasi lagi pastinya.
2: Apalagi kalau Indonesia masuk Piala Dunia.
1: Wah,
2: pasti ngeri banget.
1: Ini bajunya aku sama bajunya Torik sama bajunya Pak Deni valid jadinya. Karena Indonesia benar masuk Piala Dunia. Yeah. Tapi mudah-mudahan 2030, amin.
2: Amin.
1: Amin. Boleh, amin. Boleh.
0: Karena ini Mas, saya belum move on. Indonesia gagal di Piala Dunia. Ya.
1: Pak Deni,
0: selangkah lagi.
1: Sama Pak, saya juga masih belum bisa move on. Oke, tapi kalau ngeliatin dengan semangatnya anak-anak ini berarti semakin termotivasi kah atau kayak gimana nih kalau Mas Deni kalau Mas Alex ngeliatnya?
3: Ya itu tadi lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih dan apa? Untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi pastinya.
1: Oke. Okay. Karena kalau enggak salah Belgika juga ada beberapa yang akhirnya tembus ke nasional juga ya Mas ya.
3: Dulu ada Septian David itu yang
2: Septian David Maulana
3: 2001 itu.
2: Oke. Okay. Mas Alek, saya pengen nanya nih, kan banyak juga orang tua kan yang apa ya? Naruh anaknya di tempat akademi latihan bola. Ada enggak di sini anak-anak yang namanya mungkin Beckham, Zidane, terus Ronaldo? Pasti ada ya?
3: Ada Maldini itu.
1: Nah, oh. Maldini. Mana? Yang mana?
2: Maldini.
1: Semoga posisinya apa?
3: Back.
2: Wah, persis sudah.
1: Semoga mainnya kayak Maldini beneran ya. Amin dong.
3: Sama habis. Mainnya ngotot juga.
1: Oh, oke. Okay. Karena Maldini juga kalau pas Italia ngotot juga mainnya hitungannya ya. Oke. Okay. Nah, sekarang ke Mas Mukti nih ya sebagai orang yang bisnisnya adalah di dunia sepak bola khususnya soal sepatu. Ini kalau musim Piala Dunia kayak sekarang ini, sebenarnya orang-orang tuh jadi minat untuk belinya tuh jadi makin tinggi kah atau gimana, Mas?
4: Iya Mas, otomatis ya saat ada event Piala Dunia seperti ini itu penjualan juga meningkat. Sebenarnya kalau diperinci dalam bisnis itu lebih banyak itu penjualan di jersey ya, seragam kaos itu. Tapi jangan lupakan sepatu juga.
1: Oh iya. Yeah.
4: Kalau jersey kan memang orang yang enggak bisa main bola itu juga bisa pakai jersey-nya. Kalau sepatu kan orang yang bisa main bola. Nah, tapi ternyata kalau dilihat dalam kacamata bisnis nggih. Orang ngapain sih tuh jualan sepatu? Sepatu kan orang cuma beli sekali, belinya nanti 1 tahun, 2 tahun lagi ya.
1: Yeah.
4: Ternyata orang yang cinta dalam sepak bola itu satu orang bisa punya 1, 2, 3, 4 pasang sepatu loh Mas.
1: Betul.
4: Nah,
1: Tor juga gitu.
2: Iya, saya bahkan kalau kondangan pakai sepatu bola saya.
1: Aduh, Mas. Ngapain Tor? Ngapain?
4: Ini saya mau klarifikasi, maaf ya, saya pakai sepatu bola karena setelah ini saya lanjut ke kerja. Jadi tadi mau tanya Pak Dani nanti pakai sepatu enggak apa-apa langsung kerja aja.
1: Kirain sekalian Mas Mukti dipakein sepatu bola sekalian.
4: Ya benar pakai sepatu sport tadi
1: kan. Empat ya Mas ya. Lagi. Tapi aku pengen ke Torik nih sebenarnya nih. Karena kan content creator, influencer juga. Sebenarnya kalau ngeliatin hype-nya Piala Dunia di 2026 ini kayak gimana sih kalau menurut kamu?
2: Kalau Piala Dunia memang dari kecil saya kan memang juga SSB Mas. Saya juga SSB. Saya ngikutin bola dari kecil. Bahkan kalau zaman kecil ada Liga Champions saya gak dibangunin ibu saya. Saya marah, saya gak mau sekolah bahkan Mas. Serius.
1: Karena kalau gak dibangunin gak mau sekolah gitu ya?
2: Betul. Gak mau sekolah karena memang dari kecil cita-cita saya jadi pemain bola.
1: Oh.
2: Cuman karena mungkin saya tidak tekun, terus mungkin pola makan. Nanti saya juga pengen tanya nih, pola makan anak teman-teman SSB ini gimana nih Baladika nih? Karena zaman dulu saya, mungkin karena saya orang tua saya mungkin belum bisa ngasih gizi yang baik ya. Makanya saya kayak gini nih, gak jadi pemain bola nih.
1: Aduh. Boleh Mas Alex, yaudah boleh deh. Dijawab boleh Mas Alex, silakan.
3: Untuk pola makan sendiri sudah diatur sama coach, itu ada pola makannya tersendiri. Jadi anak-anak sudah terjadwal untuk istirahat, pola makan itu pasti coach sudah memberikan jadwal-jadwal yang sesuai. Cuman kembali lagi kan sekolah sepak bola kan tidak selalu dilatih sama coach. Di rumah kan lebih banyak.
2: Betul.
3: Jadi support system orang tua itu lebih penting. Jadi untuk menjaga anak-anak supaya sesuai dengan yang diberikan oleh coach, pola makan, istirahat, dan lain-lain, itu kita membutuhkan bantuan yang besar dari orang tua untuk mensupport anak-anaknya.
2: Oke, nanti saya bakal tanya lagi nih Mas. Menarik soalnya gimana kita memupuk generasi muda Indonesia ini biar jadi mungkin yang kayak di Ajax lah, mungkin di MU, di Blaugrana lah, mungkin kayak gitu. Mungkin
1: karena kalau zaman dulu kita main-main bola aja udah main ya, tapi betul, sekarang udah segala macam diperhatiin, gizinya lah, kesehatan segala macam udah diperhatiin sekarang. Betul, ya. Kita lanjutkan lagi setelah ini dan kita akan menyaksikan penampilan juggling bola dari ini adalah calon-calonnya nih, siapa tahu tadi ada yang namanya Maldini tadi ada, terus juga yang lain-lainnya juga yang tentunya mudah-mudahan nih suatu saat bisa berseragam nih merah putih tim nasional Indonesia, siapa tahu ya, mudah-mudahan. Ini dia penampilan juggling bola dari siswa Baladika Football Academy.

0: Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tasya Ivanka. Dan kita kembali lagi di Talk Show Pesta Bola Dunia 2026. Kasih semangatnya lagi dong yang ada di Auditorium RRI Semarang di hari ini.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Tadi kita sudah melihat ada yang juggling, ada yang penalti, ada yang macam-macam. Kita lanjut lagi ngobrol dengan narasumber-narasumber kita di hari ini. Kita ke Pak Dani dulu deh ya. Karena kalau ngeliatin di Piala Dunia ini pasti tentunya akan memunculkan pemain-pemain yang punya potensi, pemain-pemain yang akan bersinar. Nah, ini yang bukan yang muda dulu nih, tapi pemain-pemain yang senior kira-kira yang akan bersinar nantinya di Piala Dunia 2026. Kalau menurut Pak Dani ini siapa aja nih kira-kira?
2: Pemain senior ya?
0: Iya, yang bukan yang muda-muda.
2: Oh ya, bukan. Yang senior sudah pasti Ronaldo. Karena ini Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Dan dia belum pernah memegang trofi seperti Messi.
0: Betul. Ya,
2: karena rivalitas Messi-Ronaldo itu kan sudah menjadi rahasia umum. Ini pembuktian dari Ronaldo.
0: Momen pembuktiannya Ronaldo karena ya ini udah di ujung karirnya.
1: Betul.
0: Kemarin aja di Liga Champions kedua aja gak bisa menang.
2: Betul.
0: Siapa tahu penasaran pengen dapat piala sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Betul.
0: Selain Ronaldo, siapa lagi nih Pak Dani?
2: Sebenarnya juga sama. Jadi rivalitas ya, rivalitas. Tapi kalau menurut saya ini pembuktian benar-benar di Piala Dunia ini tengah-tengah sih. Haaland.
0: Haaland.
2: Nah, tengah-tengah ya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu ya. Tapi dia sudah membuktikan di liga-liga Eropa, tapi ini pembuktian di Piala Dunia. Karena Piala Dunia itu sangat sakral. Belum tentu seperti Neymar seperti itu juga menurut saya kurang sukses banget di Piala Dunia. Ya, ini pembuktiannya itu dua, Ronaldo sama Haaland ini.
0: Ronaldo sama Haaland. Tapi ada enggak sih mungkin pemain-pemain yang sebenarnya mungkin ini under the radar-nya nih, atau mungkin sebenarnya
1: kuda hitam lah.
0: Kuda hitamnya ada nggak nih, possible gak nih kalau di Piala Dunia sebenarnya?
2: Maksudnya?
0: Yang mungkin gak banyak diomongin, kita kan paling sering ngomongin Mbappe mungkin, atau mungkin Haaland, Ronaldo, Messi. Tapi Piala Dunia tuh possible gak sih memunculkan nama-nama yang kejutan ternyata, oh ternyata mainnya bagus nih ternyata.
2: Oh ya, ya. Kalau kejutan pemain muda menurut saya ini ada pemain Brasil namanya Endrick.
1: Endrick ya.
2: Dia masih 20 tahun dan dia dulu dari Palmeiras itu baru 16 tahun. Kemudian terlalu cepat diambil Madrid.
1: Lyon sekarang ya.
2: Nah, sekarang Lyon. Yeah. Tapi di Madrid kan dia kalah sama Junior, sama Mbappe. Tapi mungkin ini ajang pembuktian dia Piala Dunia. Karena di Lyon kan dia debutnya bagus sekali.
0: Iya, bagus.
2: Ini Endrick ini dari Brasil.
1: Pak Hamdan, ini pertanyaan Messi atau Ronaldo?
0: Nah loh.
2: Ronaldo. Karena saya Madridista.
0: Oh,
2: jadi ternyata saya gak suka Barca.
0: Oke, fansnya Messi mungkin siap-siap di kolom komen ya. jangan. Oke, tapi kalau pemain muda selain Endrick siapa lagi nih yang mungkin punya possibility untuk bersinar di Piala Dunia?
2: Ada sebenarnya satu pemain itu Nico Paz. Dari Como
0: ya.
2: Como, okay, betul. Nah, dia sebenarnya lahirnya sih di Spanyol, tapi dia milih Argentina karena orang tuanya pemain PAS itu juga pemain Argentina. Itu bagus itu. Di Como dia sudah sangat mewarnai gitu.
0: Oh ya. Jadi salah satu alasannya Como bisa bersaing juga di Eropa ya, mau masuk ke Eropa ya di Italia ya. Oke, okay, kita
2: satu lagi yang sudah walaupun saya bukan Barca mania tapi siapa lagi bukan Yamal.
0: Walaupun Yamal agak ketar-ketir karena masalahnya adalah ini kepanggil atau enggak karena kondisinya dia sekarang cedera, ya.
2: Betul. Okay. Itu nanti ada pembahasan lagi karena pemain sekarang sepak bola itu terlalu capek. Liganya terlalu padat.
0: Bener.
2: Banyak pemain yang cedera. Haaland, Bun, kemudian Yamal itu karena terlalu capek itu.
1: Oh iya benar. Bapaknya juga cedera sekarang.
0: Iya makanya. Aku tuh main Football Manager, ngeliatin schedule-nya 3 hari mainnya. Berarti bener ya capek ya Pak sebenarnya ya?
1: Capek main bola. Latihannya belum.
0: Benar.
1: Ya kan, kayak gitu pola tidur gak bisa tidur sembarangan pemain bola tuh.
0: Oke, tapi kita sekarang gimana Pak Dani? Masih ada lagi?
2: Belum ketemu wartawan-wartawan.
0: Oh iya benar. Belum yang di luar-luar sepak bolanya juga macam-macam ya Pak ya. Oke, kita ke Mas Alex nih soalnya. Kalau kita tadi udah nyerempet-nyerempet pemain muda nih sekarang ya. Tentunya juga kita di Indonesia juga pengen nih punya pemain-pemain yang mungkin sekelas Nico Paz, Endrick dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Yang tentunya juga kelasnya juga cukup oke. At least di Asia bisa berbicara. Tapi kalau ngeliatin sekarang ini, yang paling penting dalam pembinaan usia dini, walaupun tadi sebenarnya tadi waktu kita ngobrol udah disinggung tuh. Tadi nutrisi dan segala macam itu juga termasuk. Nah, yang paling penting dalam pembinaan usia dini sekarang di Indonesia, ini apa nih Mas Alex?
3: Ya menurut saya ya kalau di Indonesia sendiri pembinaan usia dini itu masih dibandingkan di luar negeri masih jauh ya.
1: Oke.
3: Cuman bagi saya yang paling penting dalam pembinaan usia dini selama ini saya di sekolah sepak bola adalah disiplin, konsistensi, dan support system yang baik. Support system meliputi dari federasi juga harus ada perhatian ke grassroots seperti kita di sekolah-sekolah sepak bola mungkin masih kurang sekali ya. Itu harus lebih diperhatikan. Kalau dari PSSI sendiri sudah memberikan agenda-agenda rutin sih kepada sekolah-sekolah sepak bola. Tetapi itu masih sangat kurang sekali. Jadi untuk agenda-agenda harus lebih diperbanyak dan anak-anaknya supaya dapat tersalurkan nantinya ke jenjang yang lebih baik lagi.
0: Kompetisi itu jadi satu hal yang penting sekarang untuk para anak muda ini bisa mengasah talentnya ya?
3: Iya, sangat penting. Untuk jam terbang anak-anak itu masih kurang sekali dengan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh PSSI.
0: Oke, selain kalau kita ngomongin soal kompetisi, apalagi sih yang mungkin perlu diperbaiki? Karena kan kalau kita ngeliatin pembinaannya tadi menurut Mas Alex masih jauh nih kalau kita bandingin sama Eropa. Masih jauh nih kalau kita ngomongin kayak di Ajax tadi sempat di match sama Torik, di Barcelona juga. Kalau Mas Alex ngeliatnya, apa yang mungkin masih perlu diperbaiki selain kompetisinya?
3: Sebenarnya dasar yang utama adalah disiplin ya dari pemain itu sendiri. Jadi di Indonesia itu mungkin culture-nya memang dari disiplinnya memang agak susah ya.
1: Karet ya kita ya.
3: Sudah susah. Jadi di sekolah sepak bola sendiri dari coaches juga banyak yang mengeluhkan kedisiplinan anak-anak itu selalu kurang. Jadi disiplin itu sebenarnya modal utama tapi ya gimana ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan culture di Indonesia sendiri. Karena disiplin kita memang masih jauh dengan negara Asia seperti Jepang atau Korea. Seperti yang dibilang Pak Dani tadi, memang masih jauh sekali ya. Menurut saya itu yang paling penting disiplin dulu. Kalau anak-anak bisa disiplin dalam segala hal, pastinya nanti untuk melakukan sesuatu apapun itu pasti gampang nanti ke depannya.
1: Betul, harus support orang tua juga pasti.
3: Support
1: PSSI tadi, support juga. Dan kalau di, tadi saya sempat mention Ajax kan. Dan di Ajax itu memang kalau latihan gak cuma latihan.
0: Iya benar.
1: Ada belajar public speakingnya juga kalau di Ajax.
3: Iya, semua diajarkan kalau di.
2: Boleh nambahin satu lagi?
0: Boleh.
2: Ya. Jadi kalau tadi yang menyambut SSB, kalau dari federasi ya, saya punya pemikiran harus ada kurikulum yang baku. Artinya bahwa ini loh sepak bola Indonesia itu seperti ini. Dibakukan kurikulumnya satu. Terus yang kedua, liganya mbok dibatasi pemain asingnya. Kasihan anak-anak kita nih.
3: Benar-benar sekali
2: itu.
0: Karena ya bisa dibilang ya mereka juga bersaing juga dengan pemain-pemain luar. Tapi ya itu adalah outputnya setelah mereka dari pembinaan nantinya main ke senior. Ya harapannya ya bisa bersaing juga sebenarnya ya. Oke, Torik mau nanya apa nih ke Mas Alex kira-kira?
1: Oke, Mas Alex. Jadi kan dari sekian banyak tadi saya sempat nanya total itu ada 80. 80 anak didik lah istilahnya kan, kayak gitu latihan setiap Selasa, Sabtu, Minggu, kayak gitu. Kalau zaman saya dulu tuh latihan tuh kayak masih, gak tahu ya sekarang ya, zaman dulu tuh metode latihannya juga kayak ngetrap, ya kan, terus kayak putar lapangan berapa kali, pegang bola itu gak, masuk lapangan tuh gak boleh pegang bola sebelum pelatih menginstruksikan, ayo kita fun game atau gimana. Nah kalau anak-anak sekarang tuh metode pelatihannya kayak gimana nih Mas?
3: Kalau sekarang sih sudah berbeda ya Mas. Jadi sudah ada materi-materi yang terjadwal dari coach. Apakah itu hari ini kita untuk bola terus, apakah hari ini kita fisik, apakah hari ini kita durability, atau hari ini kita endurance, apa stamina atau apa, itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi kalau sekarang, kalau di tempat saya sih lebih kepada kita selalu bawa bola terus. Jadi supaya anak-anak itu lebih lengket dengan bola gitu loh. Lebih banyak kemampuan individunya.
1: Tapi lebih terjadwal lagi.
3: Terjadwal lagi. Okay. Semua sudah materi sudah terjadwal. Jadi hari Selasa, hari Kamis apa, hari Minggu apa. Kita juga ada cross country juga untuk fisik anak-anak. Jadi semuanya sudah terjadwal juga.
1: Oke, klasik nih Mas. Pertanyaan klasik. Ini kan banyak nih. Kita punya pemain-pemain muda. Bagus, ini digadang-gadang wonderkid nih. Masuk timnas. Terus hilang gitu gimana Mas?
3: Ya itu kendala kita memang kayak gitu.
0: Artinya balik lagi sebenarnya tadi disi banyak gitu
3: ya. Itu kembali lagi itu tadi. kembali itu tadi lagi ya, disiplin itu tadi lagi.
0: Berarti adik-adik yang di depan ini harus disiplin kalau emang mau jadi pemain timnas. Betul. Mungkin misal mau kayak, kalau kita ngomongin sekarang, J. Itzes, Polo Romani, ya harus disiplin. Karena mereka di Eropa pun juga disiplin ya gitu ya, Rik ya.
3: Kita kalau disiplin bisa berkiblat sama pemain tadi yang dibilang Pak Dani, Ronaldo ya. Itu sangat bagus sekali disiplinnya. Itu walaupun dia sudah jadi superstar, tapi di rumahnya itu tidak ada makanan berlemak. Sampai teman-temannya kalau main ke tempat rumahnya itu jengkel katanya. Itu ceritanya seperti itu.
0: Sama, jadi, sama
2: dan
0: mas.
2: Dan juga grafik anak-anak SSB itu sebenarnya ya. Sebenarnya kalau ilmu SSB anak-anak di Eropa itu jangan fisik dulu. Di Indonesia terlalu umur 25 itu sudah mentok. Padahal di Eropa 25 karena gini, anak-anak kecil sudah diajak latihan fisik. Ya gitu. Bahkan saya pernah bicara dengan Awan Sito yang waktu latihan di luar negeri, mau latihan itu ditimbang dulu. Nah, setelah habis latihan ditimbang. Besoknya kalau dia timbang badan terlalu berat, suruh anu dulu, suruh apa? Badannya suruh ideal dulu. Sampai segitunya faktor makanan. Nah, kalau anak-anak kita kan makanannya masih gorengan ya.
1: Macam-macam, Pak.
0: Cireng, cilok segala macam.
2: Nah, itu.
1: Ronaldo pernah makan cireng enggak ya?
0: Tapi kayaknya kalau
3: sini dulu aja, Mas.
0: Tapi kayaknya kalau aku ke rumahnya Ronaldo juga enggak kuat sih. Gak ada lemak-lemaknya, gak ada makanan yang berinininya.
1: Jadi iya, dia kan sering dirasani sama teman-temannya itu. Kok ya marah, ada makanannya.
0: Aku gak gelem dengan Ronaldo, rano rendang, rano apa, gak ada ya.
3: Bukan gak mampu loh ya tapi.
0: Iya. Kita ke Mas Mukti nih sekarang ya. Kalau tadi kan kita sempat ngomongin ada pemain-pemain yang mungkin akan bersinar. Ataupun mungkin juga pemain-pemain muda yang bersinar. Nah biasanya kalau ngomongin sepatu nih mas ya. Itu sebenarnya ngikut gak sih ketika ada pemain bagus misalnya kayak, oh ini si Helen bagus, aku pengen dia punya sepatunya kayak Helen gitu tuh. Sebenarnya kayak gitu gak sih mas atau gimana?
4: Iya mas, betul. Jadi ada beberapa pembeli itu, konsumen yang dia tuh emosional. Pokoknya kalau gak sepatu ini gak, ya kan? Okay. Bahkan kalau gak sesuai dengan yang dipakai idolanya, kan kalau Ronaldo kan Nike ya, kalau Messi kan Adidas. Yang penting warnanya sama. Merah saya harus beli merah.
0: Kadang kalo nanyanya, kuning, beli kuning. Nah nanyanya pengennya sepatunya Ronaldo gitu. sampai gitu mas, gitu. Bahkan tadi kalau katanya Mas Mukti, waktu tadi kan sempat ngobrol sama Mas Mukti nih, Rick nih. Jadi katanya bahkan sampai ada kolektornya yang emang mereka khusus buat nyari sepatu-sepatu yang emang khusus sama kayak pemain bola dunia. Benar gak sih mas?
4: Iya betul mas. Kalau saya lebih ke sepatu lokal mas. Jadi di Indonesia ini kita punya brand Speed sama Ortusik ya. Kalau di Speed itu kan ada Lightspeed Reborn. Ya itu pasarannya tuh sangat luas sekali mas. Jadi kan tadi saya menjelaskan ada satu orang kan punya 2, 3 sampai 4 pasang sepatu ya. Itu kalau ada edisi yang muncul lagi, sepatu yang kelima, keempat itu dijual laku mas. Kalau sepatu yang umum-umum, dia mau menjual sepatu yang lamanya, gak laku karena gak ada pasarnya. Bahkan sekarang di Spitz itu dia merilis 3 sepatu yang edisi untuk Piala Dunia. Ada yang Portugal, warnanya marun sama apa itu, hijau sama kuning kombinasinya. Yang kedua ada Argentina, Argentina putih kombinasi kombinasinya biru sama list gold emas itu. Yang ketiga Inggris. Merah apa putih merah sama biru, 3 itu. Nah, ini juga tidak kalah saingan dengan yang sepatu yang brand luar, Mas.
0: Karena tadi disinggung lokal nih soalnya nih. Berarti sebenarnya kalau ngeliatin sebenarnya kalau kita lihat produsen sepatu lokal pun juga sekarang bagus-bagus ya, Mas ya?
4: Sudah bagus, Mas.
0: Minat itu sampai seberapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Untuk yang brand-brand lokal itu sampai seberapa sih?
4: Ya, untuk brand lokal, jadi terutama budget ya. Nah, kalau sepatu luar kan mereka brandnya kan sudah terkenal dan harganya kan lumayan. Nah, kalau untuk dibelikan sepatu yang brand lokal itu bisa dapat 2 sampai 3 pasang sepatu. Nah, ternyata untuk kualitasnya juga nggak kalah bagusnya dengan yang di luar negeri. Bahkan yang aparel itu mas, sekarang banyak aparel lokal itu yang kerjasama dengan apa tuh yang di luar negeri. Seperti yang di Jawa Tengah itu ada di Oliver ya, itu dia kerjasama dengan luar negeri mana itu yang Papua sebelahnya.
0: Papua Nugini.
1: Papua Nugini.
4: Bukan. Ya, Timor Leste.
0: Oh, Timor Leste. Itu kayaknya agak jauh deh mas, kayaknya deh. Timor Leste
1: lebih dekat. NTT sih.
0: NTT sih itu kayaknya. Lebih dekatnya NTT sih.
1: Oke, tapi ini Mas, tren sepatu 2026 ini apa? Karena kan beberapa tahun kemarin sempat balik lagi vintage yang ada lidahnya segala macam. Nah, kalau tahun ini apa?
4: Ini sepatu apa, Mas? Sepatu bola atau?
1: Bola.
4: Ya, untuk sepatu bola ini yang tahun 2026 ini, kalau yang di Adidas sama Nike itu yang Predator itu ya, kalau di Adidas Predator.
1: Oh, Predator.
4: Kalau yang Nike lebih ke banyak yang ke seperti punya Mbappe itu, Mas.
1: Oh, kayak Olise juga itu yang tinggi-tinggi itu ya.
0: Gimana Rick, mau check out abis ini? Oke, dan kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Dan kita akan menyaksikan lagi nih tadi kemampuan-kemampuan dari anak-anaknya Mas Alex nih, kebetulan nih. Oke, kita akan saksikan ini dia penampilan dari teman-teman juggling bola Baladika Football Academy.

0: Terima kasih adik-adik dari Baladika Football Academy. Oke, tarik kita ke depan lagi yuk. Oke, karena kita masih punya dia dan kita juga mau mengingatkan kalau RRI Semarang tentunya sebagai salah satu media yang juga menyemarakan Piala Dunia 2020 tentunya punya banyak banget program yang cukup menarik yang bahkan ini udah mulai dari bulan April kemarin nih, Re.
1: Bulan April nanti bahkan sampai berakhirnya Piala Dunia.
0: Sampai akhir Piala Dunia ada Deep Talk Piala Dunia, ada Di Balik Bola, ada ini favorit aku nih.
1: Apa tuh?
0: Gila Bola, Man versus Machine.
1: Oke.
0: Kalau biasanya kita kan ngomongin bola sama orang.
1: Oke.
0: Biasanya frustasi. Sama AI.
1: Oke.
0: Kita sekarang debat bolanya sama AI.
1: Oh.
0: Kita kasih tahu nih. Welu.
1: Iya. Pasti AI lebih tahu kan.
0: Welu. Nah, terus juga ada visual asal review. Nanti bakal ada Torik juga.
1: Oke. Nobar.
0: Nanti ada juga. Nobar, ya. Pokoknya yang jelas pantengin terus media sosialnya RRI Semarang. Jangan lupa juga didengarkan di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Semarang. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita punya hadiah. Kita masih punya hadiah ya. Jadi, sekarang kita punya kuis.
1: Kuisnya apa tuh?
0: Kuisnya adalah tebak gambar.
1: Okay.
0: Jadi buat yang nanti kita akan tampilkan gambar. Oke, disuruh merapat ya. Jadi kita punya gambar nanti untuk yang ada di sini. Silakan nanti kalau udah bisa menebak, nanti bisa tunjuk tangan, nanti kita pilih. Nah, nanti yang beruntung akan dapat hadiah dari RRI Semarang. Oke, sudah siap?
1: Oke, tapi ini ya teman-teman, adik-adik, angkat tangan. Tapi jangan disebutin itu gambar apa dulu. Dikit dulu ya. Jangan disebutin misalnya bola warna merah, jangan ya, angkat tangan dulu. Oke, rulesnya kayak gitu ya.
0: Nanti kalau misalnya disebut kita ulangi lagi.
1: Oke,
0: siap? Sudah siap semuanya? Ini adalah siapa? Mas Torik, tunjuk ya.
1: Oke.
0: 1, 2, 3.
1: Kiper.
0: Oke.
1: Sini, yaudah.
0: Sabar, nanti yang lainnya kebagian kalau kepilih.
1: Gak apa.
0: Jude Bellingham katanya. Oke, benar atau enggak? Yo, Jude Bellingham. Silakan kita lanjutkan tebak gambarnya. Tebak posisi bola. Oke, kira-kira ini bolanya ada di sebelah mana nih? Di posisi A, B, atau C? Sudah tahu? Oke, tarik tunjuk ya. 1, 2, 3.
1: Ini pelatih, coach.
0: Oke. Silahkan, maju. Ini yang dampingin kalau misalnya mau coba, boleh. Serius, boleh. Gak apa-apa. Oke. Monggo mas di sini. Silahkan ditebak posisi bolanya ada di sebelah mana.
1: Oke, B sebentar ya, B. Ada yang A enggak?
0: Kamu
1: sini.
0: Sini.
1: Kamu.
0: Belakangnya pakai topi. Nah.
1: Ya, kamu.
0: Belakangnya pakai topi. Okay.
1: Ya, kan belum tentu B kan?
0: Belum tentu B kan? Coba.
1: Kamu A, coach B.
0: Ada yang C enggak?
1: Ya.
0: Oke, itu.
1: Ya.
0: Langsung banget. Ya. Oke, berjajar sesuai A, B sama C-nya. Ya. Yang C di sebelah sana, Ya, tadi lebak C di sebelahnya coach-nya.
1: Oke.
0: Moment of truth. Kita lihat bolanya ada di

0: banget ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kita lanjut. Siapakah aku?
1: Aduh,
0: ini
1: gampang.
0: Aduh, ini bentar. Ini sih gampang.
1: Turun dulu.
0: Oke, siap. Dulu. 1, 2, 3.
1: Aduh, pusing aku. Aduh.
0: Lagi. 1, 2, 3.
1: Itu cewek, ada cewek.
0: Boleh, ayo. Maju.
1: Ayo.
0: Maju.
1: Ayo.
0: Ayo. Kenapa malah jadi TikTokan ya?
1: Ayo. Ini harusnya kamu bisa menjawab.
0: Harusnya gampang.
1: Putri dada
0: kita. Coba siapa dia?
2: Berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa.
0: Siapa? Siapa lagi? Coba. Pakai mic-nya, deketin. Siapa? Gak apa-apa, sebutin aja.

0: Izes.
1: Izes. Siapa? Ayo. Mentionnya kamu, sebisanya kamu nyebutnya apa?
0: Izes. Bener gak nih? Ayo teman-teman operator silakan dibuka. J-I-J-S. Bener. Enggak, namanya enggak bahasa Inggris kok. Namanya enggak ada.
1: Enggak apa-apa.
0: Namanya enggak ada walking enggak ada kok, tenang. Oke, okay, semuanya yang udah dapat silakan baris di sini.
2: Ayo, kita ke tengah.
0: Loh, malah main boleh.
2: Sini.
0: Di tengah. Oke, okay, silakan. Agak geser lagi boleh? Geser.
2: Nah, X.
0: Okay.
2: X. Nah, udah.
0: Nah, oke, okay, silakan untuk kakak-kakak diserahkan hadiahnya.
2: Kamu jagoannya siapa? Piala dunia. Prancis, gak boleh sama kayak aku, ganti.
0: Loh.
2: Ganti.
0: Oke, silakan. Yang mau ngefoto, silakan.
2: Oke, itu foto tuh.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mari kita balik lagi ke narasumber kita, karena kita sudah di penghujung nih ya, untuk kita ngobrolin di talk show Pesta Bola Dunia 2026. Kita ke Mas Alex dulu nih, mungkin closing statementnya dari Mas Alex kayak gimana nih, tentang Piala Dunia 2026. Dan ini juga kebetulan mungkin sekalian ya, karena RRI ini juga punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan juga menyangkut Piala Dunia 2026. Responnya nih sebagai orang yang ada di dunia sepak bola kayak gimana? Silakan Mas Alex.
3: Ya, terima kasih untuk respon saya terhadap Piala Dunia. Semoga Piala Dunia kali ini dapat lebih meriah lagi. Dan cuman sayangnya Indonesia tidak masuk dalamnya.
0: Aduh, jadi
3: segera. Semoga di tahun-tahun berikutnya Indonesia bisa ikut meramaikan Piala Dunia. Jadi kita bisa lebih termotivasi lagi untuk sepak bola Indonesia. Semoga bisa lebih maju, lebih berkembang seperti sepak bola internasional. Dan lebih jaya lagi timnasnya, supaya anak-anak dalam sekolah sepak bola lebih termotivasi.
0: Oke, tanggapannya Mas Alex soal RRI dengan banyak banget informasi, banyak banget konten soal Piala Dunia, bahkan kita juga nanti bakal punya dengar bareng, nonton bareng juga. Tanggapannya Mas Alex gimana nih?
3: Sangat bagus sekali, sangat informatif untuk masyarakat. Jadi kita juga bisa tahu hal-hal tentang Piala Dunia nantinya, karena juga mendapatkan lisensi Piala Dunia ya dari RRI dan TVRI. Nantinya kita dapat informasi Piala Dunia dari stasiun tersebut.
0: Oke, pokoknya pantengin terus karena informasi soal Piala Dunia ada di RRI. Oke, Pak Dani mungkin sama pertanyaannya, closing statement-nya seperti apa dan juga responnya nih, karena kita RRI punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan tentang Piala Dunia 2026. Responnya apa nih sebagai seorang pengamat sepak bola?
4: Ya, yang pertama dengan Piala Dunia ini semoga menjadi inspirasi buat pemain muda Indonesia. Ya, semoga timnas Indonesia bisa maju ke Piala Dunia.
0: Amin.
4: Terus yang kedua, saya berharap RRI ini seperti zaman saya dulu. Saya dulu mendengarkan sepak bola itu lewat radio. Zaman dulu ya. Sekarang ini dengan RRI digital, informasinya lebih akurat, lebih modern. Saya harap semua bisa mendengar atau juga melihat dengan RRI ini. Dengan Piala Dunia ini, RRI semakin akan semakin maju, jaya di udara.
0: Asik, karena seru ya Pak ya, dengerin sepak bola di radio itu seru ya ternyata ya.
4: Iya, seru juga gitu. Karena memori itu ada. Saya juga kepikiran juga. Ini bagus juga sih, memori zaman dulu dengerin radio sepak bola. Itu bagus sekali itu. Itu perlu di sekali-sekali dengan tim. Jadi kalau dikiring itu di radio itu sangat luar biasa sekali. Bahkan dulu ketika nonton di stadion di Wonogoro dulu, itu sudah nonton tapi tetap bawa radio. Benar itu, zaman dulu seperti itu, tetap bawa radio karena kita nggak hafal nama-nama pemain. Yang hafal kan penyiarnya. Salut tuh buat RRI.
1: Faris kan siaran pagi itu, besok mainnya pagi semua kan.
0: Wah, mayan ini.
4: Bagus itu.
1: Bapak Ibu Faris.
0: Oke, kita ke Mas Mukti gimana nih? Closing statement-nya dan juga pandangannya soal RRI yang ternyata punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan soal Piala Dunia dari kacamatanya Mas Mukti nih sebagai seorang pengusaha sepatu bola.
5: Oke, baik. Jadi harapan saya semoga pemerataan sepak bola ini bisa terjadi di semua benua ya. Ini yang selama ini kan hanya di Eropa, Amerika Latin, semoga di benua di Asia, CONCACAF, kemudian di Afrika juga terjadi pemerataan sepak bola. Ini kebetulan tadi saya cari informasi dari operator liga itu ternyata pemutaran ekonomi di industri sepak bola itu sekitar kurang lebih 10 triliun per musim. Nah, jadi untuk semuanya saja, jangan takut, jangan ragu, dan jangan malu untuk mencintai produk Indonesia dalam negeri.
2: Betul.
5: Gitu, okay? Ya. Kemudian untuk RR sendiri, ini jujur mas ya, sebenarnya saya bukan orang Semarang, saya orang Rembang. Saya baru tahu RR ini. Dulu pernah kesini waktu jajan di tempatnya Pak Dhani, Tansuri itu. Oh, saya kira ini cuma radio. Ternyata telah dikirimi flyernya tentang takso ini, bahwa ada sosial media banyak, saya buka semua. Ternyata inspiratif sekali, banyak informasi pastinya di Instagram, di YouTube, dan di apa satunya tadi? Di Twitter mas ya?
2: Ada semua ada kita.
5: Semuanya ada kita. Kita cek semua, ternyata banyak sekali. Dan semoga bisa bermanfaat untuk khususnya masyarakat Indonesia.
0: Amin. Kita ke Torik.
2: Okay.
0: Torik sebagai influencer, sebagai seorang content creator juga. Kemudian juga bersentuhan juga di dunia sepak bola ya tentunya ya. Tanggapannya nih soal Piala Dunia kayak gimana. Dan tentunya juga dengan RRI yang akan punya banyak banget informasi dan juga kegiatan tentang Piala Dunia 2026. Kalau menurut Torik gimana?
2: Ya dua ya pesan saya kalau buat RRI. Terima kasih banyak karena nanti kita akan disuguhkan, dimanjakan dengan informasi seputar Piala Dunia pastinya. Yes. Kami akan tunggu. Kalau perlu teman-teman di lonceng semua notifnya biar keluar nanti kalau ada informasi pertandingan, highlight segala macam. Terus pesan juga buat adik-adik nih. Adik-adik besok kita nonton Piala Dunia. Siapa tahu kita yang nanti bakal ditonton.
0: Karena ya siapa tahu mungkin 5-10 tahun lagi mereka lah yang justru kita tonton di TV. Kita nonton entah itu Liga Lokal,
2: betul,
0: entah itu main tim nasional Indonesia. Siapa tahu mereka lah yang muncul ya.
2: Iya,
0: yang cowok ataupun mungkin yang cewek juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alex, Pak Dhani dan juga Mas Mukti dan juga Torik. Terima kasih banyak, kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita di hari ini. Tentunya cukup seru yang kita obrolkan. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan atau juga dengarkan informasi seputar Piala Dunia dan keseruan tentang Piala Dunia 2026 cuma di RRI Semarang. Tentunya buat kita makin semarakan Piala Dunia 2026 yang berarti kurang sebulan lagi. Yang jelas bakal banyak yang seru-seru. Kalau begitu terima kasih banyak yang sudah hadir di Auditorium RRI Semarang di hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi dan tentunya. Dan tentunya juga ya terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran para narasumber kita di hari ini. Dan akhir kata karena acaranya sudah selesai juga tentunya. Saya Faris Magriza pamit. Terima kasih dan kita akan saksikan ini dia penampilan dari Tasya Ivanka.
6: Adik-adik dari Beladika boleh maju, boleh joget sama Kak Tasya di sini boleh banget.

0: kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira, pendengar kembali menemani Anda di Semarang siang ini, edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai pembuka, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani Minggu siang Anda bersama TK Negeri Pedurugan. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Para pendengar dan pemirsa RRI Semarang, selamat berjumpa kembali dalam

Semoga kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik serta menjadi sarana yang inspiratif dalam menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kepercayaan diri anak-anak sejak usia dini. Hari ini kita hadir dengan tema Semangat Hari Pendidikan Nasional dan Hari Jadi Kota Semarang ke-479 mewujudkan generasi cerdas, berkarakter, dan cinta budaya lokal. Sebelum kita memulai rangkaian acara yang seru hari ini, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke Simpang 5 naik sepeda, singgah sebentar membeli jamu. Hari pendidikan kita rayakan bersama untuk menjadi generasi yang bermutu. Anak-anak yang hebat, sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu sudah tiba. Kita akan mulai menyaksikan berbagai penampilan menarik dari TK Negeri Pedurungan Semarang. Sebagai pembuka, kita akan menyaksikan penampilan drum band yang penuh energi dan semangat. Melalui penampilan ini, anak-anak tidak hanya belajar memainkan alat musik, tetapi juga melatih kekompakan, disiplin, dan kerjasama bersama teman-teman. Mari kita sambut penampilan drum band oleh Nana, Ervina, Fatan, El, Arsila, Nisa, Hanin, Hidayah, Iori, Vano, Kamil, Raska, Kabir, Kama, Al, Bilal, dan Alfa. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa.

0: tangan yang meriah sekali lagi untuk anak-anak hebat kita.
1: Dari drum band tadi, kita bisa belajar bahwa ketika kita bekerja sama dan saling mendukung, hasilnya akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia yang akan dipimpin oleh Ananda Nana.

0: terima kasih. Kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Agar seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Ervina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

0: kasih kepada Ananda Ervina. Semoga doa yang telah dipanjatkan membawa kelancaran dan keberkahan bagi seluruh rangkaian acara hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala TK Negeri Pedurungan Semarang. Kepada Ibu Kristina Tri Suprihani, SPD MSI, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, berkah dalam rahayu. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang kami banggakan, Kepala Radio Republik Indonesia beserta jajarannya Kota Semarang, seluruh orang tua murid yang berbahagia, dan tak lupa pengurus komite TK Negeri Pedurungan dan anak-anak yang ibu banggakan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat dan rahmat untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengungkapkan kreasi kita di dalam kegiatan Dunia Si Kecil. Hal ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan memperingati Hari Ulang Tahun Kota Semarang yang ke-479. Kami sangat bersyukur berkat dukungan komite dan orang tua murid semua dapat mendukung seluruh program di sekolah TK kita. Pentas seni ini merupakan hasil pembelajaran anak-anak selama 1 tahun. Anak-anak dapat memberikan kebolehannya, mengungkapkan ekspresinya, kreativitasnya melalui kegiatan drum band, menari, menyanyi, berdoa, dan geguritan. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini dapat melatih anak untuk percaya diri dan bertanggung jawab. Untuk itu kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada RRI, terutama Program 1 yang telah memberikan ruang dan tempat untuk mengapresiasi kepada anak-anak kita. Dan kami mohon maaf apabila di dalam penyajian kami atau sikap perilaku kami yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu dan seluruh kru RRI. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, kami selalu bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Ibu Kristina Tri Suprihani, SPD MSI, atas sambutannya. Kini saatnya kita kembali menyaksikan penampilan dari teman-teman yang akan menari dengan penuh semangat dan percaya diri. Lewat menari, anak-anak bisa belajar berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri mereka. Ayo teman-teman, siapa yang sudah siap? Yuk kita sambut bersama tari Kuchobata oleh Ananda Rayan, Arjuna, Nuno, Aska, Taki, dan Ganesh. Beri tepuk tangan yang meriah.

gerakannya penuh semangat dan keceriaan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Rukun Sama Teman yang mengajarkan tentang pentingnya hidup rukun dan saling menghargai. Nilai ini sangat penting ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Lagu tadi mengingatkan kita pentingnya berteman dengan baik. Selanjutnya, mari kita nikmati keindahan tari perahu layar oleh Ananda Valeri, Vina, Zahra, Kalista, Elsa, Kansa, Selvi, dan Gesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.

indah sekali ya gerakan yang ditampilkan oleh penampilan tari perahu layar tadi. Sekarang kita akan kembali merasakan semangat kebangsaan melalui sebuah lagu. Yuk kita dengarkan bersama dengan penuh semangat lagu Indonesia Jaya yang akan dibawakan oleh Ananda Angel dan Aura. Kita beri tepuk tangan yang meriah.

dari lagu tadi, kita kembali diingatkan untuk mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan yang penuh semangat dan keceriaan khas dunia anak-anak. Melalui tari dolanan, anak-anak diajak mengenal permainan tradisional yang syarat kebersamaan, keceriaan, dan semangat bermain bersama teman. Mari kita sambut penampilan dari Ananda, Akila, Arsy, Aisyah, Gendis, Cherinka, dan Naira.

Seru dan menggemaskan sekali ya penampilan tadi. Gerakannya ceria dan membuat suasana semakin meriah. Terima kasih untuk Ananda Akila, Arsi, Aisyah, Gendis, Cerinka, dan Naira yang sudah tampil dengan penuh percaya diri dan semangat. Selain bermain dan menari, anak-anak juga belajar menanamkan kebiasaan baik serta mengenal nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

0: Biasa sekali ya penampilan dari Ananda Sidan dan Askia tadi. Semoga hafalan dan doa yang dipelajari dapat menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan penampilan tari yang tak kalah seru dan menghibur. Anak-anak akan menampilkan tari jangkrik genggong dengan gerakan yang lincah, lucu, dan penuh keceriaan. Kita sambut penampilan dari Zamzam, Al, Lutfi, Sahel, Rama, Hasan, Kamim, Husen, dan Bima. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah.
1: Jangkrik genggong.

kita tadi, gerakannya lincah dan ceria, berhasil membuat suasana semakin hidup dan menyenangkan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah tampil dengan penuh semangat dan percaya diri. Teman-teman, selain belajar bernyanyi dan menari, anak-anak juga belajar mencintai bahasa dan budaya sejak usia dini. Salah satunya melalui geguritan. Geguritan adalah salah satu cara mengenalkan bahasa dan budaya Jawa kepada anak-anak sejak usia dini. Sekarang, kita akan menyimak geguritan berjudul Sekolahku yang akan dibawakan oleh Ananda Hafiz. Kita dengarkan dan nikmati bersama penampilannya.

0: guru. Papat lang lima ngerusake cita-citane di hece dewentoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa sekali ya penampilan Ananda Hafiz tadi. Terima kasih kepada Ananda Hafiz yang telah tampil dengan penuh semangat. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan paduan suara dari anak-anak kelompok B yang akan membawakan 3 lagu penuh makna dan semangat. Melalui lagu-lagu yang dibawakan, anak-anak

Dari lagu Ayo Belajar mengajak anak-anak untuk rajin belajar dan semangat meraih cita-cita. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Terima Kasih Guruku sebagai ungkapan

ungkapan kasih sayang untuk mama tercinta yang selalu mendampingi dengan penuh kasih sayang. Mari kita sambut penampilan paduan suara anak-anak kita dengan tepuk tangan yang meriah.

0: tadi. Suara yang ceria dan penuh semangat membuat lagu-lagu yang dibawakan terasa semakin indah dan menyentuh hati. Semoga anak-anak kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang rajin, menghormati guru, menyayangi keluarga, serta memiliki akhlak yang baik dan rasa cinta terhadap lingkungan serta budaya dan sekitarnya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak hebat kita. Para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhir pula rangkaian siaran Dunia Si Kecil bersama TK Negeri Pedurungan Semarang. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, karakter yang baik, serta kecintaan anak-anak terhadap budaya dan nilai-nilai positif sejak usia dini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.
2: Bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Catacol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatu.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
5: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
5: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
6: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
5: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: mungkin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menang dengan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjaga kesehatan fisik itu sangat penting ya, apalagi di tengah cuaca yang kadang tidak menentu seperti siangnya panas, malamnya hujan ya. Kalau kita bicara soal kesehatan, ternyata ada kabar penting dari Polda Jawa Tengah yang kini ikut pasang badan untuk membantu warga melawan penyakit tuberkulosis atau TB paru. Lewat program inovatif bernama Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru, pihak kepolisian siap turun tangan langsung ke lapangan. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, pendengar. Berdasarkan data, Indonesia ternyata menempati posisi kedua tertinggi di dunia untuk kasus TB, dan Jawa Tengah sendiri bertengger di posisi ketiga terbanyak di tanah air, dan dengan lebih dari 105 ribu kasus di beberapa wilayah seperti Brebes, Banyumas, Tegal, Kota Semarang, dan Cilacap menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi. Melihat kondisi ini, dari Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agung Hadi Wicarnako menjelaskan bahwa para petugas Babinkamtibmas kini dilatih khusus untuk menjadi petugas pelacak atau tracer yang akan mencari atau mendeteksi penularan di sekitar penderita TB. Dan tidak hanya itu, polisi juga akan menyiapkan buku saku pedoman, paket kesehatan, hingga armada mobil dan motor khusus untuk menjemput para pasien TB yang kesulitan akses ke tempat berobat. Dan semoga lewat program jemput bola ini dari Polda Jateng ya, pendengar, angka kasus TB di sekitar kita, terutama di Jawa Tengah, bisa ditekan dan warga bisa kembali beraktivitas dengan sehat. Dan kami informasikan untuk Anda, pendengar, azan zuhur di Kota Semarang di sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu, kami juga akan sajikan untuk Anda lagu-lagu religi.

Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Mali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Info Prozatu.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI sekaligus desainer nasional Samuel J. Dewatimeda mendorong perkembangan kawasan Pecinan Semarang sebagai destinasi wisata heritage dan pusat ekonomi kreatif berbasis budaya. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan dan berdiskusi bersama Pok Darwis Kerabat Pecinan pada Sabtu malam 23 Mei 2020. Dalam kunjungan tersebut, Samuel meninjau sejumlah sudut kawasan Pecinan yang selama ini dikenal memiliki kekayaan sejarah, budaya, kuliner, serta aktivitas perdagangan yang masih terjaga. Karakter kuat kawasan dengan bangunan berarsitektur Tionghoa, rumah toko bersejarah hingga tradisi masyarakat menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata budaya di Kota Semarang. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang bersama TPPKK Kota Semarang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini bertemakan mewujudkan generasi sehat tanpa stunting melalui edukasi dan screening balita di Kota Semarang pada Sabtu 23 Mei 2026 di Gedung I Lantai 6 Universitas Dianuswantoro. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TPPKK Kota Semarang sekaligus Wakil Wali Kota Semarang Lis Iswar Aminuddin dan PLT Ketua IDI Cabang Kota Semarang Dr. Prihatin Imanugroho Mkes SPP menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-479 dan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118.
0: Info Pro 1.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ya di wilayah Banjarnegara sekaligus menyimak informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Lili Yud Santoso dari Polsek Pandan Arum, Polres Banjarnegara. Selamat siang Pak Santoso.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak

0: Santoso?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat ya, Pak. Silakan Pak Santoso untuk dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Kaptipmas saat ini.
1: Alhamdulillah, untuk saat ini saya sampaikan informasi untuk Kecamatan Banjarnegara dan sekitarnya. Alhamdulillah sangat terjaga, kondusif, aman dan tertib.
0: Baik.
1: Untuk
0: hari Sabtu ini, Pak, apakah ada giat yang sedang dilaksanakan?
1: Untuk giat untuk dilaksanakan tidak ada, Mbak, hari Sabtu ini, Pak.
0: Baik. Untuk upaya yang biasa dilakukan dari teman-teman Babin Kaptipmas di Desa Binaan agar masyarakat ikut serta dalam meningkatkan keamanan apa saja, Pak Santoso?
1: Kita tingkatkan pos kampling, Mbak. Kampling sama Katus, RT RW setempat, sama warga, dan di situ ada ormas-ormas, kita ajak juga untuk saling menjaga ketertiban.
0: Baik, terakhir Pak Santoso, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada pendengar terutama di Desa Binaan agar meningkatkan keamanan di hari libur hari Minggu ini ya Pak, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danili Santoso, Babin Kamtipmas Kecamatan Pandemnarum, Kabupaten Banjarnegara. Saya menghimbau untuk warga dan rekan-rekan kita semua, dulur-dulur saya, untuk lebih tingkatkan lagi khususnya ronda. Karena kita itu menjaga keamanan lingkungan. Kalau enggak kita, siapa lagi? Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Santoso, atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Demikian yang pendengar telah kami hadirkan untuk ada informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Lili Yud Santoso dari Polsek Padan Arum Polres Banjarnegara. Tetaplah bersama kami ya, selain ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan musik terbaik sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalau kita bicara soal para ibu atau perempuan di desa ya, kegiatannya ternyata tidak cuma sekedar urusan dapur saja. Banyak dari mereka yang sekarang sudah mulai melek bisnis, bahkan produknya sampai bisa di panggung internasional. Seperti aksi hebat dari kelompok perempuan perhutani sosial asal Kabupaten Batang ini, yang baru saja mengikuti seminar dan pameran internasional di IPB University. Dalam acara bergengsi tersebut, pendengar, para perempuan hebat dan yang bergabung dalam KUPS Binaan Lembaga Pupuk ini tidak hanya duduk mendengarkan seminar, dan tetapi mereka juga membuka stand pameran untuk mengenalkan produk hasil bumi unggulan mereka, mulai dari kopi hutan hingga hasil watani lainnya. Perwakilan pengelola pemasaran Ibu Kus Endang Sari menyebutkan bahwa momen ini bisa menjadi kesempatan emas untuk memperluas jaringan pasar dan bisa membuktikan kalau perempuan desa juga bisa mandiri secara ekonomi lewat potensi lokal. Dan juga kehadiran produk mereka bisa mendapat respon positif dari para akademisi dan peneliti yang hadir karena dinilai mampu membawa dampak nyata bagi ekonomi keluarga di desa. Keren ya pendengar, semoga dengan produk-produk lokal dari Batang ini bisa semakin dikenal luas dan semakin mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kalau Anda mendengar kata keris, apa sih sebenarnya pertama muncul di benak Anda? Apakah kesan mistis atau benda pusaka yang peninggalan zaman kerajaan dulu? Nah, ternyata pendengar, keris itu bukan sekedar barang kuno, melainkan karya seni tingkat tinggi yang kelestariannya masih terus terjaga sampai sekarang. Untuk mengapresiasi para penggiat budaya ini, Kementerian Kebudayaan bersama dengan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia baru saja menggelar Malam Penganugerahan atau SNKI Awards 2026 di Museum Pusaka TMII Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon menyampaikan pesan menarik. Beliau mengingatkan agar kita tidak hanya berpaku pada keris-keris tua peninggalan masa lalu, tapi juga menurutnya keris kontemporer, hasil karya para empu-empu zaman sekarang juga punya nilai seni rupa dan pencapaian artistik yang sangat tinggi. Apalagi pembuatannya kini sudah didukung ya oleh teknologi modern. Selain pameran dan penghargaan, pihak panitia juga terus memperkuat edukasi lewat buku. Bahkan sampai sekarang sudah ada lebih dari 35 buku tentang perkerisan yang diterbitkan agar naskah-naskah lama bisa dibaca dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan juga oleh masyarakat luas dan juga generasi muda. Nah, pendengar, melihat keris yang sekarang mulai dikemas ya sebagai karya seni modern kekinian, apakah Anda sendiri tertarik untuk mulai mengoleksi atau sekedar mempelajari sejarahnya? Boleh ya disampaikan ke kami. Dan juga kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 13 kami akan hadirkan Warta Siang. Tetaplah bersama kami.

0: Bagaimana apabila orang tua menghalangi proses peradilan? Simak penuturan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Kalau dalam beberapa kasus ada, kalau perintangan terkait dengan penyidikan itu kan juga dapat kena dipidana kalau merintangi penyidikan. Nah, sekarang tuh sebenarnya sebelum jauh ke situ kan sebagai orang tua, harusnya kan kita kayak merefleksi diri, ini anak kenapa kok bisa sampai kayak gini, bukan malah ditutupi. Semakin dia ditutupi, ya semakin berarti kan orang tua nggak masalah nih ketika aku tuh nakal, gitu kan. Jadi kan dia tingkat kenakalannya otomatis selalu bertambah. Nah, itulah. Sebenarnya kalau hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki itu adalah pikiran dari orang tua terlebih dahulu. Nah, orang tua yang membiarkan anaknya melakukan tindak pidana, bahkan menutupi, melindungi. Ibaratnya mungkin dia pikirnya aku akan menyelamatkan anakku. Oh tidak, itu tidak menyelamatkan. Itu malah justru menjerumuskan. Karena anak jadinya tidak punya efek jera. Anak tidak mengetahui kalau itu salah. Anak mengerti bahwa orang tuaku gak masalah kok ketika aku melakukan kenakalan remaja. Bahkan aku dilindungi. Bahkan orang tuaku pun malah berbohong demi itu ya. Itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah orang tuanya. Orang tuanya terlebih dahulu untuk merubah mindsetnya, supaya ya dapat anak ini juga berubah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan, uang pendaftaran masuk, sampai nanti kita melakukan pembayaran-pembayaran itu sesuai dengan permintaan.
3: Kami akan mengisi di 12 stan, dan dari 12 stan ini akan menjadi satu sentral, menjadi pavilion Jawa Tengah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan dana haji milik jemaah dari setoran awal haji dikelola dan dikembangkan. 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Mitra Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar. Saya, Nadira Aisi, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan dana haji milik jemaah dari setoran awal haji dikelola dan dikembangkan untuk membangun biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan.
4: Badan Pengelola Keuangan Haji BPKHRI mengungkap dana haji milik jemaah saat ini mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Dana tersebut dikelola secara khusus berbasis syariah dan hasil pengembangannya dikembalikan untuk kepentingan jemaah. Anggota BPKHRI Aceh Priyana Jaya Prawira menjelaskan, pembentukan BPKH merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Menurut Acep, Kementerian Haji dan Umroh tetap memiliki kewenangan sebagai regulator dan operator pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, manasik, pemberangkatan hingga pemulangan jemaah.
2: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan, uang pendaftaran masuk, sampai nanti kita melakukan pembayaran-pembayaran itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian.
4: Acep beberapa waktu lalu di Semarang menjelaskan, dana haji tersebut berasal dari setoran awal jemaah haji reguler sebesar 25 juta rupiah. Dalam pengelolaannya, BPKH menempatkan maksimal 30% dana pada instrumen perbankan syariah, terutama deposito. Sementara sisanya diinvestasikan melalui berbagai instrumen syariah seperti surat berharga, emas hingga investasi langsung. Aceh menyebut hasil pengelolaan dana haji mampu menghasilkan nilai manfaat sekitar 12 hingga 13 triliun setiap tahunnya yang digunakan untuk mensubsidi biaya haji jemaah reguler agar biaya yang dibayar masyarakat tidak terlalu tinggi. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan Kemaslahatan BPKHRI Ahmad Zaki mengatakan, salah satu anak perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan dana haji adalah Bank Muamalat.
5: Salah satu anak perusahaan kami, ada dua nanti, itu selain BPKH Limited yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Kita adalah pemegang saham, PSP namanya, pemegang saham pengendali, sekitar 82% sekian.
4: Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 30 hingga 40% biaya haji reguler ditopang dari hasil pengelolaan dana haji. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Mitra Jawa Tengah akan diboyong Dekranasda ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi pavilion Jawa Tengah.
6: Pendengar, sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Mitra diboyong Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk membidik pasar baru sekaligus memperluas promosi produk kerajinan dan UMKM unggulan Jawa Tengah di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam rangkaian HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 itu akan dikemas melalui Pavilion Jawa Tengah. Pavilion tersebut akan menjadi sentra promosi produk 35 kabupaten kota dengan melibatkan dukungan Bank Indonesia, Bank Jateng, serta 10 Dekranasda daerah. Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan expo tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin yang memperluas akses pasar. Sejumlah produk unggulan seperti batik khas Ragen, bordir kurus, hingga sepatu rajut asal Magelang telah melalui proses kurasi untuk ditampilkan di Makassar. Menurut Nawal, keikutsertaan dalam expo tidak sekedar mengejar penjualan selama pameran berlangsung. Ajang tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerjasama jangka panjang dan memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Jawa Tengah. Meski demikian, ia mengatakan tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha setelah permintaan meningkat, yakni menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Pendampingan pasca expo dinilai penting agar pengrajin mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi mutu produk. Dekranasda Jawa Tengah bersama Bank Indonesia juga akan melakukan monitoring terhadap transaksi dan tindak lanjut hubungan dengan pembeli. Upaya ini dilakukan untuk mendorong terciptanya pelanggan tetap bagi para pengrajin dan pelaku UMKM. Adapun Nawal turut mengapresiasi semangat kebersamaan kabupaten kota yang memilih bergabung dalam Pavilion Jawa Tengah.
3: Ya, jadi kami akan mengisi di 12 stand dan dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi Pavilion Jawa Tengah, di mana di sini nanti ada keterwakilan dari produk 35 kabupaten kota begitu, termasuk hadir juga nanti dari BI, dari Bank Jateng, dan dari 11 kabupaten kota Dekranasda yang ada. Lah, harapannya di sini nanti kita bisa menyediakan akses pasar ya untuk para pengrajin.
6: Salah satu pelaku UMKM asal Sangiran, Sukoco, mengaku senang dengan adanya kegiatan yang digelar oleh pemerintah dalam membantu mengenalkan produk-produk UMKM.
7: Saya sangat senang sekali karena bisa mengenalkan produk kepada banyak orang.
6: Adapun berkaca dari pengalaman sebelumnya, daya beli masyarakat di ajang Dekranas Expo cukup tinggi sehingga produk UMKM Jawa Tengah kerap habis terjual. Pada penyelenggaraan serupa tahun 2025, total transaksi penjualan bahkan mencapai Rp926,7 juta. Jika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2027. Berikut laporan Agus Sulistia.
8: Pelaksanaan pilkada serentak 2027 perlu kami sampaikan bahwa akhir masa jabatan kepala desa sejumlah 340.
9: Pendengar, sebanyak 340 kepala desa di Kabupaten Purworejo akan mengakhiri masa jabatannya pada 8 Mei 2027 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, mengatakan bahwa tahapan pilkada serentak diperkirakan mulai dilaksanakan pada November 2026. Sesuai ketentuan regulasi yang mengharuskan tahapan dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Hingga kini pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian regulasi teknis pelaksanaan pilkades berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa, serta aturan turunnya melalui peraturan pemerintah PP Nomor 16 tahun 2026. Laksana menjelaskan terdapat sejumlah perubahan penting dalam regulasi terbaru pilkades, salah satunya terkait kemungkinan adanya calon tunggal kepala desa.
8: Nanti dimungkinkan pelaksanaan pilkades calon pendaftar kepala desa sampai dengan perpanjangan 15 hari plus 10 hari kok masih ada satu calon, dimungkinkan nanti melawan kotak kosong. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kalau regulasi sebelumnya itu harus minimal 2 calon kepala desa, tetapi di regulasi terbaru ini mengakomodir apabila masih tetap satu calon nantinya akan melawan kotak kosong.
9: Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan demokrasi desa tetap meskipun jumlah pendaftar terbatas. Bahan lain yang cukup signifikan adalah aturan bagi perangkat desa yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Aturan sebelumnya, perangkat desa cukup mengambil cuti selama proses pencalonan dan dapat kembali menjabat apabila tidak terpilih. Namun dalam regulasi terbaru, perangkat desa diwajibkan mengundurkan diri ketika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Dalam kesempatan jabatan tersebut. Laksana juga menjelaskan perubahan masa jabatan kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Masa jabatan kepala desa kini menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.
8: Dan harapan kami nanti pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Projo sejumlah 340 ini berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.
9: Laksana menegaskan tidak ada perubahan mendasar. Salah satunya calon kepala desa tidak harus berasal dari atau berdomisili di desa setempat saat mendaftar. Namun apabila terpilih nanti menjadi kepala desa, bersangkutan wajib berdomisili dan memiliki KTP di desa tersebut. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi.

0: berkontribusi dalam pengembangan riset dan kualitas lulusan. Rektor UGRIS, Dr. Sri Sujati MH mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya profesor baru yang tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga ilmu murni. Kali ini, UGRIS melahirkan guru besar ke-12 dalam bidang ekonomi pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing universitas dan lulusan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Dan kita akan terus berharap ada percepatan guru besar di masa-masa yang akan datang dengan Pak Rektor baru. Kemarin kita sudah di rapat senat itu menyetujui untuk mengajukan 3 orang calon guru besar. Mereka adalah yang pertama Pak Dr. Joko Siswanto. Kemudian yang kedua adalah Bu Mega Novita, dan yang ketiga saya sendiri. Nah, itu kejutan.
0: Sementara itu, Profesor Dr. Evriani dalam orasi ilmiahnya mengatakan penelitian membahas tentang literasi keuangan, digitalisasi, dan UMKM khususnya di sektor kuliner. Menurutnya, sektor tersebut memiliki kesinambungan dan saling berkaitan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Insight. Lebih lanjut, Prof. Evriani mengatakan tujuan karya ilmiah ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk membangun ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya pelaku UMKM di sektor pariwisata. Boyranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci berkembangnya sektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Masyarakat sekitar itu sangat terlibat karena konsepnya kita sebagai wisata yang notabene melibatkan masyarakat.
4: Pendengar, perkembangan potensi daerah di Jawa Tengah terus didorong oleh ekonomi kreatif berbasis komunitas masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, sektor pariwisata hingga industri kerajinan mampu tumbuh dan memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar. Pengelola Negeri Kayangan, Supri, mengatakan destinasi wisata yang berada di lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini dibangun dengan konsep keberdayaan masyarakat. Warga dilibatkan mulai dari pengelolaan rumah makan, jasa jeep wisata, hingga menjadi karyawan di kawasan wisata.
3: Artinya di situ ada kebersamaan masyarakat yang ikut terlibat di area wisata dengan tempat gratis. Tempat gratis, kita fasilitasi tempat yang sangat nyaman.
4: Sementara itu, owner Kampung Anyaman dari Kebumen, Danang Sudrajat, menyebut usaha kerajinan serat alam yang dirintisnya juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Saat ini ratusan pengrajin perempuan telah dilibatkan dalam proses produksi berbagai produk kerajinan yang dipasarkan hingga mancanegara.
5: Di kelompok-kelompok pengrajin yang mana memang kita lakukan, ada yang permintaan dari desanya, ada yang permintaan memang kita ingin mengembangkan di wilayahnya, karena mengingat potensi banyaknya ibu-ibu yang belum punya pekerjaan, terus juga mereka membutuhkan tambahan.
4: Selain memperkuat ekonomi masyarakat, kedua pelaku ekonomi kreatif ini juga memanfaatkan media sosial dan inovasi produk sebagai strategi pengembangan usaha. Mereka berharap dukungan promosi dan kolaborasi terus diperkuat agar potensi lokal Jawa Tengah semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada pelajar SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kondisi sekarang ya, di era digital, di era global ini, banyak sekali anak-anak remaja kita yang tidak sedikit terjerumus kepada masalah narkoba.
7: Anggota fraksi Partai Keadilan Sosial PKS DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada pelajar SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Kendal Jumat kemarin. Kegiatan ini bekerjasama dengan Forum Wartawan Kendal Forwaken digelar di gedung DPRD Kendal dengan narasumber dari BNN Kendal dan Dinas Kesehatan Daerah Kendal. Ida Nurul Farida mengatakan, kondisi di era digital dan era global sekarang ini, banyak anak muda yang terjerumus narkoba dan hal-hal negatif yang membuat masa depan mereka menjadi tidak baik. Oleh karena itu, anak-anak muda harus diberikan pemahaman dan wawasan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik.
6: Karena mereka adalah harapan masa depan bangsa kita, sehingga kita semuanya berkepentingan dan berkewajiban untuk menyiapkan mereka menjadi generasi yang hebat.
7: Ketua Zona Integritas sekaligus penggerak swadaya masyarakat dan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kendal Tri Wahyu Setianto mengatakan BNN Kendal sedang menggiatkan program Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Program Ananda Bersinar merupakan salah satu program prioritas nasional BNN berupa Aksi Nasional Anti Narkotika yang dimulai dari anak-anak.
8: Karena di tahun 2025 angka penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar ataupun pemuda umur 15 sampai

0: 24 tahun baik di desa maupun di perkotaan mengalami peningkatan, dan itu yang melatar belakangi BNN melaksanakan program dengan mengintervensi sekolah-sekolah yang sudah dilaksanakan baik itu di tingkat SMA, MA, dan saat ini BNN sedang berupaya untuk menjalin kerjasama di tingkat SMP.
1: Naiknya pengguna narkoba di kalangan anak-anak muda karena tren penyalahgunaan narkoba sudah mulai menggunakan pendekatan modern. Penggunaan narkoba sudah mulai menyusup melalui alat baru seperti media vape untuk menarik anak-anak muda mencoba narkoba. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Digelar di halaman sekolah perpisahan siswa SMP Negeri 1 Kedung Budi. Tahun ajaran 2025 hingga 2026 berlangsung berbeda dan syarat makna budaya. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
4: Pendengar, tidak sekedar seremoni perpisahan, tetapi juga menjadi ruang membangkitkan kesadaran generasi muda untuk menjaga kebudayaan bangsa di tengah arus modernisasi. Nuansa tradisional tampak kuat sejak awal acara. Berbagai kesenian daerah ditampilkan siswa, dipadukan dengan prosesi tradisi siraman dengan harapan agar para siswa atau lulusan siap menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Kepala SMP Negeri 1 Kedung Uni Khairul Huda menegaskan, tantangan dunia pendidikan saat ini sangat kompleks. Oleh karena itu, penting untuk dikuatkan pendidikan karakter, salah satunya lewat pelestarian budaya lokal yang merupakan bagian penting dari nasionalisme masa kini.
5: Ya, pendidikan saat ini memang tantangannya cukup berat, di mana pendidikan karakter menjadi prioritas utama untuk memberikan apa itu inspirasi pada anak bahwa karakter yang bagus akan menghasilkan pemuda yang berkualitas yang nanti pada akhirnya bisa berkontribusi untuk Indonesia.
4: Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki identitas dan kepedulian terhadap warisan budaya bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Hari Wibowo menyebutkan sebanyak 285 siswa terdiri dari 124 putra dan 161 putri dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan dan lulus pada tahun ajaran 2026.
6: Untuk konsep, karena sebelum acara kita sudah menemukan kumpul sama orang tua kembali murid, bagaimana kita kembalikan ke orang tua, jadi secara umum mereka menyetujui, ya, mereka menyetujui untuk diadakan siraman budaya, murid-murid budaya,
4: tradisi siraman yang biasanya identik dengan adat Jawa menjelang pernikahan kali ini dimaknai sebagai simbol perjalanan baru para siswa setelah menuntaskan pendidikan di tingkat SMP. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bakti Olahraga The Jarum Foundation yang menggelar Midlife Soccer Challenge Kudus Seri 2 2025 hingga 2026. Turnamen yang diikuti ratusan pelajar berasal dari Kudus, Jepara, dan Pati, Demak, serta Rembang. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mereka termotivasi dari situ. Sehingga setiap ada event yang dilakukan oleh Jarum, seolah-olah itu mereka sangat-sangat pengen ikut, semangat sekali.
8: Saudara, kembali Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama Midlife menggelar turnamen sepak bola putri tingkat SDMI se-Kudus dan sekitarnya dengan label Midlife Soccer Challenge Kudus Seri 2 2025-2026. Turnamen berlangsung di Super Soccer Arena Rendeng Kudus mulai tanggal 19 hingga 24 Mei 2026. Head Coach Extra Training MLSC Kudus Yayat Hidayat mengatakan animo sepak bola putri di Kudus cukup bagus. Bahkan untuk kualitas sepak bola putri di Kudus ini cukup meningkat dibandingkan saat awal turnamen ini digelar hingga sekarang. Para pemain mulai U10, U12 hingga Super Challenge sudah mengalami peningkatan.
9: Kualitasnya semakin meningkat dari yang dulu dengan yang sekarang. Kualitasnya cukup meningkat. Pemain-pemainnya juga cukup bagus. Mulai dari usia 10, usia 12, kemudian mulai dari Soccer Challenge, itu udah mulai ada peningkatan.
8: Sementara itu, Kepala SD2 Kerangsono Meranggen Demak, Habibi, mengatakan semangat anak-anak di Desa Karangsono untuk sepak bola putri sangat antusias. Bahkan, hal ini selain antusias dari para pelajar putri, dukungan orang tua, Pemdes serta para pengusaha di desa tersebut sangat tinggi. Terbukti dalam setiap gelaran turnamen Midlife Soccer Challenge, antusias untuk bergabung juga sangat tinggi. Bahkan pihaknya juga mendirikan SSB yang diberi nama Karangsono Women atau KSW. Tujuannya adalah mengantarkan anak-anak asuhnya untuk menjadi pemain sepak bola putri nasional.
7: Semangat kami adalah menghantarkan anak-anak ini ke prestasi yang lebih tinggi, Kak. Jadi tujuan kami adalah mengantongi bakat anak-anak ini agar senantiasa anak-anak ini nanti apa tujuannya, targetnya adalah sebagai all-star ketinggi lagi sebagai pemain nasional.
8: Dalam turnamen ini diikuti 1.391 siswi dari 89 madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar di Kudus, Demak, Rembang, Pati, dan Jepara. Mereka terbagi dalam 66 tim kelompok umur 10 dan 64 tim kelompok umur 12. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
2: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami mendengar di 100% Indonesia.
1: Sama nadanya.
0: Ada Ima di sini, Nadira dan juga
1: ada
0: yang menemani Nadira siang hari ini ya. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini ya Ima.
1: Kalau Minggu semoga tidak berubah ya. Setiap Minggu ada Nadira dan juga Ima.
0: Kita dua cewek-cewek ini akan bersatu untuk menghibur pendengar ya pastinya.
1: Iya, menemani aktivitasnya juga di siang hari ini.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong hari ini weekend yang benar-benar end ya.
0: Karena besok Senin
1: kerja lagi kecuali aku.
0: Aku besok libur.
1: Iya, kita libur besok. Tapi ya udahlah ya. Yang lain besok sudah mulai bekerja lagi, tapi enggak apa-apa kan cuma 2 hari. Hari
0: Rabunya libur lagi, long weekend lagi dan masuk Idul Adha. Bisa nyate ya. Enak banget itu ya.
1: Langsung kecium bau arangnya sama kecap gitu ya.
0: Bukan bau perengusnya ya.
1: Ya masih ada masih juga. Ya. Tapi kita pikir yang enak-enak aja lah ya. Soalnya siang hari ini kita akan menghibur. Tapi ngomong-ngomong Nat, untuk weekend ini yang benar-benar end, kalau orang-orang ngomong udah habis zuhur itu suasana kerja berubah. Di hari Senin udah kerasa udah bocor-bocor ya, spoiler ya. Tapi biasanya kamu kalau menunggu hari kayak gitu kamu ngapain sih Nat?
0: Aku biasanya rebahan ya, tiduran sambil nonton film gitu kan, pakai headset itu kan berasa sendiri, me time-nya tuh berasa banget.
1: Berasa
0: aku suka banget sih itu.
1: Kamu masuk ke dunianya gitu ya, apalagi pakai earphone atau headset kan.
0: Jadi enggak terganggu oleh orang-orang, biarkan aku sendiri di hari Minggu ini gitu.
1: Iya, kalau Nadira nonton film kalau aku sukanya musik. Ya, aku
0: sambil bersih-bersih.
1: Betul. Sambil ngapa-ngapain yang penting ada yang bunyi lah ya kayak gitu. Apalagi kalau di kos sendirian kan mending kita mendengarkan sesuatu, ikut nyanyi-nyanyi shalalala gitu ya.
0: Bener.
1: Paling enak emang kalau pakai ini, pakai headphone atau pakai earphone ya, tidak mengganggu orang lain.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Karena tapi di kos ya ramai, jadi kita harus menjaga kedamaian kos.
1: Betul. Gitu, supaya lagu yang didengerin atau film yang didengerin itu pas gitu ya, tidak tercampur baur dengan yang lain. Kalau film sih kita dengerinnya sambil gitu ya. Tapi kalau lagu kita ikut nyanyi, apalagi kalau suara-suara sumbang kayak aku ini. Kayaknya mengganggu yang lain. Jadi kusarannya yang lain pakai headset juga.
0: Tapi ya jangan sering-sering ya. Boleh kok pakai headset tapi jangan sering-sering. Tapi Ima, kalau kita ngomongin headset ya. Sekarang banyak Gen Z terutama ya. Kan juga dulu banyak tuh headset yang pakai Bluetooth. Nah itu kan enak tuh, kita bisa kemana-mana, kita nyuci tuh, gak usah kabel-kabelnya kena air.
1: Takut
0: gitu kan.
1: Terus pas lari jogging banyak
0: itu kan juga
1: gitu.
0: Tapi sekarang itu banyak Gen Z yang beralih lagi ke headset kabel.
1: Oh iya, kenapa tuh?
0: Karena juga mungkin melihat dari kenyamanannya ya. Kalau headset kabel kan lebih fleksibel ya. Fleksibel, kalau headset yang Bluetooth mungkin takutnya kalau jatuh terus rusak, kita pakai lagi kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau headset Bluetooth, Bluetooth kabel maksudnya.
1: Oke. Gimana nanti jadinya tuh?
0: Aduh sebentar. Kalau misalnya headset kabel itu kan lebih fleksibel ya, kita kemana-mana. Dan kalau misalnya headset Bluetooth, kalau jatuh kita nggak tahu tuh rusak atau enggak, kita pakai lagi kan berbahaya.
1: Apalagi yang kalau jatuh kena kotor. Terus gitu. Ada lagi, aku emang dari dulu walaupun udah musimnya pakai itu ya, pakai earphone yang wireless itu, kan emang udah jadi kayak gimana ya, bukan lagi kebutuhan buat dengerin musik, tapi udah jadi satu menyatu dengan OOTD-nya begitu ya, outfit of the day. Pakai itu makin kece gitu. Tapi aku lebih suka pakai yang ada kabelnya.
0: Karena soalnya juga enggak perlu di-charge. Terus harganya terus mungkin juga lebih murah ya.
1: Yang mahal ada juga sih. Tapi aku beli yang 15.000. Kalau jatuh juga ada kabelnya, tinggal diambil. Sama yang paling aku yakin pendengar yang pakai jilbab juga relate. Biasanya kalau pakai itu, aku pernah pakai juga kan. Pastinya di dalam jilbab ya, itu sensornya, aduh, mic-nya kepegang. Sensornya juga kena jilbab, jadinya musiknya kalau nggak mati ganti sendiri. Apalagi kalau udah udah enak-enak nyanyi, kegeser, aduh,
0: langsung mati ya musiknya itu.
1: Udah nggak mood ya. Apalagi kalau dengerin radio Pro 1, dengerin Nadira ngomong misalnya, terus pindah ke yang lain kan enggak enak juga.
0: Iya, makanya lebih fleksibel pakai headset kabel ya. Nanti juga kita akan bahas apa saja sih manfaatnya bagi kesehatan ya, kalau kita beralih dari headset Bluetooth ke headset kabel itu ternyata ada kesehatannya.
1: Oh, mungkin karena menghindari bahaya-bahaya yang ada di Bluetooth begitu ya. Oh, nanti ternyata itu mengganggu kesehatan. Boleh, penasaran banget. Tapi kita akan lanjut lagi di segmen 2 nanti, tetap bersama kami pendengar di 100%
0: Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Pendengar, saat ini kita update dulu informasi dari reporter kami, Harry, mengenai polisi amankan pemilik akun TikTok yang digunakan rujukan untuk balap liar. Harry, silakan infonya.
1: Ya baik, terima kasih. Polisi mengamankan sejumlah pemuda yang diduga menjadi pengelola akun TikTok yang kerap dijadikan rujukan aktivitas balap liar di Kabupaten Kudus. Penindakan ini dilakukan oleh Polsek Kudus saat patroli cyber pada hari Minggu dini hari. Kapolsek Kudus AKP Sepekan mengatakan patroli berlangsung sekitar pukul 11 malam hingga Minggu dini hari tadi. Dan dari hasil pemantauan di media sosial, petugas kemudian bergerak ke lapangan dan mengamankan para pemilik akun di dua lokasi yang berbeda. Yakni masing-masing di alun-alun Simpang 7 Kudus yang biasa mereka berkumpul, kemudian juga yang ada di Jalan Ahmad Yani. Dari dua kelompok yang biasa membuat akun sebagai narasi ataupun rujukan untuk balap liar ini, setelah berhasil diamankan termasuk beberapa orang pemuda, ada 6 orang yang berhasil diamankan. Dari Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Harry atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk ada informasi dari reporter kami mengenai polisi amankan pemilik akun TikTok yang digunakan rujukan untuk balap liar. Dan jangan kemana-mana karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk ada informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: Saat hujan deras disertai petir, banyak orang bertanya-tanya, perlu nggak sih mencabut colokan listrik? Jawabannya, iya. Soalnya sambaran petir bisa memicu lonjakan arus yang berpotensi merusak peralatan elektronik di rumah. Ketika petir sudah terdengar cukup dekat, matikan dulu perangkat yang tidak sedang digunakan, lalu cabut colokannya. Pastikan juga tangan dalam keadaan kering saat menyentuh stop kontak. Kalau di rumah memakai stop kontak bertumpuk, tetap hati-hati ya, karena lebih rawan. Akan lebih baik kalau memakai yang sudah punya pelindung lonjakan arus. Saat petir sedang aktif, berjaga-jaga, itu penting. Mencabut colokan dan mematikan perangkat yang tidak diperlukan bisa mengurangi resiko kerusakan maupun bahaya listrik.
1: 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai dana bantuan khusus pensiunan. Mari kita ikuti faktanya hari ini. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen. Pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan

0: Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Sore hari ini, masih siang. Kok udah sore hari ini? Tapi cuacanya emang di luar
0: ya.
1: Jadi kelihatannya udah kayak sore aja, padahal masih jam 2.
0: Dan juga kita masih ngomongin soal headset, kabel, dan juga Bluetooth ya.
1: Tapi kalau personally, kamu lebih suka yang mana sebenarnya?
0: Aku suka yang Bluetooth karena mungkin lebih fleksibel juga ya. Cuma sekarang juga pengen ganti ke kabel. Udah lama enggak pakai kabel.
1: Aku malah udah lama enggak pakai AirPods. Aku pakainya kabel terus. Kabel karena kan untuk kerja sehari-hari ya. Jadi kalau copot satu ya udahlah ya, enggak akan hilang di situ aja begitu. Tapi kalau TWS tuh selain yang tadi aku bilang karena kegesek ya, untuk sensornya kegesek sama jilbab, itu kayaknya untuk kerja masih kurang, apalagi kalau misalnya kita ngedit voice gitu kan ya, kena ini jadinya kepotong sendiri, balik sendiri,
0: iya parah banget, waktunya jadi terbuang banyak.
1: Dulu tuh aku ngerasa kayak orang-orang mending aku kuno nggak ya, aku pakai kabel kayak gini. Tapi ternyata sekarang jadi tren lagi. Karena awalnya kemarin setelah aku lihat-lihat ya tadi di info-info, ternyata itu dari artis-artis itu udah mulai pakai kabel lagi. Bener. Jadi tren lagi, trendsetternya lagi gitu ya para artis pakai itu. Jadi aku tidak merasa kuno sekarang.
0: Iya, kalau dari pendengar bagaimana? Apakah juga sudah mulai berganti ke headset kabel
1: lagi ya, atau emang kabel dari dulu
0: kayak belum ganti-ganti ya? Atau pengen coba yang Bluetooth? Gak apa-apa kok sebenarnya kalau mau coba, tapi kita juga harus memperhatikan karena dari info yang aku dapetin Ima, kalau dari headset kabel dan Bluetooth tuh ada keunggulannya sendiri-sendiri.
1: Oke, apa tuh?
0: Terutama bagi kesehatan telinga kita ya. Itu untuk kualitas suara, pastinya kalau headset kabel itu bisa lebih konsisten. Tadi Ima juga bilang ya, kalau kabel itu konsisten karena nggak bakal kegeser-geser sensornya.
1: Betul.
0: Dan juga untuk daya tahan baterainya, kalau kabel itu
1: kan nggak baterai
0: gak bakal
1: ya.
0: Menguras ya. Nah, kalau untuk kesehatan dan radiasinya, sebenarnya sama-sama sensitif. Cuma kalau di kabel itu bisa menawarkan ketenangan dari paparan radiasi gelombang mikro jarak dekat atau sinyal Bluetooth yang menempel di telinga langsung.
1: Oh, jadi ada memang ada gelombang-gelombang elektromagnetiknya ya. Jadi terhubung antara telinga kanan dan telinga kiri. Aduh, serem juga. Tapi sebenarnya nggak separah itu kan. Maksudnya nggak sebuat kita separno itu. Cuman emang lebih baik menghindari gitu ya. Benar. Karena kalau pakai TWS biasanya juga lama. Terus ada lagi nih, ternyata kalau kita pakai yang kabel itu untuk apa ya, meredam suara dari luar. Jadi kita tidak menaikkan volumenya dengan begitu tinggi. Misalnya volume 8 aja udah cukup gitu. Tapi kalau kita pakai TWS tuh masih ada yang Bluetooth gitu ya, masih ada yang rawan bocor suara noise dari luar, jadinya kita cenderung untuk menaikkan volumenya. Nah, itu yang gak bagus sebenarnya. Karena gimana pun kita ada batas maksimal gitu ya untuk pendengaran, apalagi digunakan jangka waktu yang panjang dengan volume tinggi, itu bisa merusak telinga kita.
0: Bahkan
1: dalam jangka
0: bukan
1: panjang,
0: jangka panjangnya saja, dalam pemakaian beberapa jam itu juga sudah termasuk, kita harus mengurangi itu karena kan kita langsung terpapar di telinga kita ya. Tapi juga untuk investasi dan biaya, biasanya kalau dari headset kabel tuh lebih murah, Imah. Tadi juga kita sampaikan ya, lebih murah. Kalau TWS kan mungkin ada beberapa variasi yang lebih harganya bervariasi juga pastinya.
1: Iya, mulai 60 ribuan ya kalau lihat-lihat di aplikasi e-commerce gitu. Tapi kalau aku selama ini beli yang kabel ada yang 10.000, 15.000, entah bagus apa enggak ya. Tapi ya udahlah, yang penting bisa bunyi.
0: Gitu suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa lah ya.
0: Iya, dan ini Ima ada yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp ini. Ada di Pak Sabto Kang Guru Raya. Minta lagunya ngikut aja kita ya. Terus titip salam juga untuk Bu Titin Lamper, Bu Ngatini, banyak banget ini, Bu Eni, Tante Enjepara, Mbak Sela Fauzi, Bu Toro, Bu Kastini, Pak Kabut, Pak Aris, Pak Ngatman, Pak Noto, Pak Joko.
1: Wah, terima ini kasih keluarga besar ya. Iya, sama-sama. Ini keluarga besar atau teman-teman sekolah dulu mungkin ya, reuni.
0: Semuanya disebutin ya, biar adil semua ya.
1: Iya, barangkali yang disebutin juga sekarang lagi mendengarkan, jadi mendengar kita lumayan banyak gitu. Apa sih?
0: Oke deh, ini nanti lagunya kan ikut kita cariin aja ya.
1: Lagu apa abis ini?
0: Apa ya? lagunya BCL Pernah Muda biar Pak Sabto ini
1: merasa muda terus ya. Oke, oke. Untuk pendengar yang lainnya juga boleh kalau mau request-request, kita masih ada sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi silakan saja kalau mau request, jangan lupa untuk hubungi kami di
0: 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Nat masih ngomongin soal headset atau
0: kabel-kabelan ya.
1: Ya. Kita sekarang kan lagi pakai.
0: Iya, kita pakai yang kabel kok.
1: Kerja. Kita kalau kerja kan pakai itu terus. Nah, tadi aku sempat baca info dari ini ya, Kemenkes ya. Ini memang ada yang untuk penggunaan headset ini ya, maksimal itu ada di atas 85 desibel itu bisa menyebabkan volume. Gangguan pendengaran ya, kalau di atas 85. Jadi kita kudu hati-hati, apalagi kita kan intensitas penggunaannya bisa per jam-jam ya. Jadi ini juga reminder untuk kita sendiri sebenarnya. Dan ini kalau digunakan terus-menerus, volumenya tinggi, itu bisa menyebabkan ketulian. Auzubillah ya. Jangan sampai. Emang kalau paparan suara keras secara terus-menerus, ini bisa buat telinga kita beradaptasi dan berpotensi merusak fungsi pendengaran dalam jangka panjang. Jadi kalau kita sudah terbiasa mendengarkan volume yang tinggi sekali terus-menerus, nanti terbiasa jadi suara normal kayak kurang kedengaran di kita. Agak-agak gimana, budek gitu ya. Nah, tapi nggak boleh, jangan sampai.
0: Jangan sampai pokoknya ya. Bisa di ini ya, dihindari dari sekarang. Boleh pakai headset, headset kabel, headset bluetooth, tapi volumenya bisa dipastikan di bawah 85, maksimal 85 ya.
1: Betul. Nah, kalau itu juga ada, kita bisa menyiasatinya itu dengan 60-60. Apa 60-60? Tuh 60-60? Kalau dari Dinkes ini, kita lihat Dinkes Kemenkes, ini ada 60, maksimal 60% dan 60 menit. Jadi kalau udah seperti itu, kita mending istirahat dulu, nanti dulu lagi deh. Kita kalau kerja juga gitu kan. Kalau kita ngomong, selesai kita pakai lepas. Selesai ngomong lepas aja, kita dengerin dari monitor, dari speaker aja. Apa mungkin kita beralih ke speaker terus aja ya kalau kita dengerin musik? Tapi juga itu kalau untuk speaker dengan volume keras terus menerus, itu juga sepertinya
0: mengganggu memang nanti ya, nanti
1: aman untuk telinga tapi tidak aman untuk hubungan tetangga. Apalagi nggak tahu waktu. Yeah. Jam 3 pagi.
0: Banyak tahu ya, emang di kalau kayak sebelah-sebelah rumah aku tuh banyak. Wah, nah, kita mau harus dikasih tahu ya.
1: Tapi gimana ya cara negurnya? Tahu juga nanti.
0: Nanti kita yang ada ikutan joget.
1: Enggak spek sih aku ngomong kayak gitu kamu. Ikutan joget sambil bilangin ya, berhenti dong Pak, berhenti.
0: Ini ngebilangnya pakai, kita pakai headset, kita ngebilangin enggak kedengeran tuh respon mereka. Jadi aman. Jadi kita diem aja. Yang penting kita ngebilangin gitu. Aduh,
1: ada-ada aja ya. Tapi kalau dengerin pakai, biasanya kan kalau ini bapak-bapak ya, bapakku juga suka kayak gitu, kencang banget.
0: Pakai speaker.
1: Tapi untungnya sih masih tahu waktu ya. Jadi kalau udah waktunya hampir maghrib itu udah dimatiin. Udah ganti murotal ya.
0: Iya. Ganti di pro satu aja. Pas banget kalau gitu.
1: Karena kalau waktunya maghrib kita sesuai juga ya. Mungkin menunggu azan kita sesuai juga di mana itu. Oke deh. Untuk ini masih belum ada yang bergabung juga ya.
0: Belum ada. Kita tunggu deh, pokoknya kita juga masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya.
1: Kita akan masih menemani kita tunggu Anda ya. Barangkali mungkin mau request-request lagu, nah ini waktunya nih.
0: Kalau segmen nanti juga bisa banget, mau curhat apapun juga boleh, tentang headset kabel ya ataupun TWS boleh sekali ya.
1: Jadi tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Ya gak kerasa banget udah segmen akhir, iya. Nah, ketemu lagi minggu depan. Kok malah jadi kayak mengeluh ya? Enggak ngeluh sih sebenarnya kan. Emang ini ramuan paling anu ya, kolaborasi kita begitu ya, jadi satu Nadia dan
0: ketemunya
1: Ima.
0: Ketemunya cuma satu minggu aja.
1: Sekali.
0: Jadi benar. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Enggak apa-apa. Bersabar dulu pendengar kalau mau ketemu sama Nadia dan Ima besok minggu ya.
1: Tiap minggu ya, minggu siang terus di Indonesia ditemani dengan Ima dan juga Nadira kalau tidak ada halangan. Tapi ini dia segmen terakhir. Memang kalau hari Minggu itu yang join sedikit ya, karena mungkin udah mempersiapkan buat besok hari, udah mulai nyetrika baju buat kerja besok. Tapi jangan khawatir pendengar ya, 100% Indonesia masih terus menemani Anda setiap harinya dengan kombinasi-kombinasi penyiar-penyiar yang oke dan kece-kece dari
0: jam setengah dua ya sampai jam tiga sore. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, pengen titip salam sambil request lagu, bisa sekali ya.
1: Nah,
0: jangan sampai terlewatkan
1: Indonesia,
0: tempatnya.
1: Betul, ada terus setiap hari untuk Anda berinteraksi dengan kami penyiar Prosata Radio Semarang. Jadi sampai jumpa esok hari pendengar ya di 100%
0: Indonesia. Dan satu lagu terakhir deh Ima untuk mengakhiri ya jumpa kita di 100% Indonesia. Ada dari Anji, Menunggu Kamu. Sampai jumpa.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Gatian, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari H Idul Adha 2026 untuk memastikan hewan yang beredar tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengawasan lalu lintas ternak di pintu masuk dan keluar wilayah. Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kota Semarang bersama TPPKK Kota Semarang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan itu bertemakan mewujudkan generasi sehat tanpa stunting melalui edukasi dan screening balita di Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TPPKK Kota Semarang sekaligus Wakil Wali Kota Semarang Lis Iswar Aminuddin dan PLT Ketua IDI Cabang Kota Semarang, Dr. Prihatin Iman Nugroho, MKes SPP. Ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-479 dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118.
1: Info Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semarang sore ini pendengar ya, ditemani dengan Ima edisi Minggu 24 Mei 2026. Minggu artinya nih weekend pendengar ya. Gimana, udah kemana aja liburan belakangan ini weekend ini? Kalau Anda masih bingung ya untuk menikmati setengah hari sebelum kita akan bekerja lagi, pantau terus pendengar ya RRI Pro 1. Ini Pro 1 RRI Semarang di 89 FM maupun di aplikasi RRI Digital. Karena nanti kami akan terus hadirkan berbagai informasi pendengar ya. Siapa tahu ada informasi-informasi tentang menghabiskan hari-hari ini bagaimana sebelum akhirnya bekerja kembali di esok hari pendengar ya. Akan kami hadirkan banyak sekali informasi untuk Anda, juga ragam musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelum itu, saatnya kita santai dulu pendengar ya. Akan kami putarkan untuk Anda satu buah lagu dari Leto, Sebelum Cahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih pendengar ada masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang. Pastinya kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Tidak terasa beberapa hari lagi ini sudah Idul Adha ya. Hawanya kalau Idul Adha pasti ngomonginnya soal kurban begitu. Siapa yang sudah tidak siap pendengar untuk sate-satean bersama dengan keluarga maupun rekan-rekan kerja begitu ya. Mungkin ada yang sudah membuat jadwalnya. Tapi kalau ngomongin soal hewan kurban, beberapa waktu lalu kan sedang marak PMK, penyakit kuku begitu ya, penyakit mulut dan kuku di hewan-hewan ternak. Nah, apakah nantinya untuk hewan kurban ini masyarakat masih perlu khawatir? Tentunya sudah tidak pendengar ya, ini karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang hari H Idul Adha 2026 ini pendengar ya. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan hewan yang beredar tetap sehat, aman, dan pastinya layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ada banyak sekali langkah yang dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengawasan lalu lintas ternak di pintu masuk dan keluar wilayah. Rupanya lalu lintas ini bukan cuma soal kendaraan aja ya. Untuk pintu keluar dan masuk ternak juga ada lalu lintasnya pendengar. Ini valid karena disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, ada De Francisco da Silva Tavares. Ini beliau mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah layanan kesehatan hewan keliling atau healing begitu istilahnya. Program ini memang difokuskan untuk memastikan ternak kurban bebas dari penyakit sekaligus memenuhi untuk standar kesehatan pendengar. Selain dari pemeriksaan rutin, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat antisipasi terhadap penyakit zoonosis dan temuan cacing hati pada ternak. Edukasi kepada para pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri hewan kurban sehat juga digencarkan pendengar, termasuk peningkatan kompetensi juru sembelih halal sesuai syariat. Jadi pastinya nanti hewan-hewan yang sudah lolos akreditasi begitu ya, lolos istilahnya untuk dapat dijadikan hewan kurban, pastinya sudah terverifikasi, sudah bebas dari penyakit, dan juga untuk proses penyembelihannya sudah halal sesuai dengan syariat Islam, pendengar ya. Dan untuk informasi mengenai hewan-hewan kurban lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di mana? Di Pro 1 RRI Semarang.

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah, pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17 dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

0: Azhar.
1: Masih ngomongin soal hewan kurban, pendengar ya. Jadi tidak perlu khawatir seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini memang sudah diawasi ketat untuk lalu lintas keluar masuknya hewan yang akan dikurbankan, begitu pendengar ya, agar nantinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena hewan yang disembelih nantinya pasti sudah melalui banyak sekali tahap pemeriksaan. Jadi yang paling oke ya, yang terbaik begitu hewannya yang disembelih di saat kurban nanti. Nah, pengawasan lalu lintas ternak ini pendengar ya, serta penerjunan petugas kesehatan hewan terus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Ini disampaikan langsung ya oleh tadi pendengar yang sudah kami sampaikan untuk Anda oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan langsung soal ini. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten kota, dokter hewan, petugas lapangan agar nantinya persiapan kesiapsiagaan menghadapi Idul Adha ini semakin optimal ya untuk melayani masyarakat begitu. Kalau dari sisi ketersediaan, Pemprov memastikan stok hewan kurban di Jawa Tengah ini dalam kondisi aman ya. Kebutuhan masyarakat untuk kurban diperkirakan sekitar 10% dari total populasi ternak yang tersedia dan diperkirakan mencapai 6,4 juta ekor hewan kurban. Ini Frans menilai dukungan peternak memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan ya, khususnya di sektor peternakan. Melalui jambore dalam konteks ternak ini ya, pemerintah juga ingin memberikan apresiasi kepada pelaku peternakan sekaligus mendorong konsumsi protein hewan yang sehat, utuh, dan halal pastinya. Kalau dari sisi lain, produksi peternakan Jawa Tengah 2026 ini diperkirakan akan terus meningkat, pendengar ya, dengan capaian produksi daging sebesar 942.496 ton. Produksi telur diproyeksikan mencapai 917,8 juta ton, dan untuk produksi susu sekitar 76.570 ton, pendengar. Peningkatan tersebut ini tidak lepas tentunya ya dari peran 766 inseminator yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ini mereka menjadi ujung tombak pelayanan reproduksi ternak melalui inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetik juga produktivitas daripada peternakan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini Pak Sumarno mengapresiasi peran peternak dan inseminator dalam menjaga kualitas peternakan daerah. Menurutnya sendiri swasembada daging nasional masih menjadi pekerjaan rumah ya, ada PR begitu yang membutuhkan dukungan seluruh pelaku peternakan. Bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah ada di antara Anda yang memang memiliki peternakan, sedang menernakan hewan-hewan ternak begitu ya? Apalagi untuk persiapan hewan kurban, apakah sudah melakukan tes-tes kesehatan yang tadi sudah kami sampaikan pendengar? Ibrahim.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Jelang pukul 16 pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Jateng DIY bersama dengan Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, momentum peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta, masyarakat diajak untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana. Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak 2026. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Pada peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta, masyarakat diajak untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana, baik dari sisi SDM hingga sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat.
2: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menyebut peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Dua dekade lalu, gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo menguncang Yogyakarta dan Jawa. Dalam waktu 57 detik, ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah rusak, dan kerusakan material ditaksir mencapai lebih dari 29 triliun rupiah. Menurut Lilik, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat tidak lengah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
1: Peringatan 20 tahun gempa bumi Jogja dan Jawa Tengah ini tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat atau memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
2: Lilik turut menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lain, termasuk potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Senada dengan Lilik, Sekda DIY Nimade Dwipanti Indrayanti menyebut, pasca dua dekade gempa Yogyakarta, masyarakat diajak untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu disiapkan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
3: Kita juga tidak berharap bencana itu terjadi, tapi alhamdulillah dari sisi kesiapsiagaan semua pihak ini tadi juga sempat kita melihat, baik dari sisi sumber daya tadi seperti yang disampaikan Bapak Deputi, ya sudah dibentuk klaster-klaster, saya kira itu menunjukkan dari sisi kemampuan atau kualitas.
2: Melalui penguatan kesiapsiagaan bencana, diharapkan masyarakat bisa semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan mampu meminimalkan resiko korban maupun kerugian di masa mendatang.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan dana haji milik jemaah dari setoran awal haji dikelola dan dikembangkan untuk membantu biaya haji. Berita selengkapnya bersama reporter Baktiar Rifai.
4: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan.
5: Badan Pengelola Keuangan Haji BPKHRI mengungkap dana haji milik jemaah saat ini mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Dana tersebut dikelola secara khusus berbasis syariah dan hasil pengembangannya dikembalikan untuk kepentingan jemaah. Anggota BPKHRI Aceh Priyana Jaya Prawira menjelaskan, pembentukan BPKH merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Menurut Aceh, Kementerian Haji dan Umroh tetap memiliki kewenangan sebagai regulator dan operator pelaksanaan ibadah haji mulai dari pendaftaran, manasik, pemberangkatan hingga pemulangan jemaah.
4: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan, uang pendaftaran masuk, sampai nanti kita melakukan pembayaran-pembayaran itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian.
5: Aceh beberapa waktu lalu di Semarang menjelaskan, dana haji tersebut berasal dari setoran awal jemaah haji reguler sebesar 25 juta rupiah. Dalam pengelolaannya, BPKH menempatkan maksimal 30% dana pada instrumen perbankan syariah terutama deposito. Sementara sisanya diinvestasikan melalui berbagai instrumen syariah seperti surat berharga, emas hingga investasi langsung. Aceh menyebut hasil pengelolaan dana haji mampu menghasilkan nilai manfaat sekitar 12 hingga 13 triliun setiap tahunnya yang digunakan untuk mensubsidi biaya haji jemaah reguler agar biaya yang dibayar masyarakat tidak terlalu tinggi. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki mengatakan, salah satu anak perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan dana haji adalah Bank Muamalat.
6: Salah satu anak perusahaan kami, ada dua nanti, itu selain BPKH Limited yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Kita adalah pemegang saham, PSP namanya, pemegang saham pengendali, sekitar 82%.
5: Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 30 hingga 40% biaya haji reguler ditopang dari hasil pengelolaan dana haji. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan juru sembelih halal atau juleha di Kabupaten Banjarnegara mengikuti apel Akbar dan Juleha Fest 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
7: Penghormatan pasukan.
8: Ratusan peserta yang tergabung dalam DPD Juleha Banjarnegara mengikuti kegiatan Akpel Akbar dan Juleha Fest 2026 di halaman Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Selain apel akbar, kegiatan juga diisi dengan edukasi dan praktek penyembelihan hewan kurban sesuai dengan standar kesehatan pangan dan syariat Islam. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Firman Sabta Adi mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah hewan kurban yang disembelih di Banjarnegara mencapai hampir 5.000 ekor sapi serta lebih dari 7.000 ekor kambing dan domba. Tingginya jumlah penyembelian hewan kurban tersebut membuat keberadaan juru sembelih yang kompeten dan bersertifikasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga mendukung pembentukan kader juru sembelih halal hingga tingkat desa dan takmir masjid. Langkah ini dilakukan agar setiap wilayah memiliki petugas penyembelihan yang terlatih dan mandiri saat pelaksanaan kurban Idul Adha.
9: Siapan para juru sembelih halal ini, bahkan yang belum bersertifikasi, kita fasilitasi supaya bisa meniru yang sudah bersertifikasi sembelih halal dalam rangka Idul Raya Kurban, karena kita per tahun kan sapinya hampir 5.000-an ekor, domba kambingnya hampir 7.000-an ekor, sehingga perlu para penyembelih tadi supaya daging yang kita hasilkan kalau halal, yakinlah semua masyarakat Indonesia muslim nyembelih pasti halal, bismillah. Tapi toyib, nah ini baiknya yang daging supaya baik, supaya darahnya cepat habis, supaya dagingnya tidak cepat busuk, supaya tidak bau kalau dalam kambing daging, supaya lebih tahan lama, supaya itu kita juleha.
8: Sementara itu, Ketua DPD Juleha Banjarnegara Saiful Rahman menjelaskan, para juru sembelih dibekali dengan standar ASU, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, proses penyembelian juga menerapkan prinsip asah, asih, dan asuh, mulai dari penggunaan pisau yang tajam, perlakuan humanis terhadap hewan, hingga menjaga kebersihan dan kehalalan daging.
10: Tajaman pisau dengan tuning namanya itu, merobohkan sapi, teknik merobohkan sapi, ada beberapa yang digunakan, sembelih kambing, dilanjutkan dengan booming, pengeletan, dan pencacahan daging. Yang tan kambing itu yang turun bukan dagingnya, tapi yang terpisah itu tulangnya. Jadi daging itu masih utuh satu badan.
8: Dalam Juleha Fest 2026, peserta dan masyarakat turut mengikuti demonstrasi penyembelihan kambing, teknik pemisahan tulang, pemeriksaan kesehatan daging, hingga layanan asah pisau gratis yang menarik antusiasme pengunjung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme juru sembelih halal di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arum Jeram Indonesia melakukan susur Sungai Codé untuk melihat secara langsung kondisi sungai yang membelah Kota Yogyakarta sekaligus mengembangkan potensi wisata. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
11: kita sadar betul bahwa sungai ini banyak pendangkalan, dan di daerah hulu sedikit sini, tepatnya di Blimbing Sari, masih banyak sampah yang dibuang di sungai. Nah, makanya sebelum ini dipakai sebagai destinasi wisata arum jeram susur sungai, maka saya menyusuri lebih dahulu, terus nanti kita bersihkan.
12: Komitmen mewujudkan sungai yang bersih sekaligus sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya terobosan Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arung Jeram Indonesia Faji dengan melakukan susur sungai Codi menggunakan perahu rafting. Melalui susur sungai yang dimulai dari belakang Hotel Tentrem hingga jembatan Kewek ini, diharapkan potensi wisata bisa lebih digali. Meski diakui Hasto, masih ada sejumlah persoalan yang harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama masih adanya sampah yang dibuang ke sungai.
11: Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti arum jeram juga, karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya, dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih, dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan. Nah, rencana kami setelah susur sungai ini, kita ini tadi coba seperti arum jeram begitu, nanti seminggu dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini. Karena di beberapa titik ruas ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen, dan juga batu-batu besar ada di tengah. Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga, agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai. Insya Allah ke depan kita punya susur sungai dan arum jeram di Kota Yogyakarta.

0: menyambut baik susu sungai yang dilakukan langsung Wali Kota Yogyakarta. Karena selain melihat persoalan sungai secara nyata, Roy juga menilai Sungai Codi
1: Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol harmoni, toleransi, dan juga pesan perdamaian di kota Solo. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
2: Jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand.
3: Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam rangka menyongsong Hari Tri Suci Waisak 2570 BE. Kunjungan tersebut menjadi bagian perjalanan spiritual para biksu menuju Candi Borobudur. Pengageng Pura Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegara 10 mengatakan, kedatangan para biksu menjadi kehormatan sekaligus simbol harmoni dan toleransi di kota Solo. Menurutnya, Mangkunegaran menyambut baik perjalanan spiritual yang melibatkan lintas negara tersebut. Ia menjelaskan, rombongan biksu berasal dari 4 negara Asia Tenggara dan melakukan perjalanan darat dari Denpasar menuju Borobudur. Singgahnya rombongan di Mangkunegaran juga menjadi momen mempererat hubungan budaya antar negara.
2: Kebetulan karena banyak yang juga dari Thailand, jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand. Jadi di sini juga mempertemukan tali silaturahmi juga, Pak, dari hubungan yang sudah sangat lama. Jadi ya, ini hari ini penuh dengan persaudaraan, dengan hubungan kebudayaan, dan dari itu semua ya, ini suatu bentuk keharmonisan yang untuk saya sangat-sangat luar biasa.
3: Menurutnya, kunjungan tersebut memperlihatkan eratnya hubungan budaya dan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. Ia berharap perjalanan spiritual para biksu menuju Borobudur berjalan aman dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Sementara itu, Bante Teja Puno Mahathera mengatakan, perjalanan Tudong dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Tri Suci Waisak yang jatuh pada 31 Mei mendatang. Menurutnya, perjalanan spiritual tersebut juga menjadi ajakan untuk membangun kedamaian dan menjaga kebudayaan. Ia menjelaskan, perjalanan Tudong tahun ini terasa istimewa karena melintasi Bali, Jawa Timur, hingga Solo sebelum menuju Borobudur. Perjalanan tersebut diharapkan membawa pesan perdamaian kepada masyarakat.
4: Harapannya memberikan efek ajakan. Ajakan dalam diam kita menciptakan kedamaian. Kalau tidak bisa diam, ya berbuat baiklah ya. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, ya setidaknya diam. Jadi jangan membuat keonaran, jangan membuat permasalahan. Kalau kita bisa berbuat baik, ya jangan diam. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, diam saja.
3: Menurut Bante, kedamaian harus dimulai dari diri sendiri sebelum tercipta di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Ia mengajak masyarakat untuk terus menebarkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Rangkaian perayaan Waisak 57 Biku Tudong yang tiba di Solo mengikuti kirab dari rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung menuju Balai Kota. Melepas langsung peserta kirab Wali Kota Respati Ardi menekankan kehadiran Biku Tudong bisa menjadi bukti kota Bengawan sebagai kota toleran. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
5: Sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab.
6: Pasca tiba di kota Solo, 57 Biksu Tudong dari 4 negara mengikuti kirab Waisak dari rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung menuju Balai Kota. Selain Biksu Tudong, kirab Waisak ini juga diikuti rombongan Reog Ponorogo, pasukan Paskibraka, prajurit Mangkunegaran hingga mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Ditemui setelah melepas langsung rombongan, Wali Kota Respati Ardi mengatakan bahwa kehadiran Biksu Tudong di kota Solo menjadi salah satu bukti bahwa kota Bengawan adalah kota inklusif dan toleran.
5: Kami sangat bersemangat sekali hari ini dan sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab. Senang sekali dan saya ucapkan terima kasih pada warga masyarakat Surakarta yang antusiasmenya luar biasa dan terima kasih kepada petugas yang hari ini bertugas sehingga acara bisa dengan baik dan lancar. Nah, untuk kota Solo ya jelas, kota Solo ini terbuka untuk siapapun bagi kepercayaan dan agama apapun untuk melakukan upacara agama, upacara adat.

0: silahkan, kami mendukung penuh untuk dilaksanakan di Kota Surakarta dengan penuh khidmat dan penuh dengan kedamaian. Apabila nanti tahun depan ada kesempatan lagi, tentunya kami sangat berharap.
1: Senada dengan Wali Kota Respati Ardi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, juga menyampaikan bahwa Kirab Waisak ini menunjukkan bahwa Kota Bengawan adalah kota yang toleran. Hal itu lantaran Kirab Waisak yang dihadirkan selain diikuti agama Buddha, juga diikuti oleh seluruh agama lainnya yang ada di Solo.
0: Kalau kami menyambut antusias ya Mas, karena kan ini pertama kali Kota Surakarta dilewati oleh Biku Tudong yang dalam rangka persiapan Waisak besok puncaknya di Borobudur. Nah ini juga salah satu menunjukkan kita sebagai kota toleran. Kita memfasilitasi mereka dalam kirab, dan kirab ini diikuti oleh semua agama. Jadi Kemenag itu mengeluarkan semua agama untuk mengikuti kirab ini.
1: Perwakilan Biku Tudong asal Indonesia, Bante Tejapuno Mahatera, sesampainya di Balai Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Solo dan petugas yang sudah selalu mengawal dengan baik kehadiran para Biku Tudong dari tiba hingga kirab. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten Kota dan Mitra Jateng akan diboyong Dekranasda dalam ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
3: Dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi pavilion Jawa Tengah.
4: Dengan sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten Kota dan Mitra diboyong Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk membidik pasar baru sekaligus memperluas promosi produk kerajinan dan UMKM unggulan Jawa Tengah di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam rangkaian HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 itu akan dikemas melalui Pavilion Jawa Tengah. Pavilion tersebut akan menjadi sentra promosi produk 35 kabupaten kota dengan melibatkan dukungan Bank Indonesia, Bank Jateng, serta 10 Dekranasda daerah. Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan expo tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin yang memperluas akses pasar. Sejumlah produk unggulan seperti batik khas Ragen, bordir kurus, hingga sepatu rajut asal Magelang telah melalui proses kurasi untuk ditampilkan di Makassar. Menurut Nawal, keikutsertaan dalam expo tidak sekedar mengejar penjualan selama pameran berlangsung. Ajang tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerjasama jangka panjang dan memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Jawa Tengah. Meski demikian, ia mengatakan tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha setelah permintaan meningkat, yakni menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Pendampingan pasca expo dinilai penting agar pengrajin mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi mutu produk. Dekranasda Jawa Tengah bersama Bank Indonesia juga akan melakukan monitoring terhadap transaksi dan tindak lanjut hubungan dengan pembeli. Upaya ini dilakukan untuk mendorong terciptanya pelanggan tetap bagi para pengrajin dan pelaku UMKM. Adapun Nawal turut mengapresiasi semangat kebersamaan kabupaten kota yang memilih bergabung dalam Pavilion Jawa Tengah.
3: Ya, jadi kami akan mengisi di 12 stand, dan dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi Pavilion Jawa Tengah, di mana di sini nanti ada keterwakilan dari produk 35 kabupaten kota begitu, termasuk hadir juga nanti dari BI, dari Bank Jateng, dan dari 11 kabupaten kota Dekranasda yang ada. Lah, harapannya di sini nanti kita bisa menyediakan akses pasar ya untuk para pengrajin.
4: Salah satu pelaku UMKM asal Sangiran, Sukoco, mengaku senang dengan adanya kegiatan yang digelar oleh pemerintah dalam membantu mengenalkan produk-produk UMKM.
5: Saya sangat senang sekali karena bisa mengenalkan produk kepada banyak orang.
4: Adapun berkaca dari pengalaman sebelumnya, daya beli masyarakat di ajang Dekranas Expo cukup tinggi sehingga produk UMKM Jawa Tengah kerap habis terjual. Pada penyelenggaraan serupa tahun 2025, total transaksi penjualan bahkan mencapai Rp926,7 juta. Cika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Regenerasi petani muda dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan sekaligus menekan terjadinya laju inflasi. Berita selengkapnya bersama reporter Yanuar Adi.
6: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asekbang Kabupaten Banyumas, Junaidi, menilai keberadaan program muda tani menjadi bukti meningkatnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya cabai dan kelulusan peserta Agri Transform Batch yang pertama di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dia mengatakan selama ini sektor pertanian identik dengan kalangan usia tua. Namun, kini mulai banyak anak muda yang tertarik menekuni bidang pertanian, khususnya melalui program pembinaan yang dilakukan Muda Tani. Menurutnya, Muda Tani telah menunjukkan hasil nyata melalui pengelolaan lahan pertanian cabai seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Dari lahan tersebut, para petani muda mampu menghasilkan sekitar 50 kg cabai dalam setiap masa panen. Dirinya menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani muda, produksi cabai juga dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Junaidi menegaskan, cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberi kontribusi cukup besar terhadap inflasi daerah akibat fluktuasi harga di pasaran. Karena itu, peningkatan produksi cabai lokal dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak lagi bergantung dari pasokan luar daerah.
7: Dengan membangun depot kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi, bisa menghasilkan setiap kali panen itu bisa kurang lebih sekitar 50 kilo. Ini artinya di sana memang ada pendapatan yang diperoleh dari teman-teman petani muda. Kalau ini bisa direplikasi di setiap daerah, insya Allah stok cabai bagi masyarakat itu tidak perlu didatangkan dari luar Kabupaten Banyumas. Artinya Banyumas sudah bisa swasembada cabai.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap model pertanian yang dikembangkan Muda Tani dapat diterapkan di kecamatan lain. Dengan semakin banyak petani muda yang mengembangkan budidaya cabai, diharapkan Banyumas mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Yanuar Adi melaporkan.

0: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Dari sepak bola, Grup G menjadi salah satu sorotan dalam Piala Dunia berdatang. Perwakilan dari 4 benua dijamin memberikan kejutan bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Seperti apa kejutan tersebut? Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Aji Permono.

Kurang dari sebulan lagi, gelaran akbar sepak bola Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Sebanyak 48 negara yang terbagi dalam 12 grup akan bersaing memperebutkan tahta tertinggi turnamen bersejarah tersebut. Pada kali ini, kita akan membedah konstelasi sengit yang ada di grup G. Banyak pengamat menyebut grup ini sebagai salah satu grup paling syarat kejutan karena mempertemukan kekuatan utama dari 4 benua yang berbeda, yaitu Eropa, Afrika, Asia, dan Oseania. Di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia, tim nasional Belgia masih dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi puncak di grup. Kekuatan Setan Merah didasarkan pada inti pemain berpengalaman seperti kiper Thibaut Courtois, gelandang Kevin De Bruyne, dan striker Romelu Lukaku. Selain itu, kecepatan luar biasa dari gelandang serang muda Jeremy Doku asal Manchester City akan menjadi senjata ampuh di sisi sayap. Namun, langkah Belgia dipastikan tidak akan mudah. Menempel ketat di belakang mereka adalah raksasa Afrika dari Mesir. Skuad The Vareo baru saja merilis daftar pemain mereka dan dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Siapa lagi motor utamanya kalau bukan sang mega bintang Liverpool Mohamed Salah yang kali ini bakal berduet dengan striker tajam Manchester City Omar Marmoush. Sementara itu perwakilan Asia yaitu Iran memiliki disiplin yang sangat tinggi di bawah bimbingan pelatih Amir Galani. Di panggung Piala Dunia, Iran selalu sukses menjadi batu sandungan yang menyebalkan bagi tim-tim besar. Harapan utama tim ini bertumpu pada striker utama mereka, Mehdi Taremi dari Olympiakos, yang menyumbangkan 10 gol di babak kualifikasi. Sementara itu, Selandia Baru datang mewakili Oseania dengan status non-unggulan. Namun status kuda hitam justru membuat mereka tampil tanpa beban. Kapten Chris Wood dari Nottingham Forest adalah aset profesional terbesar tim berjuluk All Whites ini. Dengan keunggulan fisik dan permainan bola-bola mati, Selandia Baru siap mengejutkan siapa saja yang memandang mereka sebelah mata. Dengan komposisi unik ini, grup G menjanjikan benturan gaya main yang sangat kontras. Apakah dominasi Belgia dan magis Mohamed Salah bersama Mesir akan berjalan mulus, ataukah kolektivitas Iran dan Selandia Baru yang bakal menciptakan panggung runtuhnya para raksasa?

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore kali ini,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, menjadi mahasiswa rantau ternyata tidak selalu indah ya seperti yang dibayangkan. Apalagi mendekati akhir bulan ketika uang kiriman dari orang tua belum masuk. Lalu bagaimana para mahasiswa rantau ini menyambung nafas terakhirnya di akhir bulan? Kami hadirkan untuk Anda pendengar ya feature jurnalistik Nafas Terakhir Mahasiswa bersama dengan reporter kami Yusuf Ansori.
1: Ya kadang kalau akhir bulan gini suka bingung mas, soalnya kan saldo di rekening tinggal 30.000. Terus kalau 30.000 kan juga di ATM nggak bisa diambil.
2: Permasalahan yang dialami Aji, mahasiswa UNES asal Bojonegoro, ternyata menjadi permasalahan banyak mahasiswa rantau lainnya. Saldo yang menipis sehingga tidak dapat tarik tunai di ATM menjadi kondisi yang sulit, di tengah perut yang harus tetap diisi.
3: Ini 25.000 ya mas?
4: Iya.
3: Ini ya mas, KIKS komputer. 27.000.
2: Baru saja saya mencoba salah satu solusi yang dihadirkan BRI untuk mengurai permasalahan tersebut. Saldo e-wallet yang hanya 29.000 ternyata dapat ditarik melalui agen Briling. Briling menjadi penyambung nafas terakhir mahasiswa rantau. Seperti yang dilakukan Edi, mahasiswa pendidikan informatika UNES yang kerap tarik tunai melalui agen Briling.
5: Briling sering menggunakannya. Itu lebih dekat dengan kos daripada saya harus ke ATM. Mahasiswa kan tahu sendiri mas, kadang-kadang kan ada saldo yang nanggung banget di ATM. Nah kalau ATM sendiri kan untuk minimal transaksinya sendiri atau tarik tunai itu kan sekitar 50.000 itu minimal. Tapi untuk di Briling itu bisa fleksibel, bisa 20.000, 25.000.
2: Pemilik agen Briling KMGS Komputer di UNES, Erwan, mengaku pelanggannya yang rata-rata mahasiswa memang banyak yang tarik tunai dengan saldo tidak genap.
6: Jadi kita di sini kan mengikuti kebutuhan masyarakat ya, baik mahasiswa atau pedagang. Dari masyarakat tanya bisa top up nggak, bisa ini nggak, akhirnya kita buka Briling di sini. Terus berjalannya waktu mulai berkembang, banyak yang top up, banyak yang transaksi gitu sampai saat ini. Yang kita layani di sini itu transaksi itu bisa store pinjaman, bisa store simpanan, transfer bank lain, terus apa pembayaran BPJS, terus bayar cicilan motor. Kalau malam itu top up dana banyak sekali.
2: Ia menambahkan, selain mencari tambahan pundi-pundi melalui Briling, dirinya juga meningkatkan sisi kemanusiaannya. Jika dihadapkan mahasiswa-mahasiswi rantau yang biasanya menanti kiriman uang kembali dari orang tuanya.
6: Pernah ada nih mahasiswa-mahasiswa dari luar pulau, mungkin belum dikirimin oleh orang tuanya ya. Kalau di ATM, saldo 60.000 itu nggak bisa diambil. Jadi diambil, dimaksimalkan dapat 40.000 atau 30.000. Ada bahkan yang 20.000 diambil. Itu untuk makan. Dialah untuk napas terakhirnya mungkin ya. Kalau yang seperti itu biasanya biayanya nggak tak tarik.
2: Bank Rakyat Indonesia sekali lagi membuktikan pelayanannya terhadap negeri. Bahkan pelayanan agen Briling mampu menjelajah hingga pelosok negeri yang jauh dari layanan bank ataupun ATM. Dengan ini tidak ada kata nafas terakhir mahasiswa rantau. Karena Briling mampu menarik saldo tertipis yang ada.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda ya feature jurnalistik berjudul Nafas Terakhir Mahasiswa yang disampaikan oleh reporter kami Yusuf Ansori. Dan setelah ini pendengar, saatnya kami untuk mengajak Anda santai terlebih dahulu ya, menikmati satu buah lagu Memang Harus Pisah dari Rio Febrian. Kami putarkan untuk Anda pendengar.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami putarkan ya pendengar satu buah lagu dari Astrid tentang rasa. Memang kalau tentang rasa ini, rasa-rasanya apakah sore nanti akan hujan pendengar ya, kita belum tahu. Dan saat ini untuk informasi yang lebih lengkap ya, masih coba kami hubungi untuk BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, tapi belum tersambung. Nanti akan kami hubungi kembali pendengar ya, untuk update informasi cuacanya untuk Anda. Bagi Anda yang akan bepergian ke mana gitu, mungkin ya pendengar ya, menikmati weekend terakhir ini sebelum besok kembali bekerja, mungkin ada yang akan beraktivitas atau jalan-jalan bersama dengan keluarga atau sekedar ngopi nanti ya, boleh disimak terus untuk Pro 1 RRI Semarang karena akan kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca. Dan untuk itu pendengar ya, sebelum kami hadirkan nanti, ada baiknya untuk bersiap-siap bagi Anda yang akan beraktivitas keluar ya, boleh untuk membawa payung ataupun jas hujan, jaga-jaga saja, siapa tahu nanti tiba-tiba hujan begitu pendengar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap sudah tersambung bersama kami dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang pendengar ya, terhubung bersama kami di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasi perkiraan cuaca sore hari ini.
1: Ya baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, setelah wilayah Jawa Tengah pada umumnya, untuk yang terupdate mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cenderung berawan hingga awal malam hari nanti. Kemudian untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Saudara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, untuk saat ini secara umum kondisi cuaca berawan, namun di beberapa titik ini di sepanjang wilayah Jateng bagian tengah, mulai dari barat hingga timur, telah terjadi hujan dengan intensitas yang bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Untuk hujan lebat sendiri ini konsentrasinya ada di sekitaran wilayah pegunungan bagian tengah, seperti di wilayah Wonosobo, kemudian juga Dieng, kemudian di sekitaran wilayah Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, termasuk juga Solo Raya, beberapa wilayah Solo Raya yang ada di bagian tengah dan bagian barat, serta di wilayah Jateng bagian timur seperti di wilayah Pati, Jepara, dan juga Blora Grobogan saat ini terpantau juga telah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk selebihnya di wilayah Jawa Tengah hingga awal malam hari nanti ini memang masih berpotensi hujan ringan hingga sedang yang sebarannya ini cenderungnya tidak merata ya, jadi terutama untuk di Jateng bagian tengah. Kemudian juga untuk potensi hujan sedang hingga lebat, ini juga potensinya cenderung masih bisa berlangsung hingga awal malam hari nanti, terutama untuk di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Ikia, selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat sore.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda ya pendengar informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, dan memang ada beberapa wilayah yang berpotensi untuk hujan. Jadi silakan saja pendengar ya untuk siapkan jas hujan maupun payungnya untuk Anda beraktivitas di luar hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah tautan untuk klaim bantuan bibit ikan, ternak, ayam, sapi, dan kambing. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Sore hari ini saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi arus lalu lintas pendengar ya. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan informasi untuk wilayah Demak. Dan kami sudah terhubung bersama dengan Ibtu Joko Prayitno, KBO Lantas Polres Demak. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore Pak Joko.
1: Selamat sore Mbak, selamat sore.
0: Kabar baik sehat Pak Joko ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah Pak Joko, boleh diinformasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang hari ini bagaimana situasi di Pantura Sayung Demak?
1: Baik Mbak. Jadi kami informasikan pada sore ini di Pantura Demak, khususnya di KM 9800 Pantura Sayung, tepatnya di depan PT VUB Sayung, pagi ini ada sedikit ketersendatan baik dari arah Semarang menuju ke Kudus maupun sebaliknya dari arah Kudus menuju ke Semarang, dikarenakan sore ini aerob menggenangi jalan raya kurang lebih setinggi 15 sampai 20 cm. Namun demikian kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan Pantura, khususnya yang melintas di Pantura Sayung, untuk tetap berhati-hati, bersabar, dan untuk tetap patuhi dan tertib berlalu lintas. Dan kami sampaikan juga bahwa jalur dua lajur, baik dari arah Semarang ke Demak maupun dari arah Demak ke Semarang, bisa dilalui meskipun tergenang air, karena di situ tidak ada jalan rusak, sehingga untuk mengurangi ketersendatan, silahkan untuk tetap menggunakan dua jalur. Demikian, Mbak.
0: Baik. Pak Joko, mungkin ada alternatif jalan lain yang bisa dilalui oleh pendengar sore hari ini?
1: Oh, terima kasih. Jadi untuk menghindari ketersendatan maupun aerob, khususnya kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan kecil, bisa melintas melalui jalur alternatif di pertigaan Onggorawe, nanti sampai ke Mbulusari hingga ke Meranggen, kemudian dari Meranggen langsung mengambil ke arah Semarang. Demikian, Mbak.
0: Baik. Yang terakhir, Pak Joko, adakah himbauan untuk masyarakat memang yang mengharuskan untuk melalui jalur tersebut, Pak?
1: Baik. Jadi apabila memang harus melalui jalur Pantura Sayung, jadi tetap menggunakan dua lajur tidak apa-apa karena sama-sama tergenang air. Karena jalan di situ juga tidak ada kerusakan maupun jalan berlubang. Jadi untuk anatomi jalan masih sudah rigid, sehingga hanya tergenang air setinggi 15-20 cm dan aman untuk dilintasi.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Aman untuk dilintasi. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam presisi.
1: Terima kasih Mbak, terima kasih seluruh pendengar radio RRI Semarang. Salam presisi dari Satlantas Polres Demak.
0: Baik, telah kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi live traffic bersama dengan Ibtu Joko Prayitno, KBO Lantas Polres Demak. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, tapi sebelum itu saatnya kita santai dulu. Ada Adu Rayu dari Tulus dan juga Clan Friendly bersama Yuvi Widianto.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Pendengar sore-sore seperti saat ini ya, biasanya waktu yang tepat untuk kita cari jajanan-jajanan mengelarisi UMKM begitu, kalau kita sebut ya. Ngelarisi UMKM-UMKM yang ada di sekitar kita. Memang kalau kita lihat belakangan ini ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, sudah ada lapak-lapak UMKM ya. Kalau dekat dengan RRI sih ada di Peleburan, banyak sekali jajanan di sana. Gerai UMKM-UMKM masyarakat Jawa Tengah ya, banyak di sana. Dan saya yakin di sekitar Anda juga banyak sekali ya. Tinggal pilih nih, mau beli yang mana, bingung ya. Mungkin untuk Anda pendengar ya, untuk pelaku UMKM juga, kalau misalnya pembeli bingung mau pilih jajanan yang mana, tapi kalau pelaku UMKM bingung nih mau ngurus legalitasnya gimana. Ada, nah sekarang masyarakat ini memang yang memiliki UMKM didorong ya oleh pemerintah untuk mengurus legalitas usahanya. Ini melalui perseorangan ataupun perseroan ya, yang lebih mudah dan murah tentunya ada saat ini. Nah, untuk Anda pelaku UMKM yang memiliki status badan hukum, ini akan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan perbankan hingga mengikuti tender-tender yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi Anda yang sudah mengurus legalitas. Kemudahan legalitas usaha ini disosialisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Jawa Tengah dalam kegiatan peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM di Heterospace Solo Kota Surakarta. Pendengar ya, ini digelar bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh pelaku usaha dari wilayah Solo Raya dan sekitarnya. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum AHU Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Deni Kristiawan, menjelaskan perseroan atau perseorangan hadir sebagai solusi pemerintah untuk mempermudah UMKM tentunya ya dalam memperoleh badan hukum. Nah, untuk skema ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan usaha secara

cepat tanpa proses rumit sebagaimana perseroan terbatas pada umumnya ya. Menurutnya perseroan, perseorangan ini dapat didirikan oleh satu orang dengan proses pendaftaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring. Pelaku usaha bahkan dapat mengurus legalitas hanya melalui telepon genggam atau komputer tanpa prosedur yang berbelit ya. Kalau kita bayangkan punya UMKM begitu ya, punya gerai, tapi mau mengurus legalitasnya gimana? Bagaimana caranya? Ternyata sekarang sudah dipermudah ya. Legalitas usaha itu memang bukan sekedar administrasi pendengar ya, melainkan menjadi pintu untuk pengembangan bisnis yang lebih besar tentunya. Dengan status badan hukum, pelaku UMKM memperoleh perlindungan nama usaha, pemisahan aset pribadi dan perusahaan, serta peluang lebih luas untuk mendapatkan akses permodalan. Nah, tidak hanya itu, pendengar, UMKM berbadan hukum juga dinilai akan lebih siap untuk menjalani kerjasama usaha maupun mengikuti proyek pengadaan pemerintah. Nah, ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lokal naik kelas menjadi lebih profesional dan juga kompetitif, pendengar. Ada nih dari Ketua Pokja Produksi dan Literasi Hukum dan Literasi Hukum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Joko Suprianto. Beliau ini berharap sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas. Yang menilai aspek hukum menjadi fondasi penting agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Jadi kalau Anda sudah punya legalitas di usaha Anda, pendengar, nantinya akan lebih mudah sekali, banyak sekali yang dapat diakses dengan lebih mudah ya, misalnya permodalan atau juga pemisahan dengan harta pribadi. Jadi amit-amit kalau ada sesuatu yang terjadi dengan UMKM kita, tidak merembet ke harta-harta pribadi kita, pendengar ya. Nah, bagaimana untuk mengurus legalitasnya? Lewat mana kira-kira? Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Semarang, karena akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, pendengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prasatu Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Nanti pukul 17.31 menit akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu akan kami putarkan juga, ini ada kultum dari Ustadz Widodo berjudul Dosa Besar Mencaci Ortu Pendengar. Sembari menunggu, silakan untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, meskipun itu di rumah ataupun di masjid, silakan untuk bersiap-siap menyiapkan alat sholatnya pendengar ya, dan bersiap untuk berwudu. Kami akan putarkan untuk Anda Dosa Besar Mencaci Ortu bersama dengan Ustadz Widodo.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita menjadi berkah, iman meningkat, ilmu bertambah, selalu dalam pantauan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kami bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dosa besar, yaitu dosa mencaci maki. Mencaci maki orang, baik tetangga, teman, kerabat, lebih-lebih kepada kedua orang tua. An Abdillah ibnu Amr ibnu Ash radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol minal kabair satmur rajul walidayhi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu seseorang memaki kedua orang tuanya sendiri. Faqalu ya Rasulullah al yastumur rajul walidayhi. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang memaki orang tuanya sendiri? Qal na'am. Yasubu abar rajulu fayasubu abahu. Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain tadi membalas mencaci maki ayahnya. Atau dia memaki ibu orang, lalu orang itu balas memaki ibunya. Berarti sesungguhnya orang tadi telah mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Para pendengar yang berbahagia, itulah larangan mencaci maki kepada siapapun. Karena bisa jadi orang yang kita caci tadi akan membalas cacian itu, baik kepada kita maupun kedua orang tua kita. Kalau balasan tadi ditujukan kepada kedua orang tua kita, maka sesungguhnya sama saja kita mencaci orang tua kita sendiri, dan itu adalah dosa besar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

Masih di 89 FM pendengar ya, bagi Anda yang menjalankan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Pendengar, waktu maghrib ini memang kalau dilihat secara kasat mata merupakan waktu pergantian siang dan malam, begitu pendengar ya. Tapi sebenarnya, waktu maghrib bukan hanya pergantian dari terang menuju gelap, tetapi juga ini menjadikan sebuah pertanda bahwa waktunya kita untuk rehat sejenak pendengar ya, dari hiruk pikuknya duniawi. Saatnya kita untuk bermunajat, menengadahkan tangan kita kepada Tuhan kita pendengar ya, untuk meminta dan melafalkan doa-doa, juga menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pendengar. Dan waktu maghrib ini memang waktunya berdekatan sekali dengan waktu santap malam pendengar ya. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang menyajikan atau sedang menunggu makan malam disiapkan, atau mungkin Anda yang sedang menyiapkan makan malam, selamat kami ucapkan melaksanakan makan malam bersama dengan keluarga pendengar ya. Saatnya kita untuk menikmati hangatnya teh yang sudah disajikan, atau mungkin kopi, juga hangatnya berbincangan bersama dengan keluarga. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sedang makan malam tapi tidak bersama dengan keluarga, mungkin di rantauan atau sedang di tempat kerja begitu ya, tidak usah merasa sendirian pendengar ya, jangan sedih karena Pro 1 RRI Semarang terus menemani aktivitas Anda seharian penuh pendengar ya. Jadi jangan merasa kesepian, kalau Anda merasa kesepian silakan untuk putar radio Anda di 89 FM atau bisa juga di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Karena melalui aplikasi RRI Digital Anda dapat mendengarkan siaran dari seluruh Indonesia, bahkan juga siaran luar negeri pendengar ya. Dan untuk itu, dimanapun Anda berada, Anda dapat memilih siaran bukan hanya dari Pro 1 RRI Semarang saja, tetapi dari Pro 2 RRI Semarang, Pro 4 RRI Semarang, juga dari program berbagai Radio Republik Indonesia, berbagai wilayah di seluruh Indonesia pendengar ya. Jadi coba dicek dulu apakah di gawai kesayangan Anda sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silakan kunjungi App Store atau Play Store-nya, cari RRI Digital dengan tulisan putih dan berlatar biru pendengar ya. Silakan untuk di-download, dan apabila Anda sudah download, selamat, Anda dapat menyaksikan atau mendengarkan seluruh siaran dari seluruh Indonesia pendengar.

Kepikiran nggak kenapa keyboard yang kita pakai sekarang urutannya berantakan? Kenapa sih nggak disusun dari A sampai Z sesuai abjad aja biar gampang? Ternyata susunan keyboard QWERTY justru dibuat supaya kita bisa ngetik lebih nyaman. Susunan ini dirancang pada tahun 1970-an oleh Christopher, pencipta mesin tik pertama di dunia. Saat itu, mesin tik mudah macet kalau dua tombol yang berdekatan ditekan terlalu cepat. Karena itu, dia menyusun posisi huruf-huruf yang sering digunakan agar tidak saling berdekatan. Langkah ini membuat mesin tik bisa bekerja lebih lancar dan jarang mengalami gangguan. Seiring waktu, susunan QWERTY menjadi standar industri dan terus dipertahankan hingga era komputer dan smartphone modern. Kini, meski mesin tik sudah lama ditinggalkan, warisannya masih menempel di setiap papan ketik yang kita gunakan.

Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia atau RUU SDI agar integrasi data nasional segera terwujud. Kehadiran regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi. Menurutnya, percepatan penyusunan regulasi menjadi langkah penting agar implementasi integrasi data nasional dapat segera dijalankan. Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah mengharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan serta lebih tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menawarkan peluang investasi sektor energi baru terbarukan atau EBT dan pengelolaan sampah kepada puluhan investor asal Tiongkok. Tawaran itu ditampilkan sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi strategis sekaligus mendorong pengembangan energi ramah lingkungan di Jawa Tengah. Ia menawarkan 7 proyek sektor energi baru terbarukan yang siap dikerjasamakan dengan investor. Proyek tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga surya PLTS, mikrohidro, biogas, biomasa, gas rawa, energi berbasis sampah atau waste to energy, hingga panas bumi atau geothermal. Info Pro 1.

0: Pendengar, kita ikuti Jalan-Jalan Asik edisi hari ini ya, Minggu 20 Mei 2026, pendengar. Kira-kira hari ini kita kemana ya? Kita akan ajak Anda jalan-jalan untuk menikmati gogos, ketan bakar tradisional yang istimewa. Gimana tuh? Kami putarkan untuk Anda, pendengar ya.
1: Jalan-Jalan Asik, jalan terus makin asik.
2: Halo Sobat Jalan-Jalan, hari ini kembali ya kita akan melangkah ke wilayah Indonesia dan kali ini saya ajak Anda ke arah timur Indonesia ya, tapi bukan ke Maluku atau NTT. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara, daerah yang kaya akan budaya tradisi, maritim, dan kuliner unik yang jarang disorot. Salah satu kuliner yang akan kita bahas kali ini adalah gogos, makanan tradisional berbahan dasar ketan yang dibungkus daun pisang kemudian dibakar perlahan. Gogos adalah makanan yang selalu punya tempat di hati masyarakat Buton, Muna, dan Wakatobi. Dia bukan sekedar cemilan. Di balik bentuk yang sederhana, gogos menyimpan filosofi kekompakan dan kebersamaan. Makanan ini nyaris tidak pernah absen dalam acara adat, hajatan, hingga persiapan bekal pelaut yang akan berlayar jauh ke lautan. Bahkan sampai sekarang, tradisi membuat gogos di berbagai desa ini dilakukan secara gotong royong, karena proses pembungkus dan juga membakarnya seringkali menuntut banyak tangan untuk bekerja sama. Gogos berbahan dasar ketan putih atau ketan hitam yang direndam dan dicampur sedikit garam dan juga santan untuk memberikan rasa gurih yang lembut. Nah, pembuatan gogos ini istimewa, bukan hanya ketannya, melainkan isinya. Banyak gogos tradisional yang diisi ikan cakalang suwir berbumbu, abon ikan atau daging ayam yang dimasak rica. Setelah bahan siap, ketan dibungkus rapat menggunakan daun pisang yang telah dipanggang sebentar agar lentur. Dan pembakaran gogos ini dilakukan di atas bara api, bukan api besar. Bara inilah yang memberikan aroma smoky khas yang membuat gogos punya cita rasa mendalam, hangat, gurih, dan harum daun pisang terbakar bercampur jadi satu. Ketika gogos matang, aroma daun pisang berbakar bercampur dengan wangi santan dan juga ketan ini mulai mengeras di bagian luar. Dan rasa inilah yang membuat gogos begitu khas. Teksturnya kerang, teksturnya kenyal, sedikit garing di sisi luar tetapi lembut di bagian dalam. Banyak orang menggambarkan gogos sebagai lemper versi panggang, tapi sebenarnya rasanya sangat berbeda. Gogos lebih sederhana, lebih tradisional dan sering dianggap sebagai makanan yang mewakili kehangatan rumah di Sulawesi Tenggara. Dari anak-anak hingga orang tua, semua punya kenangan dengan gogos, entah sebagai bekal sekolah, cemilan sore, atau sajian wajib ketika ada acara kampung. Gogos biasanya disantap bersama kopi hitam khas Sulawesi atau teh panas di pagi hari. Beberapa daerah, gogos bahkan menjadi pelengkap saat acara adat penyambutan tamu, karena dianggap sebagai simbol ketulusan. Nah, yang menarik, setiap kabupaten di Sulawesi Tenggara punya versi gogosnya sendiri. Ada yang isinya pedas, ada yang gurih, ada yang tidak memakai isian sama sekali. Tapi semuanya tetap mempertahankan ciri utama yang sama, yaitu ketan yang dibakar perlahan dengan penuh kesabaran. Dan proses pembakaran inilah dianggap sebagai bentuk penghormatan pada tradisi, karena semakin sabar api dijaga, maka semakin enak rasanya. Nah, kalau sobat jalan-jalan berkesempatan ke wilayah seperti Kendari, Bau-Bau, atau Wakatobi, gogos ini sangat mudah ditemukan di pinggir jalan, di pasar, kedai, atau bahkan oleh pedagang-pedagang yang berjualan di pagi hingga sore hari. Gogos ini masih menjadi makanan yang favorit masyarakat lokal karena rasanya yang hangat dan menyenangkan, serta harganya yang ramah di kantong. Bahkan para wisatawan juga seringkali terkejut ya ketika mencoba gogos untuk pertama kalinya, karena aromanya yang sangat menggugah selera. Banyak yang kembali mencari di hari berikutnya karena makanan ini benar-benar memiliki sensasi yang unik, simple, tapi memuaskan. Nah, sobat jalan-jalan, tadi cerita tentang gogos ya, makanan tradisional tapi penuh makna dari Sulawesi Tenggara. Dari proses pembuatannya, pembungkusannya, hingga pembakarannya di atas bara, semua adalah bagian dari tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Semoga suatu saat Anda bisa mencoba langsung dari pembuatnya, sambil menikmati suasana pantai atau pasar tradisional di daerah asalnya. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya di Jalan-Jalan Asik.

0: Bagaimana jika kenakalan remaja dilakukan secara berulang? Berikut penjelasan dari Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Jadi kalau misalnya dia berulang kan otomatis residivis. Dalam arti residivis itu dikatakan bahwa yang sebelumnya sudah pernah berhadapan dengan hukum atau diputus berdasarkan putusan hakim, itu kalau dia memang dinyatakan bersalah jadi residivis. Residivis itu dalam artian kita dia mengulang tindak pidana. Nah, otomatis kan kalau namanya pengulangan itu kan nanti di dalam putusannya itu kan pasti juga berbeda. Yang dulunya mungkin kalau ini contoh ya, misalkan bisa 1 tahun, nah ini jadi bisa lebih dari itu gitu, karena kan itu menjadi tolak ukur kita dalam memberikan tuntutan ataupun putusan itu pasti dilihat dari situ.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Pendengar, siapa yang weekend ini tadi atau mungkin kemarin ya jalan-jalan di wilayah Pecinan, pendengar? Kalau kita ngomongin soal Pecinan, memang identik sekali dengan destinasi wisata heritage ya. Di sana juga banyak sekali pusat ekonomi kreatif yang berbasis dengan budaya. Nah, ternyata kemarin ini ada nama yang sudah tidak asing, pendengar ya. Samuel J. Dewatimena kemarin datang ke sana. Anggota Komisi 7 DPR RI ini juga ya, sekaligus seorang desainer nasional. Samuel Watimena ini memang pemerhati ya ekonomi, memang anggota DPR RI yang dapilnya ada di Jawa Tengah, dan beliau ini concern sekali dengan pariwisata. Nah, di Jawa Tengah salah satunya adalah Pecinan. Ia mendorong kawasan Pecinan Semarang ini ya sebagai destinasi wisata heritage dan juga pusat ekonomi kreatif berbasis dengan budaya. Ini ia meninjau juga sejumlah sudut kawasan Pecinan yang selama ini dikenal menjadi kekayaan sejarah, budaya, kuliner, juga aktivitas perdagangan yang masih terjaga tentunya. Memang kalau Pecinan ini punya karakter yang kuat ya, dengan bangunan yang berarsitektur Tionghoa, rumah toko bersejarah, hingga tradisi masyarakat yang memang menjadi modal penting dalam pembangunan pariwisata budaya di Kota Semarang. Ia juga menilai pengembangan kawasan heritage ini memang perlu dilakukan secara terintegrasi tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas kawasan Pecinan ini. Memang memiliki karakter yang tidak dimiliki daerah lain sehingga harus dijaga sekaligus dikembangkan secara modern dan juga kreatif. Jadi gimana pendengar, apakah sudah pernah Anda ya untuk jalan-jalan di sekitar Pecinan atau Anda yang sedang berjalan di sana? Boleh informasikan kepada kami. Kami tunggu ya atensinya di RRI Digital.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Pendengar sudah tahu mau makan apa malam ini ya, tapi kalau paling gampang memang biasanya mie instan. Saya juga sering mendengar ya konsumsi mie instan, tapi kalau kita dengar begitu di media sosial, mie instan itu sering dianggap tidak sehat ya. Tapi benar nggak sih kayak gitu pendengar? Karena memang air rebusannya biasanya sih ini kalau dilihat-lihat di beberapa riset memang aman. Mie instan ini kan memang sering dianggap sebagai makanan yang kurang sehat begitu ya, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering. Salah satu alasannya dianggap kurang sehat karena tinggi karbohidrat. Tetapi untuk proteinnya sendiri, serat dan juga vitamin itu rendah pendengar ya. Jadi jika hanya makan mie instan tanpa tambahan apapun, tubuh itu tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya. Oleh karena itu, banyak sekali ahli yang menyarankan agar mie instan dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya. Selain itu, kandungan natrium atau garamnya pada bumbu mie instan ini juga cukup tinggi. Dalam satu porsi mie instan saja, kandungannya bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan garam harian tubuh. Jadi bisa dibayangkan pendengar ya, garamnya terpenuhi tapi nutrisi yang lain tidak ada begitu. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, pastinya natrium dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Dan dari darah tinggi sendiri, ini nantinya bisa memicu berbagai penyakit lainnya pendengar ya. Nah, untuk membuat mie instan ini menjadi lebih sehat tentunya karena tadi tinggi karbohidrat tetapi tidak ada nutrisi maupun proteinnya begitu ya, bisa ditambahkan dengan sayuran. Yang paling sering dipakai biasanya kan sawi, brokoli, kol begitu ya, atau jamur. Nah, itu bisa meningkatkan kandungan vitamin dan juga serat yang ada dalam mie instan. Selain membuat makanan lebih sehat, rasanya juga lebih segar dan juga variatif begitu pendengar ya, apalagi pilihan jamur banyak sekali tergantung dari kesukaan kita masing-masing. Selain itu bisa ditambahkan protein juga pendengar ya, tapi kalau kita mikir protein biasanya daging begitu kan ya. Padahal ada satu jenis protein yang murah dan banyak sekali, sering sekali kita temui di mana saja, yaitu telur begitu pendengar. Jadi kalau buat mie instan jangan minyak aja ya, perlu ditambahin telur dan juga ditambahin dengan jamur atau sayuran yang lainnya. Dan yang paling penting jangan terlalu sering pendengar, karena seperti yang kita tahu banyak pepatah yang mengatakan ya, apa-apa yang berlebihan itu tidak baik.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling dasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu lagu terakhir pendengar ya, Aku Jatuh Cinta dari Tompi sebagai tutup jumpa kita di Semarang sore ini. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda pendengar ya, sejak sore sampai saat ini ya, hampir jam 7 malam pendengar. Setelah ini Semarang malam ini akan bergantian untuk menemani aktivitas Anda. Akhirnya saya Ima pamit, sampai jumpa esok hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki, yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga nucil emas
5: turun, turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah dia turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik, paling 2 karung, 3 karung tuh dinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh lah, ke harga benihnya itu naik juga macam.
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit

0: Kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan

Papua pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Radio RRI Semarang, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan ketakutan-ketakutan yang tidak selalu kita ucapkan. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak berguna, takut masa depan, takut menghadapi diri sendiri. Ketakutan itu tidak selalu tampak dari luar, tetapi kita menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Hari ini Sabda Tuhan mengajak kita masuk ke dalam ruang ketakutan itu. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Sebelum permenungan dimulai, marilah kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Injil. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, hari sudah malam dan hari itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Pintu-pintu rumah tempat murid-murid Yesus berkumpul terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Maka bersukacitalah murid-murid itu ketika mereka melihat Tuhan. Yesus berkata sekali lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dibuka dengan satu kalimat yang sangat jujur dan sangat manusiawi. Pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Tidak ada heroisme di sini, tidak ada keberanian iman, yang ada hanyalah ketakutan. Para murid bukan orang jahat, mereka adalah orang-orang yang pernah meninggalkan segalanya demi mengikuti Yesus. Mereka pernah menyaksikan mukjizat. Mereka pernah berkata setia. Tetapi ketika Yesus wafat, semuanya keberanian itu runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan rasa bersalah. Bukankah ini juga gambaran hidup kita? Kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita ke gereja. Tapi ada saat-saat tertentu di mana iman terasa sangat rapuh. Ketika doa tidak segera dijawab, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, ketika kita jatuh pada kesalahan yang sama berulang-ulang, lalu perlahan-lahan, tanpa kita sadari, kita mulai mengunci diri. Kita mengunci hati dari Tuhan karena merasa tidak pantas. Kita mengunci diri kita dari sesama karena lelah disakiti. Kita mengunci harapan karena takut kecewa lagi. Menariknya, Yesus tidak datang dengan kemarahan. Ia tidak menunggu para murid bertobat terlebih dahulu. Ia tidak berkata, "Kalian harusnya lebih berani." Yesus datang menembus pintu yang terkunci itu dan berdiri di tengah mereka. Dan kata pertama yang ia ucapkan adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukan nasihat panjang, bukan tuntutan iman, hanya damai. Damai ini bukan berarti masalah selesai. Damai ini bukan berarti hidup tiba-tiba mudah. Damai ini adalah kehadiran Tuhan yang berkata, "Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu gagal, tapi aku tetap datang."
Lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya, tangan yang berlubang, lambung yang tertusuk. Luka-luka itu tidak disembunyikan, luka itu ditunjukkan. Seolah Yesus ingin berkata, aku tidak datang sebagai Tuhan yang jauh dari penderitaanmu, aku datang sebagai Tuhan yang juga terluka. Seringkali kita berpikir bahwa iman menuntut kita untuk selalu kuat, selalu benar, selalu baik. Padahal Injil hari ini justru menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah orang-orang yang sedang runtuh, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sesudah memberi damai, Yesus mengutus para murid. Ini bagian yang sangat penting. Yang diutus bukan orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang baru saja takut. Yang diutus bukan orang-orang tanpa dosa, tetapi orang-orang yang pernah menyangkal dan melarikan diri. Dan tugas yang dipercayakan kepada mereka bukan tugas kecil, yaitu mengampuni. Ini sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Betapa sering kita menyimpan luka karena tidak bisa mengampuni. Betapa sering relasi hancur karena kita memilih menghakimi daripada memahami. Betapa sering kita menutup pintu hati bukan karena orang lain sepenuhnya salah, tetapi karena kita lelah. Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, nafas kehidupan baru, nafas yang memberi kekuatan untuk melakukan hal yang secara manusiawi sulit, mengampuni dan membuka kembali pintu yang terkunci. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada di ruangan yang pintunya terkunci rapat. Ruang kecewa, ruang lelah, ruang kosong, ruang iman yang kering. Tetapi Injil hari ini memberi harapan, pintu yang terkunci tidak pernah menghalangi Kristus yang bangkit. Ia berdiri di tengah hidup kita dan berkata hal yang sama, pelan tapi nyata. Damai sejahtera bagi kamu. Bukan karena kita layak, bukan karena kita kuat, tetapi karena Ia setia. Semoga damai Kristus itu perlahan buka kembali pintu-pintu hidup kita. Saudara-saudari terkasih pendengar radio RRI Semarang, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama, marilah kita tidak berhenti pada kata-kata saja. Saat ini kita diajak untuk membawa seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Bukan hanya yang baik dan berhasil, tetapi juga ketakutan, kelelahan, luka, dan kebingungan yang sering tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau mungkin dalam keheningan dan kesendirian, marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri di hadapan Tuhan yang selalu datang menembus pintu-pintu hidup kita yang terkunci. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau datang menembus pintu yang terkunci. Engkau tidak berhenti di ambang ketakutan kami, tetapi berdiri di tengah hidup kami. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, bukan sebagai orang yang selalu kuat, melainkan sebagai pribadi-pribadi yang sering lelah, sering takut, sering bingung menentukan arah hidup. Di antara kami yang lelah karena masalah ekonomi, lelah bekerja tetapi merasa tidak cukup, lelah berusaha tetapi hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan, kami takut akan hari esok, takut tidak mampu mencukupi keluarga, takut dianggap gagal. Ada di antara kami yang lelah dalam relasi Tuhan, relasi suami istri yang mulai dingin, relasi orang tua dan anak yang dipenuhi dengan jarak dan salah paham.
relasi persahabatan yang retak oleh kata-kata yang melukai. Kami ingin memperbaiki. Kami ingin tetap ada. Tetapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Ada juga di antara kami yang lelah dalam iman. Kami masih berdoa, tetapi hati kami kosong. Kami masih datang ke gereja, tetapi jiwa kami kering. Kami bertanya dalam diam, apakah Engkau masih peduli? Tuhan Yesus, hari ini kami membawa semua pintu yang terkunci kepada-Mu. Pintu hati yang tertutup karena luka lama. Pintu harapan yang terkunci karena kegagalan berulang. Pintu kepercayaan yang kami palang karena takut disakiti lagi. Masuklah Tuhan, berdirilah di tengah hidup kami. Ucapkan kembali sabda yang kami butuhkan. Damai sejahtera bagi kami. Bukan damai yang palsu, bukan damai yang menutupi masalah, tetapi damai yang memberi kekuatan untuk tetap berjalan, untuk tetap jujur, untuk tetap melangkah meski perlahan. Tuhan, Engkau menunjukkan luka-lukamu kepada para murid. Hari ini kami juga membawa luka kami kepada-Mu. Luka karena ditinggalkan, luka karena dikhianati, luka karena merasa tidak dihargai, luka karena kesalahan kami sendiri yang terus menghantui. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan luka-luka itu membuat kami pahit. Jangan biarkan luka itu mengeras menjadi kebencian. Jangan biarkan luka itu menutup hati kami selamanya. Hembuskanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, seperti Engkau mengembusi para murid. Berilah kami nafas baru, nafas pengharapan, nafas keberanian, nafas untuk memaafkan, karena ketika memaafkan terasa sangat berat. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak cepat menutup pintu, untuk tidak merasa paling benar. Buatlah kami menjadi pembawa damai di rumah kami, di tempat kerja kami, di lingkungan kami, di tengah dunia yang penuh luka dan kecurigaan. Kami tahu Tuhan, kami tidak selalu setia. Kami sering jatuh pada ketakutan yang sama. Namun hari ini kami percaya Engkau tetap datang berulang kali tanpa ulah. Terimalah doa kami Tuhan. Doa yang mungkin tidak indah kata-katanya, tetapi lahir dari hati rindu akan damai. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada tangan hari ini, esok, dan seterusnya. Sebab kepada-Mulah segala pengharapan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih pendengar radio RRI Semarang, demikianlah mimbar Katolik hari ini. Semoga damai Kristus yang bangkit senantiasa menyertai kita dan meneguhkan langkah hidup kita setiap hari. Akhir kata, saya Marcelinus Ongko Wijoyo, penyuluh agama Katolik Kabupaten Magelang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati kita semua.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Info Pro 1.
1: Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah memborong pendanaan nasional program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW dan program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2026. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud Profesor Norman Arim menyatakan pencapaian tersebut menempatkan Unsud dalam jajaran 20 perguruan tinggi dengan jumlah pendanaan terbanyak secara nasional. Direktur Komersial InJourney Destination Management atau PT Taman Candi Wisata Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Gistang Richard Panutun mengatakan, operasional kunjungan wisata tetap dibuka hingga pukul 2 siang pada hari pelaksanaan upacara Waisak tanggal 31 Mei mendatang. Dia menjelaskan pembatasan akses dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung nantinya hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke bagian utama candi.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini. Ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Selamat malam, mendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini. Kita bertemu ya di Semarang malam ini untuk edisi hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Di hari Minggu ini kita akan ngobras pendengar, ngobrol tentang bahasa Indonesia. Kalau misalkan selama ini Anda termasuk yang sering gitu ya melihat bagaimana sih perkembangan bahasa kita gitu ya. Apakah memang masih banyak digunakan di ruang publik? Karena mungkin juga zaman sekarang ada yang mix ya, bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris, atau mungkin juga generasi-generasi muda terutama nih ya, mungkin juga sudah mulai susah untuk berbahasa, bahkan juga mulai jarang menemukan kosakata Indonesia gitu ya pendengar ya. Kita akan coba lihat nih bagaimana kemudian cara kita untuk bisa bangga berbahasa Indonesia di ruang publik untuk mengokohkan identitas nasional. Bersama dengan dosen PBSI dari FPBS UPGRIS, Dr. Anda Hairutami M. Hung. Bu Utami, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat selamat kabarnya malam. Ya, Bu ya.
1: Ya, selamat malam untuk para pendengar semua.
0: Senang sekali bisa berbincang dengan Ibu ini. Untuk pengantar, mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham seberapa hebatnya bahasa kita gitu ya Bu ya. Ini kalau kita lihat bahasa Indonesia itu seperti apa itu Bu?
1: Bahasa Indonesia itu dulu merupakan lingua franca ya. Lingua franca itu artinya bahasa pengantar antar penduduk di wilayah Nusantara, dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, kemudian setelah para pemuda itu bersatu pada tahun 2008, ya tepatnya pada momentum Sumpah Pemuda, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa yang menyatukan antar suku di seluruh wilayah Nusantara. Semula memang kalau menurut sejarah ada yang tidak setuju, Muhammad Yamin itu meminta namanya tetap bahasa Melayu karena mayoritas bahasa Melayu digunakan. Tetapi kemudian Tabrani mengusulkan kalau kita sudah bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Bahasanya juga harus bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, begitu Mas.
0: Jadi fungsinya bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi justru tentang persatuan, perkat gitu ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Ini sampai sekarang contoh nyatanya seperti apa nih Bu, merekatkan bangsa? Karena kan kita bahkan di Indonesia, di Jawa pun juga banyak gitu ya, ini seperti apa ini?
1: Ya, contohnya, apalagi contohnya itu lebih-lebih setelah ditetapkan sebagai bahasa.

0: secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah kita merdeka dan kita menetapkan juga Undang-Undang Dasar, pada saat itu juga bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Artinya, bahasa Indonesia kita pakai untuk berbagai keperluan, untuk keperluan resmi kenegaraan, untuk keperluan surat menyurat, untuk keperluan sehari-hari berbicara antar masyarakat di Indonesia.
1: Jadi terbukti ya, di masa-masa krisis seperti itulah kita ini fungsinya adalah merekatkan menjadi satu ketika baru berusia 0 hari tadi disatukan dengan tadi ya bahasa gitu ya. Nah, saya kemudian tertarik dengan sejarah, Bu. Ini kan kalau kita tarik sejarah juga mungkin bahasa Melayu kuno bahkan sampai sekarang juga kita masih menemukan ya anak bahasa dari di Singapura, di Malaysia, bahkan juga di Asia Tenggara. Betul. Ini seperti apa contoh gambarannya, Bu?
0: Iya. Kalau jadi yang saat ini berkembang di Semenanjung Malaka, seperti di Malaysia itu bahasa Melayunya masih kental, di Singapura, Thailand, itu memang mereka masih menggunakan bahasa Melayu ya. Tetapi bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu sudah bukan bahasa Melayu yang dulu, tetapi sudah ditambah, dikurangi, dikembangkan sebagaimana bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal. Contohnya, salah satu contohnya, pada ejaan, ketika kita menulis sudah tidak lagi menggunakan OE untuk dibaca U, tidak lagi menggunakan J untuk dibaca Y. Nah, ya, itu. Tetapi di dalam bahasa Melayu itu masih. Mereka masih berbahasa dengan menggunakan E dan sebagainya. Kita sudah menjadi A ya. Begitu, Mas.
1: Jadi itu bukti. Nah, kemudian kan tadi perannya gini, Bu. Bahasa itu satu menjadi perekat. Oke, kita sudah tahu bagaimana dari masa merdeka sampai sekarang tuh kita bisa ngomong sama teman di Maluku ya pakai bahasa Indonesia gitu ya, Bu ya. Nah, iya, kalau betul. Yang dimaksud dengan identitas atau jati diri emang bisa gitu. Dari sebuah bahasa itu merepresentasikan sebuah bangsa. Sedalam apa kemudian bahasa itu bisa mencakup semua hal tadi gitu, Bu. Jati diri bangsa gitu.
0: Iya. Jadi di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita. Dengan
1: jadi,
0: bahasa Indonesia.
1: Secara nggak langsung ya Bu ya, dari unggah-ungguh gitu ya, bagaimana kita memanggil misalkan murid ke dosennya pakai sapaan Bu, itu juga tanpa kita sadari, di Amerika nggak ada tuh Bu ya, zaman sekarang kita melihat bahwa anak-anak memanggil orang tua itu pakai nama aslinya gitu ya, malah kadang aneh ketika ada bully melihat, hah kenapa orang tua harus dipanggil dengan sebutan Kak atau Pak atau apa, jadi tanpa kita sadari gitu ya Bu ya. Oke, tapi kan juga kita punya bahasa daerah Bu, kadang juga ada bahasa yang bilang bahwa itu gak sopan nih bahasanya, atau mungkin juga bahasa apa itu, bagaimana kontradiksi antara bahasa Indonesia yang diset untuk bisa menjadi jadi diri dengan adanya bahasa daerah yang beragam gitu, seperti apa Bu?
0: Jadi begini Mas, karena kita ini bersuku-suku dan masing-masing suku itu memiliki bahasanya masing-masing, sampai bahasa daerah kita itu ada 736. Nah, itu berasal dari 17.000 kepulauan di Indonesia. Nah, mereka berbahasa daerah itu pada umumnya ketika bertemu dengan sesama saudara atau sesama teman, rekan sesuku. Tetapi ketika mereka itu sudah dalam pergaulan umum, bersama-sama mereka akan menggunakan bahasa daerah. Nah, tetapi memang mereka tidak bisa lepas begitu saja dari bahasa ibunya. Mm-hmm. Nah, bahasa ibunya ini yang kemudian membawa kesantunan, membawa etika moral, dan sebagainya. Rasa kebahasaannya ini muncul, maka sampai sekarang pun kita masih merasakan. Misalnya kita bicara dengan saudara kita yang dari Batak. Ya, kita bertemu teman kita dari Batak. Mereka berbahasa Indonesia juga, tapi cara berbicara mungkin
1: ketika, logat gitu ya Bu ya.
0: Iya, menyikapkan itu berbeda tentu dengan kita yang dari Jawa.
1: Jadi begitu kita ya, mengambil kira-kira hal yang baik-baiknya gitu ya Bu ya, tetap bisa tercermin di sana gitu ya. Jadi itu justru apa memberikan keberagaman. Nah, ini juga kalau kita balik Bu, apakah juga bahasa Indonesia berarti bisa dikatakan sebagai rumah bersama ya, mewadai Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam tadi bisa dicakup juga dalam bahasa Indonesia berarti ya Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, ini kalau kita lihat dari dulu kan, dari tahun 28 gitu ya, kita dulu ada nih suku-suku yang terpecah kayak Jong gitu ya, Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatera gitu ya. Nah, di zaman modern saat ini, kita justru mengenal dari bahasa asing Bu ya, yang mungkin juga sudah mulai masuk gitu ya, tidak hanya bahasa lokal tapi juga serangan dari bahasa asing ini. Bagaimana kemudian kondisi saat ini kalau Ibu melihatnya?
0: Ya, jadi ini yang sedang akan saya susun ini, tantangan zaman sekarang, tantangan untuk bahasa Indonesia ya. Pada umumnya kita itu menggunakan campur kode yang berlebihan karena kita ini memang bangsa yang dwibahasawan, bilingual ya. Kita sendiri sebagai orang Jawa, kita ini dalam suasana diglosik, artinya kita menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sama baiknya. Kita pintar berbahasa Jawa, kita juga pintar berbahasa Indonesia. Nah, di alam modern ini, kita juga mempelajari bahasa asing. Karena kita tidak bisa menolak untuk bisa melihat dunia, untuk bisa bergaul di pertaturan dunia, kita harus mengenal bahasa asing, kita harus bisa berbahasa asing. Maka itulah campur kode kemudian menjadi fenomena di dalam berbahasa Indonesia. Fenomena berikutnya, yang terjadi pada umumnya kita ini merasa lebih modern jika menggunakan istilah asing. Ya teman, kita misalnya, kita bicara menyebut rapat saja, meeting.
1: Kemudian, jadi kayak kesannya lebih keren gitu ya Bu ya, padahal juga.
0: Oh betul, iya. Lalu sedikit-sedikit kita ini kapan nih kita healing, sudah saatnya nih, dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, seakan-akan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu kita merasa kurang berkelas. Nah, kemudian media sosial apalagi. Ini membuat bahasa semakin ringkas dan kasar ya. Ya, tentu saja media sosial yang pada umumnya digunakan oleh kaum muda ini ya, memang yang menggunakan bahasa gaul itu pada umumnya anak-anak muda. Nah, generasi muda itu makin jarang memakai bahasa Indonesia yang baik dalam situasi resmi. Ya. Gitu saya kira.
1: Baik, jadi bahasa asing itu bukan untuk dilawan, tapi justru menjembatani ya, supaya justru bahasa kita bisa go internasional. Siapa tahu nanti banyak bule-bule yang mempelajari silabus kita, bahasa kita di kampus-kampusnya gitu mungkin ya Bu ya.
0: Iya, jadi memang kita mengajarkan bahasa Indonesia kan dengan bahasa mereka dulu Mas. Saya ini mengajar di BIPA juga menggunakan bahasa Inggris dulu. Ya, untuk mengenalkan pada
1: pengantar
0: mereka.
1: Ya. Baik. Kita jeda dulu ya Bu ya. Kita ke lagu dulu. Pendengar juga silakan nih, Anda mungkin punya pertanyaan untuk Ibu Utami seputar bahasa, atau mungkin juga bingung nih mengajarkan anak-anak zaman sekarang yang mungkin paparannya sangat luar biasa ya, istilah-istilahnya jadi kayak dicampur-campur. Bahkan juga mungkin ada loh gen alpha sekarang yang enggak tahu arti dari kosakata kayak apa senior. Mungkin nanti kita akan bahas ya pendengar ya. 0248316686 buat yang mau bergabung lewat telepon atau mungkin ke WhatsApp boleh ya, 081-6666-886. Ngobras kembali setelah yang satu ini pendengar.
2: akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1, masih bareng sama saya Aldi, dan kita masih berbincang ya. Ini terkait dengan bahasa Indonesia ya, bangga ya. Kita masih ngomong bersama dengan Ibu Utami dari UPGRIS. Bu Utami, ini kalau melihat dari kondisi yang ada gitu ya, kan kita berharapnya pada Gen Alpha, anak-anak kecil zaman sekarang gitu ya Bu ya. Nah mereka nih sudah mengenal banyak kosakata dari kecil dari dunia digital gitu ya, yang mungkin juga istilah-istilah mungkin yang kadang kalau ngomong sama neneknya tuh masih bingung, ada gap bahasa yang begitu besar padahal kita hanya terpisah berapa generasi aja gitu ya Bu ya. Ini apakah juga Ibu tapi melihat gitu ya bagaimana kondisi bahasa untuk anak-anak kecil zaman sekarang Bu?
1: Iya, memang harus kita akui ya bahwa anak-anak terutama itu berkembangnya itu kan di kalangan anak muda yang Anda sebut tadi sebagai Gen Alpha ya. Mereka itu sebenarnya kreatif menciptakan istilah baru, dan hal ini wajar karena perkembangan teknologi begitu cepat. Mereka pada umumnya memang generasi instan ya, semua ingin serba sudah tersedia, cepat, tidak mau bertele-tele, sehingga dalam berbahasa pun ini dipengaruhi oleh kondisi mereka itu. Nanti mereka menggunakan bahasa yang singkat, yang sering kita tidak tahu maknanya. Saya sendiri meskipun mengajar bahasa, saya hanya mengenal beberapa saja yang sangat sering saya dengar, yang umum misalnya BTW, atau kalau mereka menggunakan kosakata bahasa asing, itu digabung dengan imbuhan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Misalnya nyekrol, ngeprint. Nah, itu kan sebenarnya sufiks dari bahasa, prefiks dari bahasa Jawa, dari bahasa daerah. Ya, tetapi mereka menggunakan dengan enak saja. yang menggunakan bahasa Indonesia, ya, dicampur dengan bahasa Indonesia, misalnya di ghosting ya. di ghosting.
0: Sudah di, ya, ada ghosting, bingung. Ada ing-nya, campur-campur
1: kan ya. Mas, ya. Benar-benar. Penjeningan kan mungkin masih sangat akrab ya dengan bahasa itu.
0: Tapi juga saya juga melihat gini Bu, ada fenomena beberapa tahun terakhir sih ya, yang kayak mulai ada nih anak-anak muda yang mengapresiasi kosakata bahasa Indonesia. Ini kalau saya temukan di kafe, di kafe-kafe Bu. Ini Bu, saya sering menemukan bahwa di kafe-kafe itu banyak yang menggunakan nama-nama kayak teman teduh. Jadi kayak kosakata bahasa Indonesia diromantisasi gitu Bu. Saking mungkin jarangnya ada penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Dan ini kalau dilihat juga gimana Bu? Apakah juga tren ini cukup baik gitu ya untuk bisa menguatkan bahasa Indonesia Bu untuk anak-anak muda ini?
1: Iya. Jadi sebenarnya tidak masalah itu.
0: Memang bagus gitu ya Bu ya. Memang kosakata kita bagus gitu ya.
1: Ini memang fenomena ya, tren masa kini ya, anak-anak berbahasa semacam itu. Tapi ada batasnya kok. Ada saatnya mereka akan kembali menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
0: Baik.
1: Terutama nanti kalau sudah di dunia kerja ya. Walaupun dalam kancah pergaulan sosial, mereka masih mungkin, bahkan bapak-bapak sekarang juga, bapak ibu itu juga ikut menggunakan bahasa mereka.
0: Baik.
1: Ini saya itu anu Mas, suaranya itu kok timbul tenggelam ya?
0: Ini terdengar jelas Bu, mungkin ini ya di jaringan, tapi ini terdengar jelas kok di on air.
1: Oh iya gitu. Iya, sekarang terdengar jelas.
0: Nah ini yang bertanya di WhatsApp, boleh kita baca ya Bu ya, 081-6666-886. Ada dari Bu Isti yang ada di Telogosari bertanya, selamat malam, saya sebagai guru TK juga mengapresiasi semua pengajar karena saat ini banyak sekali anak-anak muda yang mengaprekan bahasa Inggris. Ada pesan atau masukan untuk mengajar untuk usia-usia kecil? Terima kasih Bu dosen. Nah, dari Ibu guru juga nih ya. Bu Utami nih, bagaimana nih kemudian Bu?
1: Monggo,
0: ya silakan Bu Tami, ada jawabannya dari pertanyaannya.
1: Pertanyaannya bagaimana, Mas?
0: Ada tips untuk mengajar untuk anak-anak usia dini tidak, Bu?
1: Paham saya. Ya, memang untuk membawa mereka kembali menggunakan bahasa Indonesia dan merasa bangga berbahasa Indonesia, sebaiknya seorang guru itu yang pertama memberikan teladan atau contoh selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan santun. Kemudian membiasakan anak-anak membaca karya sastra Indonesia. Karya sastra Indonesia itu bukan hanya yang berbahasa Indonesia saja, tetapi juga berbahasa daerah. Jadi dongeng-dongeng ya dari daerah. Kemudian menghargai bahasa daerah sekaligus tentu saja bahasa Indonesia. Caranya mungkin ketika bersama teman sebaya dalam permainan menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika bu guru datang menyapa dengan menggunakan bahasa Indonesia, anak-anak juga harus terbiasa segera beralih menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ya mestinya kita tidak malu ya menggunakan bahasa Indonesia di forum ilmiah maupun di media sosial. Apalagi sekarang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Mm-hmm. Kita mesti bangga loh ya bahasa mm-hmm. kita menjadi salah satu bahasa resmi di forum PBB, Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bukan hanya itu mas, sebenarnya tidak ada alasan loh untuk tidak mencintai dan bangga bahasa Indonesia. Karena tidak semua bangsa memiliki bahasanya sendiri. Ya toh, Amerika yang segitu besarnya, English, ya. Katanya negeri adikuasa. Tapi mereka berbahasa Inggris. Ya toh, orang Australia, orang Singapura, mereka berbahasa Inggris. Bahkan bahasa resmi Singapura itu bahasa Inggris. Padahal penduduk mereka bagian besar bahasa berbahasa ya. Melayu. Mm-hmm. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya itu. Jadi akhirnya nanti akan menjadikan bahasa kita ini menjadi bagian dari karakter bangsa kita. Yang menunjukkan jati diri kita.
0: Mm-hmm. Akan muncul lama-lama. Nah, ini kan tadi kan iya. belum kita bahas di ruang publik, jawabannya. Bu. Kalau yang di ruang publik ini
1: cukup,
0: Ibu juga
1: cukup jelas saya kira ya.
0: Iya, cukup jelas, Bu. Ini kalau tentang ruang publik ya, Bu, yang belum kita bahas ya, Bu. Apakah iya. Ibu juga melihat bahwa kebijakan kayak sekarang kayak nama hotel harus bahasa Indonesia. Kemudian juga kayak petunjuk arah di jalan itu juga apakah juga membantu juga, Bu, seperti itu?
1: Iya. Sebetulnya itu saya pernah melihat suratnya ya, pernah melihat aturannya. Dari badan bahasa, kemudian juga dari Pemda, ya, bahwa badan-badan usaha itu sebaiknya diseyogyakan menggunakan bahasa Indonesia. Artinya tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa bercampur ya, yang disusun balik. Misalnya Samudra Beach Hotel. Nah, mestinya ya. Samudra, hotel samudra begitu misalnya. Nah, kemudian kita kan masih menjumpai seperti itu. Ya. Hanya sedikit sekali yang menggunakan hotel Pandanaran. Nah, sebenarnya bagus juga kan didengar. Ya. Tetapi kita Novotel Hotel, Davam Hotel. Ya, begitu.
0: Nah, jadi banyak kok
1: bagaimana?
0: Banyak kosakata bagus ya Bu ya, bahasa-bahasa Indonesia yang ternyata punya makna bagus juga untuk dipakai gitu ya.
1: Betul, iya. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan dalam perkembangannya dari bahasa Melayu tadi kan ditambah, dikurangi, disempurnakan. Nah penambahan ini terutama adalah dari bahasa-bahasa daerah mas. Bahasa-bahasa daerah di wilayah Nusantara. Baru kemudian bahasa asing yang akrab dengan kita pertama kali bahasa Arab karena mayoritas penduduknya bahasa Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian bahasa Belanda karena kita pernah dijajah bahasa oleh Belanda. Kemudian bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional nomor satu. Gitu dan seterusnya.
0: Baik. Kita jeda lagi ya Bu ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing setelah ini ya. Kita akan jeda dulu. Ya. Kita akan coba dengarkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini. Pendengar juga masih bisa menyimak obrolan kita di Ngobras bersama dengan Pro 1.

Di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Untuk Anda pendengar yang sama ini ya, selalu mengapresiasi bahasa Indonesia dalam sehari-hari, itu menjadi bagian juga nih untuk kita untuk bisa ini ya, membangga berbahasa Indonesia. Bahkan juga saya melihat nih dari yang sederhana kayak tren-tren nama anak zaman sekarang ya, menggunakan bahasa-bahasa Indonesia ternyata juga maknanya lebih cantik gitu ya, kalau dibandingkan dengan nama-nama asing. Bahkan itu juga menjadi identitas juga ya, bagaimana anak-anak ini merasa bangga dengan namanya gitu ya pendengar ya. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Bu Utami dari UPGRIS ya. Bu Utami, ini kalau misalkan memberikan pesan kepada pendengar Pro 1 ya, untuk bangga gitu ya Bu ya, dengan cara apa sih kemudian kita bisa mempraktekkan hal yang disampaikan Bu Utami ini, Bu?
1: Iya, terima kasih. Jadi kita tidak perlu a priori ya dengan apa yang sekarang nampak di fenomena berbahasa di pergaulan masyarakat kita, karena memang berdasarkan demografi itu kita memiliki memiliki keistimewaan. Saat ini Indonesia itu 70% dihuni oleh kaum muda. Sementara bahasa itu sifatnya dinamis. Bahasa itu berkembang mengikuti zaman. Jadi fenomena yang ditunjukkan oleh para muda ini itu sebenarnya hal yang alamiah, biasa. Yang penting mereka itu tetap disadarkan bahwa mereka ini sebenarnya bangsa besar yang memiliki bahasa sendiri. Nah, ini perlu selalu ditanyakan dalam diri sendiri. Apakah saya masih bangga berbahasa Indonesia? Bagaimana kita menjaga agar bahasa Indonesia ini bisa tetap menjadi identitas nasional kita? Ya, tentu saja untuk merawat bahasa Indonesia menjadi identitas, ya tidak ada cara lain selain kita membiasakan diri berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi terutama di ruang-ruang publik ini memang perlu disemarakkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, saya kira itu mas terutama.
0: Jadi mulai dari diri kita sendiri ya Bu ya, kita juga ikut menggunakan pemerintah juga dengan aturannya juga membantu, niscaya nanti bahasa Indonesia kedepannya akan semakin berjaya. Terima kasih Bu Utami atas waktunya, singkat tapi ini bisa menggambarkan bagaimana indahnya dan juga pentingnya penggunaan bahasa Indonesia ya Bu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam waktu, kita bahas topik selainnya. Salam buat mahasiswa dari UPGRIS ya Bu ya, dari kami ya.
1: Terima kasih.
0: Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar, sudah kita dengarkan obrolan kita malam hari ini ya bersama dengan dosen PBSI FBBS UPGRIS Dr. Anda Hairul Utami Amhum terkait dengan bahasa Indonesia dan bagaimana kita bangga menggunakannya. Okay.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam untuk kalian semuanya. Hari Minggu malam, ya seperti malam-malam sebelumnya. Yang lebih spesial malam ini pendengar, saya kembali hadir bersama dengan lagu-lagu ya, yang bisa menemani Anda di zona tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an. Malam ini Ruang Rindu, playlistnya sudah saya buka dengan TTM ya, Ratu. Itu istilah zaman dulu TTM. Kalau sekarang, istilahnya nggak ada TTM, ghosting mungkin, atau mungkin juga HTS, itu istilah lama juga gitu ya. Yaudah, saya ajak Anda kembali ke zaman-zaman dulu ya pendengar ya, selama 2 jam ini. Yang mau request, mau gabung, silakan telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu 02483166686 atau 081666686. Sampai jam 11, kita bernostalgia lagi bersama di Ruang Rindu.

ya kena pasal juga kan. Sini kena pasal 427 ayat 1 KUHP. Pelaku judi diancam pidana penjara 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 atau 50 juta. Nah, di sini kalau misalnya kita ngomongin anak, yang namanya 3 tahun itu pasti dikurangin separuh ya untuk anak ya. Jadi 1 tahun setengah. Gitu. Nah, terkait dengan pasal 45 ayat 3 yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pelaku judi online pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana

25 tahun ya Westlife ini sudah menemani kita dengan lagu-lagunya. Dan kalau Anda pengen lihat versi lagu Season in the Sun untuk versi live-nya, sepertinya sudah tidak bisa karena tiketnya sudah sold out. Kecuali yang kemarin sudah dapat ya pendengar ya. Ini dari kemarin kan memang konsernya

Westlife di GBK itu menjadi perbincangan besar, khususnya buat milenial yang merasa bahwa ini kayaknya kita harus nonton gitu ya pendengar ya. Jadi promotornya mengatakan bahwa pada hari Sabtu kemarin itu jam 11 ya, hanya 1 jam setelah dibuka itu tiketnya yang dijual pre-sale sudah ludes, terus juga tiket sisanya yang kemudian dijual untuk bagian kedua juga sudah ludes langsung ya. Yang jelas untuk Indonesia ini menjadi negara kesekian yang menerima Westlife sebagai salah satu band yang mungkin juga impact-nya tuh luar biasa. Karena dari tahun 90-an sampai 2000-an awal gitu ya, banyak sekali lagu-lagunya Westlife yang menemani masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, kerja gitu ya pendengar ya. Dan konser ini bakal menjadi satu-satunya konser yang memuat stadium. Artinya di negara lain hanya di venue-venue biasa, tapi kalau di Indonesia itu khusus ya untuk Westlife, itu sengaja dipilih tempat yang sebegitu besar untuk bisa mendapatkan kapasitas untuk para fans yang bisa terbang, bahkan mungkin juga dari luar negeri ada yang mampir ke Indonesia, ke Jakarta buat nonton gitu ya pendengar ya. Dan konsernya sendiri sudah disiapkan sejak mereka tampil di Stadion Madia ya pada 2023. Dan untuk stadion utama juga mereka langsung dipilih untuk konser kali ini. Jadi selamat ya yang sudah dapat tiket. Yang belum dapat nanti kita cek di YouTube aja. Gak apa-apa ya pendengar ya. Saya mau say hi buat Bu Asyar yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Katanya request lagunya dari Drive dengan Bersama Bintang. Langsung gak pakai lama, kita hadirkan pendengar.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Duran Duran saya hadirkan untuk Anda semuanya yang mungkin juga sudah kangen dengan band asal Inggris ini ya pendengar ya. Memang mereka sudah tidak muda lagi, tapi yang jelas dari mulai permintaan untuk tampil itu selalu ada dari fansnya pendengar. Cuman Duran Duran ini juga punya syarat ya. Kalau misalkan di Jakarta tuh ada panggung GBK sebagai panggung utama gitu ya. Kalau di Inggris sana ada Glastonbury ya, itu adalah festival musik yang mungkin juga yang paling populer di sana. Tapi katanya Duran Duran tuh gak mau tampil di sana kalau tidak jadi headliner utama, alias jadi bintang utama gitu ya pendengar ya. Itu menjadi standar tinggi ya. Simon Lee sebagai vokalis Duran Duran bilang bahwa bandnya sangat terbuka untuk tampil di Glastonbury, tapi ada syarat yang tidak bisa diganggu-gugat ya. Mereka hanya mau ketika dijadikan sebagai headliner utama ya gitu ya. Jadi yang jelas Duran Duran tuh sekarang ada di posisi atas industri musik ya. Makanya dia pengen bahwa bandnya itu harus jadi headliner, tidak mau jadi line up biasa. Artinya tidak mau namanya kecil gitu ya kalau ditempelkan di poster gitu ya pendengar ya. Karena bagaimanapun juga Duran Duran itu menjadi salah satu band yang juga punya banyak sekali kenangan gitu ya. Penjualan albumnya juga lumayan tinggi. Bahkan juga vokalisnya ya, Simon Lee Bonin juga mendapatkan gelar loh, Member of the Order of the British Empire. Artinya dia juga mendapatkan posisi kedudukan yang cukup tinggi dalam kerajaan Inggris. Jadi mereka juga bukannya gak mau manggung, tapi mereka belum dianggap, mereka belum mendapatkan tawaran sebagai headliner utama gitu kan ya. Nah beberapa tahun terakhir itu headlinernya seperti ada Coldplay, terus juga ada Elton John juga sempat tampil gitu ya. Jadi kapan nih Duran Duran bakal jadi headliner utama di Glastonbury? Kita tunggu aja ya pendengar ya.

0: Musikklopedia. Musikklopedia.
1: Kuku jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini.
0: Mengikuti darah yang mengalir dari sang ayah yang juga seorang pemusik jazz, Melly Goeslaw berhasil menciptakan lagu-lagu hits yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk penyanyi lainnya.

Melly datang lagi ke pentas musik tanah air bersama dengan grup band Potret yang dibentuknya bersama dengan Anto, Hud, dan Ari Ayunir yang memegang posisi drummer. Grup pengusung aliran pop kreatif ini dibentuk pada tahun 1995 dan meluncurkan debut album pada tahun itu juga dengan album self-title yang mencetak hits terbujur.

Kesuksesannya bersama dengan grup Potret membawanya kembali berkarir secara solo. Pada tahun 99, Melly mengeluarkan album solo bertajuk Self-Title, di mana terdapat lagu hits Jika yang dinyanyikan bersama dengan Ari Lasso. Setelah itu, Melly mengeluarkan album solo keduanya, Intuisi, pada tahun 2005, dan album kompilasi Mind Soul pada tahun 2007 yang berisi sejumlah hitsnya.

Sally tak hanya dikenal sebagai penyanyi semata, tapi juga sebagai komposer yang bisa mengorbitkan penyanyi pemula menjadi populer setelah membawakan lagu ciptaannya. Pada dekade awal 2000-an, Melly juga berhasil menulis banyak lagu yang hits untuk perfilman Indonesia, termasuk untuk soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta, Evil I'm In Love.

Apa Dengan Cinta, Melly berhasil menjadi penata musik terbaik di ajang Festival Film Indonesia. Sejak saat itu, ia mendapat julukan sebagai Ratu Soundtrack Indonesia, menyabet berbagai penghargaan musik dan hingga kini berhasil menjadi salah satu musisi legendaris ternama di tanah air.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: bulan Mei, belum bulan September, tapi saya juga belum akan membangunkan Anda ya. Jangan tidur dulu, saya masih punya waktu cukup panjang menemani Anda, masih ada 1 jam ke depan ya. Mas Budi, selamat malam. Ini minta lagunya dari Ebet Gade untuk kita renungkan. Nanti akan saya putarkan habis yang satu ini ya, pendengar ya. Satu kabar dari Green Day, ini ternyata Green Day itu punya apa ya? Punya banyak sekali fans. Bahkan juga ada sebuah film yang terinspirasi dari Green Day. Seperti apa kira-kira filmnya gitu ya pendengar ya. Jadi film Nimrods yang jadi apa ya, paling tunggu-tunggu tahun ini ya pendengar ya. Ini ternyata terinspirasi dari 3 sahabat rock and roll, yaitu yang ya menggambarkan Green Day gitu ya. Dan itu pada filmnya bakal dirilis pada tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Anda bisa cek ya, nanti kira-kira bakal mirip banget sama Green Day atau enggak pendengar. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Dari Mas siapa nih?
1: Dari Mas Irfan Mas.
0: Silakan, request lagu apa nih Mas Irfan nih?
1: Ya, request lagunya ABBA bisa Mas.
0: Apa? Yang apa?
1: ABBA yang The Winner Takes It.
0: ABBA-nya kayaknya kelamaan deh. Kita sampai 80-an aja. Itu kayaknya di atas 80-an deh.
1: Ya, oh di atas 80.
0: Selain ABBA ada enggak yang baruan dikit?
1: Selain ABBA, Lynyrd Skynyrd bisa Mas?
0: Lynyrd Skynyrd juga lagunya pop aja ya, belum bisa yang sedikit ngerok ya.
1: Michael Strock aja Mas.
0: MLTR aja ya. Oke, ada salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Aldi. Sama buat semuanya aja Mas.
0: Oke. Saya putarkan langsung ya Mas ya.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Terima kasih ya. Untuk lagu-lagunya boleh bergabung lagu-lagu pop aja ya pendengar ya. ABBA, Lynyrd Skynyrd yang Freebird atau enggak yang Simple Man. Emang lagi viral sih, tapi kita enggak bisa memutarkan ya. Spesial untuk yang sudah telepon MLTR. Kita sedikit bernostalgia bersama dulu ya pendengar ya di Ruang Rindu Pro 1.

0: Bagaimana peran orang tua untuk mencegah kenakalan remaja? Simak penuturan Vidi Pradinata SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Menegaskan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menangani kenakalan remaja. Orang tua sebagai garda terdepan ya, harus memberikan pendidikan moral dan agama yang baik untuk membentuk pola pikir anak, sehingga mereka mengetahui mana yang benar dan salah, serta dampak dari perbuatan mereka. Orang tua itu sekolah pertama bagi anak loh sebenarnya. Mereka harus menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini.

Yofi, Eduno pendengar dengan formasi awal mereka di tahun 2001 ini kalau nggak salah ya. Dan memang Yofi Eduno ini kan muncul dari tangan dinginnya Yofi Widianto ya. Ya memang pada awalnya dia ini punya side job setelah mungkin juga cukup lama bersama dengan Kahitna gitu ya. Dan di tahun 2001 mereka merilis satu lagu ini ya, Indah Kuingat Dirimu, sebagai produksi awal mereka. Itu masih dengan vokalis yang lama ya, bukan Dikta ya, masih ada satu vokalis lamanya gitu ya pendengar ya. Tapi yang jelas saat ini Yofi ini masih terus bermusik ya, selain juga memproduksi anaknya ya, terus juga memproduksi banyak artis muda. Ternyata Yofi ini sekarang juga menjadi seorang staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif gitu ya. Dan sebagai orang yang juga harus memikirkan bagaimana kreativitas, memang zaman sekarang AI itu menjadi tantangan luar biasa gitu ya. Jadi Yofi mengatakan bahwa ternyata dia bisa berkreatif di tengah gempuran teknologi AI gitu ya. Karena menurut Yofi, keberadaan perkembangan AI ini tidak akan terelakkan, dan dia harus melihat bagaimana fungsi AI gitu ya. Jadikan AI sebagai alat atau mitra dalam berkarya, tapi jangan jadikan sebagai alat utama atau andalannya saja gitu. Jadi meskipun Anda masih apa ya, mencoba-coba, zaman sekarang kan gampang ya, semua prompt itu bisa dibuat, tapi itu tidak boleh digunakan sebagai sesuatu yang akhirnya menyetir Anda. Karena bagaimanapun juga kreativitas nomor satu, baru kalau misalkan butuh bantuan silakan bisa menggunakan AI.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kemarin-kemarin reuni dari Oasis ini menjadi headline ya, mendunia bahkan, gak cuma di Inggris, tapi ketika mereka tampil di berbagai negara, selalu sold out dan juga berhasil mengembalikan posisinya Liam sama Noel Gallagher sebagai jutawan, karena duitnya itu besar banget untuk bisa mendatangkan mereka yang mendengar ya. Dan ternyata reuni mereka di tahun kemarin itu bakal diangkat dalam film dokumenter yang juga akan tayang di bioskop dan juga Disney Plus tahun ini ya. Bahkan juga bakal tayang di IMAX ya, dan juga bioskop internasional pada bulan September mendatang. Jadi nanti akan menggambarkan ini bagaimana comeback-nya Liam sama Noel yang mereka kan sempat konflik panjang ya, bahkan gak berbicara sama lain pendengar. Dan film juga menampilkan wawancara bersama dengan mereka berdua selama lebih dari 20 tahun. Jadi sejak tahun 96 ya, ketika 2006 ya, terakhir ya berarti ya, ketika mereka terakhir mau terbuka dengan publik, bahkan sampai dengan fans meminta mereka reunian, akhirnya mau gitu ya pendengar ya. Jadi nanti akan ada bagaimana gambaran ya persiapan konser dari mulai behind the scene gitu ya, persiapan sampai momen pertunjukan langsung ketika mereka menyapa fansnya pendengar. Dan juga ini bakal mengeksplorasi ya, bagaimana sih dampak emosional reuni Oasis terhadap generasi lama maupun pendengar baru yang pastinya juga sudah gak asing dengan lagu-lagu dari Oasis, seperti yang tadi saya udah putarkan pendengar.

atau yang lebih dikenal dengan Adele, adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis contralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

adalah kesuksesan karir dari seorang Adele, berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penamaan

Dua tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun 1964.

Adele di album kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Musik

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best

Dalam perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

Semoga kenangan-kenangan indah yang sudah kami hadirkan pendengar ya. Selama 2 jam gak apa-apa sedikit, tapi bisa mengobati rasa rindu Anda ya. Dan kami juga akan kembali hadir setiap harinya pendengar dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Sekarang saya masih punya waktu 1 jam untuk menemani Anda di Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 bahkan juga sampai di jam-jam terakhir ini ya pendengar ya. Akhir pekan biasanya banyak sekali ya di antara Anda mungkin yang tadi sempat jalan-jalan atau mungkin juga menghabiskan waktu buat olahraga. Nah, TLJ atau Trilomba Jawa ini memang menjadi salah satu apa ya tempat yang paling banyak dikunjungi gitu ya pendengar ya. Cuman banyak yang mengeluhkan itu track areanya sudah mulai rusak dan lain-lain gitu kan ya. Nah, ini Pemkot ini juga mengaku ya sudah menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan rehabilitasi untuk GOR Trilomba Juang ya. Jadi sudah diusulkan pada tahun kemarin dan bakal dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Apa aja nanti rehabilitasinya pendengar? Yang jelas satu, perbaikan lintasan lari atletik ya. Kemudian juga lapangan tenis, bangunan ruko dan juga sarpras di sana pendengar. Jadi gak cuman lintasan saja tapi juga menyeluruh gitu ya pendengar ya. Dan nanti ya harapannya adalah pihak Distaru ini juga memberikan lintasan yang ramah gitu kan ya. Kemudian untuk metodenya akan dimulai dengan persiapan dan juga marking, pembongkaran komponen struktur dan juga ini ya memberikan struktur landasan lintasan yang lebih baik lagi. Karena sekarang juga banyak tuh viral di media sosial ada yang apa kalau orang Jawa bilangnya semplok gitu ya pendengar ya. Nah untuk pengerjaan lapangan tenis tuh ada di chat juga bagian base layernya. Jadi pokoknya perbaikan menyeluruh ya. Dan harapannya nanti untuk masyarakat Kota Semarang yang memang suka olahraga atau mungkin juga pengen ngumpul-ngumpul tapi dengan agenda yang sehat itu bisa menggunakan TLJ dengan lebih nyaman lagi.

0: Deh, bisa gak sih kalau pas kita olahraga tuh gak usah di foto-foto gini? Bisa tau.
1: Emang kenapa? Kamu gak nyaman?
0: Aku tuh ngerasa gak nyaman banget. Kan foto kita ini bisa dilihat semua orang kan di aplikasi. Aku tuh pengennya ya udah olahraga aja, gak perlu di foto-foto kan.
1: Kalau kamu gak mau di foto, gampang, kasih kode aja sama fotografer. Misalnya nih, kasih gerakan menyilangkan tangan di dada atau lambaikan tangan sambil bilang jangan di foto ya. Atau tutup muka pakai tangan atau topi. Fotografer pasti bakal paham kok.
0: Oh gitu ya, emang gak apa-apa? Mereka gak tersinggung gitu?
1: Gak apa-apa, setiap orang kan berhak atas privasinya. Dan foto adalah privasi. Setiap orang juga berhak kok untuk merasa nyaman saat berolahraga. Jadi gak apa-apa banget buat kita kasih kode dengan sopan, biar mereka tahu kalau kita keberatan.
0: Oh gitu, makasih ya tipsnya.
1: Sama-sama.

Yang kemarin-kemarin pendengar sempat mengeluhkan ya kondisi PDAM yang sempat mati. Ini kan beberapa kali dikeluhkan oleh masyarakat gitu kan ya. Dan saat ini pendengar, PDAM Tirta Model ini sedang melakukan switching ya, atau pengalihan jalur distribusi air untuk menangani masyarakat yang kemarin sempat terdampak gitu ya. Ada beberapa bagian yang sempat mati pendengar distribusinya gitu ya, terutama yang ada di wilayah Semarang Barat gitu kan ya. PLT Direktur Teknik PDAM Tirta Model Haryadi mengatakan bahwa gangguan pasokan air bersih ini karena ada yang pecah ya, ada pipa yang pecah itu di wilayah transmisi utama PT Air Semarang Barat pendengar. Jadi switching sendiri ini menjadi salah satu langkah yang memang diambil ya kalau misalkan ada gangguan air. Jadi air yang mengalir itu diambilkan dari wilayah Gunung Pati, kemudian juga dibelokkan gitu kan ya, dan dialirkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah Sembar atau Semarang Barat gitu ya. Dan untuk 6 armada tangki sendiri itu sudah dikerahkan sejak hari Sabtu sore untuk menyuplai area terdampak yang ada gitu ya secara bergantian ya. Jadi pergerakan tanah ini menyebabkan pipanya bergeser, jadi ini pure faktornya karena faktor alami. Dan kita juga tahu ya kalau wilayah Semarang itu juga ada beberapa wilayah yang memang berdekatan gitu dengan tempat-tempat yang bisa bergerak seperti di Segara Benca, kemudian juga di UNES gitu kan, di tanjakan itu ya. Jadi mungkin buat pendengar ya yang kemarin sempat mengalami atau mungkin juga merasakan gitu ya, semoga juga pergerakannya atau switchingnya segera selesai sehingga air bisa kembali mengalir pendengar.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Musicopedia. Musicopedia. Mika Ardila merupakan penyanyi legendaris di Indonesia. Ia terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi di Bandung pada 27 Desember 1975.

Nika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada 19 Maret 1995. Nika Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masih kecil. Nika kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nika berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI.

0: Single pertama Nika Ardila diproduksi tahun 86 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada tahun 1989, album debut Nika Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedi Dores akhirnya dirilis. Album itu sekaligus memperkenalkan Nika dengan nama panggung baru menjadi Nika AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, tak lama kemudian nama itu diganti menjadi Nika Ardila.
1: Bagaimana ceritanya Nika bisa masuk rekaman?
2: Nika pertama-tama sebelum rekaman, Nika udah menyelesaikan 3 film. Dan udah itu, baru Nika ketemu Om Dedi Dores.

Tahun berikutnya, Nike merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis, yaitu 2 juta unit. Selanjutnya, Nike merilis album-album yang menjadi bestseller. Album rekaman terakhir Nike Ardila di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta

diskriminasi Nika Ardila di dunia entertainment. Sehubung dengan kesuksesan secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit, dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Konser jadwal tiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebriti dan award show, membintangi puluhan film box office, bintang iklan, dan cover majalah.

pergi, namun publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nika berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemar yang bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun.

sebuah lagu dari Nika Ardila pendengar dengan suaranya yang sangat khas sekali ya. Dan lagu ini juga sepertinya menjadi lagu pengantar kita untuk mengakhiri siaran Semarang malam ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan besok pagi hari Senin ya, jangan lupa persiapannya, ada yang dibutuhkan, ada yang disiapkan, jangan sampai ketinggalan pendengar. Dan kami juga tetap ya akan menemani Anda, mengawali pagi Anda besok pagi lewat Semarang pagi ini, tepat jam 5 pagi. Sekarang saya Aldi pamit dulu. Untuk Anda semuanya, selamat beristirahat. Dan saya ucapkan sampai jumpa.

Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu hanya berkonsentrasi dengan apa yang tidak kau miliki, maka kau tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya bagi teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, Programa 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi hari Senin 25 Mei 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Hari Senin pendengar 25 Mei 2026 Semarang pagi ini. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Silakan bagi Anda yang sudah siap untuk menjalankan aktivitasnya pada hari Senin ini, dipersiapkan dengan baik pendengar, jangan ada sampai yang terlewat ya. Ataupun bagi Anda yang sudah persiapan libur panjang, monggo silahkan dinikmati ya, sambil mendengarkan Pro 1 pendengar. Insya Allah nanti kami hadirkan Mutiara Pagi ya, bersama Ketua MUI Kecamatan Banyumani Kota Semarang. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, dan inilah Semarang Pagi ini bersama saya Agil.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.go.id ataupun aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, mengawali jumpa kita dalam Semarang pagi ini ya. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi, pendengar, kita belajar dan mengkaji bersama ya. Hari Senin saatnya kita berjumpa bersama Ketua MUI Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, pendengar. Di ujung telepon ya sudah ada Dr. Andes Haji Zainuri MAG, pendengar. Dan kita akan berbincang terkait dengan fadilah puasa, sunnah tarwiyah, dan arafah, pendengar. Sudah tersambung di ujung telepon Ustaz Zainuri, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Zain. Selamat pagi Ustaz Zain. Assalamualaikum. Baik, nampaknya kita belum tersambung, pendengar. Nanti silahkan ya, bagi Anda yang ingin bergabung lewat WhatsApp, SMS, ataupun telepon, kami akan tunggu, pendengar. Pastikan jangan kemana-mana dulu ya, kami akan coba sambungkan kembali, pendengar, 1 menit ya. Jadi tetap bersama kami 89 FM, Pro 1 RRI Semarang.
1: Masjid Agung An-Nur Pekanbaru memiliki keunikan tersendiri dan disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid Agung An-Nur di Kota Pekanbaru Riau ini memiliki gaya arsitektur Melayu. Hal itu terlihat dari kubah masjid berbentuk gasing terbalik sebagai mainan tradisional Melayu. Memadukan gaya Melayu, Turki, Arab, dan India, Masjid Agung An-Nur kerap disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid yang berdiri kokoh di lahan seluas 12,6 hektar ini memiliki warna khas hijau di bagian luar, sedangkan di bagian dalam dipadukan warna hijau, putih, dan kaligrafi dengan warna keemasan. Seluruh desainnya memiliki

0: Baik pendengar Pro 1, nampaknya kami sudah tersambung kembali ya bersama Ketua MUI Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, pendengar Ustadz Zenuri MAG ya di ujung telepon. Saya akan coba sapa sekali lagi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Zen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo. Kabarnya sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Baik, Ustadz Zen, dengan satu topik yang kita akan bahas pagi hari ini, fadilah puasa, sunnah tarwiyah dan arafah. Monggo, silakan dimulai terlebih dahulu, Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Saudaraku, alhamdulillah wa syukurlah Allah mempertemukan kita melalui program RRI Pro 1 ini. Mari kita bersama-sama mengingat kembali, mengkaji ulang yang berhubungan dengan Idul Adha. Karena keterbatasan waktu, maka kita ambil salah satu pembahasan tentang fadilah puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa tarwiyah dan Arafah ini hukumnya sunnah. Puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Tapi sebagian ulama puasa tanggal 8 itu sebagai fadhailul a'mal, sebagai motivasi beramal baik. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Tetapi kebanyakan ulama termasuk hukumnya sunnah. Yaitu sunnah termasuk puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, yang sunnah mu'akad, kesepakatan ulama itu puasa hari Arafah, yaitu besok.

0: orang Islam yang tidak ibadah haji melaksanakan ibadah puasa Arafah. Sedangkan yang ibadah haji melaksanakan ibadah wukuf sebagai salah satu rukun haji, yaitu di Arafah. Bahkan kalau tidak ngumpul di Arafah, hajinya tidak sah. Karena itu rukun, ya. Maka sekalipun sakit dan sedang opnam di rumah sakit, maka diantarkan ke Arafah melalui safari wukuf. Walaupun sebentar dibawa ke Arafah, kemudian dikembalikan ke rumah sakit. Sedangkan kita ada peluang ibadah puasa. Apa fadilahnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada sebuah hadis yang memberikan dorongan kepada kita. Sauma yaumul tarwiyah kafaratun sanatan. Puasa sunnah tanggal 8 Dzulhijjah atau disebut tarwiyah itu dapat melebur dosa setahun yang lalu. Jadi orang itu sengaja maupun tidak hampir setiap saat digoda oleh nafsu dan setan dan digoda oleh orang lain berbuat dosa. Maka dosa-dosa seperti itu dengan puasa sehari tanggal 8, puasa itu akan melebur dosa satu tahun. Sedangkan saumu yaumi Arafah kafaratun sanataini. Sedangkan puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9-nya, itu akan melebur dosa 2 tahun. 2 tahun itu kalau dirinci, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, ini tentunya kehendak Allah. Jangan dipikir secara akal. Ya. Sebab ajaran agama itu ada yang ghairul akal. Ada yang irasional, tidak masuk akal. Karena itu bersifat ghaib, tidak kelihatan. Tapi harus bisa dilihat dengan keimanan dan keyakinan. Nah, di situ, sehingga orang yang tidak berhaji memperoleh melebur dosa. Orang yang sedang wukuf di Arafah, di sana kan dosanya dihapus oleh Allah. Seperti bayi yang sedang lahir. Nah, kita yang puasa, karena tidak berkesempatan haji, maka juga ada kesempatan puasa hari Arafah. Malah lebih ringan puasanya daripada melaksanakan wukuf. Wah, wukuf itu berat itu. Karena apa? Berhadapan dengan cuaca yang berat. Ya. Sekarang kemarin itu sudah 46 derajat. Nanti dengan mengumpulnya orang jutaan, ya, 3 juta lebih itu, di suatu tempat yang disebut Arafah atau Padang Arafah, ya otomatis ya suhu naik. Oh gitu. Jadi berat. Kurang tidur, otomatis kurang tidur. Karena sehari ini nanti mereka menunggu giliran diangkut. Maka kita mendoakan agar mereka semoga tetap sehat, selamat, dan lancar.
1: Amin.
0: Kita cuma puasa. Nah, ringan ya. Puasa itu bagi umat Islam kan sesuatu yang yang rutin, baik yang bersifat tahunan, bulanan, maupun mingguan. Untuk itu, beruntunglah yang berkesempatan melaksanakan puasa tanggal 8 dan 9. Itulah keutamaan fadilah puasa, tarwiyah, dan arafah. Begitu, monggo.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zain untuk prolog yang sudah diberikan ya. Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu 4 menit saja ya. Dan pendengar Pro 1, setelah jeda kami ajak Anda untuk bergabung ya. Monggo silahkan telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan ya lewat WhatsApp 081-6666-886 pendengar. Dan juga yang bergabung lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu komentarnya pendengar. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Pastikan Anda jangan kemana-mana.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

0: Mutiara Pagi, peringat edisi hari Senin ya, 25 Mei 2026. Kami hadirkan bersama Ustadz Zain, peringat Fadilah Puasa, Sunnah Tarwiyah, dan Arofah ya. Sudah bergabung bersama kami juga Ustadz Zain untuk peringat Pro 1 yang sudah mengawali untuk bertanya ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Akil, sehat gak?
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa panjenengan, selamat tim penjenengan di studio.
0: Silahkan, monggo.
1: Assalamualaikum, syukur ngenjang, Pak Ustadz Zain, sehat gak Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga tetap dengar juga sehat ya.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, Fadilah Puasa, Sunnah Tarwiyah, dan Arofah. Begini Pak Ustaz, saya ingin berkomentar dan sebentar sedikit dan bertanya bila mana ada tidak tepat. Kami minta maaf Pak Ustaz, Mas Akil dan para pendengar, sebab itu salah satu kebodohan saya. Komentar saya begini Pak Ustaz, tadi beberapa hal yang kita simak dan kita catat bahwa puasa tadi, ini kan menjadi latihan spiritual untuk membersihkan diri, hati, meningkatkan ketakwaan, serta mempersiapkan diri menyambut hari Arafah yang penuh keberkahan. Selain itu kan puasa juga melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kebetulan terasa sama. Nah, di situ salah satu ayat sahih Rasulullah bersabda, puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Air muslim. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Yang pertama, bolehkah puasa Tarwiyah dan Arafah tapi masih punya hutang puasa Ramadan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh puasa Arafah tapi tidak puasa Tarwiyah? Mohon penjelasannya dan pembahasannya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Monggo silakan Ustadz Zain.
2: Iya. Jawabannya satu. Orang yang punya qadha puasa bulan Ramadan tapi akan melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah atau salah satu. Jawabannya boleh. Dengan catatan sungguh-sungguh setelah puasa sunnah kemudian qadha. Karena apa? Kok dibolehkan? Kalau qadha itu lebih longgar. Waktunya memilih. Tapi kalau puasa Tarwiyah dan Arafah, kalau sudah kelewat kan nunggu setahun. Nah gitu. Maka ulama fikih mengatakan membolehkan. Jadi masih punya utang Ramadan. Yang kedua, boleh puasa Arafah tanpa Tarwiyah. Syukur yang bagus dua-duanya. Setidak-tidaknya yang Arafah, yang tanggal 9. Nah, jadi pertanyaan tadi jawabannya sama, boleh. Semoga bagi kita diberi kesempatan dan kesehatan bisa melakukan puasa sunnah di Arafah dan Tarwiyah. Fadilah yang paling membahagiakan, ya, orang yang masuk surga itu kan harus bersih dari dosa. Ya, salah satu membersihkan dosa malah setahun dan dua tahun itu puasa Tarwiyah dan Arafah. Jadi kuncinya yang akhir yaitu bisa masuk surga. Maka harus bersih dari dosa dengan cara antara lain puasa sunnah tadi. Begitu, monggo.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto ya. Saya geser ini dari Pak Rozi di Gubuk. Assalamualaikum Ustaz dan Pro 1. Yang berhaji, kenapa tidak disunahkan berpuasa Tarwiyah dan Arafah? Apakah semisal kita sedang berhaji itu juga diperbolehkan atau bagaimana ini baiknya? Terima kasih Pak Rozi. Ustaz silakan.
2: Iya, memang itu amalan-amalan kesempatan yang berbeda. Jadi kalau yang sedang haji, tanggal 8 itu sedang memulai berniat ibadah haji. Maka tanggal 8 ini nanti siang mereka itu mandi, setelah mandi memakai pakaian ihram, setelah ihram berniat nawaitul hajja wa ahramtu biha. Niat mikotnya, tempatnya di hotel masing-masing. Kemudian sholat sunnah, ya, dan persiapan menunggu jemputan bis. Ya, menunggu bisnya itu yang kadang-kadang sulit ditentukan karena saking banyaknya kloter-kloter, terutama jamaah di Indonesia. Kemudian hari Arafahnya mereka itu sedang melakukan ibadah wukuf mulai habis zuhur sampai matahari terbenam. Jadi berat. Kalau ditambahi suruh puasa, wah ya berat mestinya. Nah, makanya berat itu seperti itu, pahalanya besar. Bagi yang tidak kesempatan haji, maka ada peluang dapat pahala yang lain, yaitu puasa tarwiyah dan Arafah. Begitu. Jadi yang haji tidak disunahkan. Jadi memberi peluang bagi orang yang tidak haji. Bahkan ada peluang lagi mendapatkan pahala setara dengan haji. Kalau kita setiap pagi habis matahari terbit, itu kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk. Itu pahalanya seperti haji dan umroh dengan sempurna. Inilah pentingnya ilmu. Jadi kelihatannya belum haji, tapi punya tabungan amalan haji. Oleh karena itu, orang yang punya ilmu banyak, banyak amalannya. Begitu pula orang yang ilmunya tidak banyak, tidak banyak amalan. Mohon maaf, contoh. Habis sholat berjamaah, mengapa ustadz dan kiai kok pulangnya akhir? Karena ilmunya banyak. Membaca ini, membaca ini, membaca ini, membaca ini. Bagi orang yang tidak, yang sedikit ilmunya, ya bersalam pergi. Gitu ya. Seperti, mohon maaf, saya waktu jadi guru, itu kalau pagi kan mengajar anak SMA 3. Anaknya pintar-pintar, ilmunya banyak. Itu kalau mengerjakan soal ujian, wah itu kalau tidak tes itu tidak keluar. Diteliti terus. Tapi kalau yang sore, anak PGRI, maaf, anaknya tidak pintar, yang tidak banyak, itu baru 15 menit langsung keluar. Sudah selesai. Sudah bu, sudah pak. Karena apa? Tidak punya ilmu banyak, ngawur. Jadi orang yang kurang pintar itu ngawur. Maka kalau di masjid itu kelihatan. Yang wiridannya banyak, itu berarti ilmunya banyak. Seperti kiai-kiai itu. Bahkan waktunya itu seperti tidak mencukupi. Ya. Di rumah masih meneruskan baca Al-Quran dan sebagainya. Oh, begitu. Jadi, ilmu itu wajib diketahui, dikuasai sebelum melaksanakan ibadah atau pekerjaan. Begitu, monggo.
0: Baik, terima kasih Pak Rosi di Gubuk ya. Saya geser ada Bu Sri di Jatinggaleh. Assalamualaikum Ustaz dan juga Mas Agil. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau tadi disampaikan untuk yang Arafah itu puasa selama 2 tahun diampuni, apakah kalau semisal kita hanya memilih puasa untuk Arafah saja, ini tidak apa-apa dan ganjarannya sama, atau yang dimaksud hadiah diampuni dosa selama 2 tahun itu rangkuman juga dari tarwiyah yang harus diikuti? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Oke, dari Bu Sri, ya, monggo silakan.
2: Jadi setidak-tidaknya yang Arafah, ya, yang Arafah, karena berfadilah dosa yang lewat setahun dan dosa yang akan datang setahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagus seperti itu. Monggo.
0: Oke, baik. Ini yang sudah bergabung lagi tidak menyebutkan nama ya, Bapak atau Ibu. Ini silakan kalau mau berkenalan juga boleh, 085602 sekian sekian sekian ya. Mengapa tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan hari tarwiyah? Sebenarnya apakah ada peristiwa di balik penamaan hari tersebut, Ustadz atau jamaah haji ini? Oke, baik. Ustadz silakan.
2: Bagus. Ya. Mengapa 8 kok disebut tarwiyah? Kalau 9 kan Arafah. Tarwiyah itu artinya itu dari kata-kata taro, ya. Melihat. Nabi Ibrahim itu melihat. Melihat dalam tidur. Itu dalam bahasa Arab itu bermimpi. Jadi sebelumnya itu bermimpi. Mendapat firman dari Allah lewat mimpi, perintah menyembelih putranya. Allah kan menguji. Nabi Ibrahim sudah beberapa tahun tidak punya anak, diberi anak. Apalagi anak laki-laki. Ya. Semua orang kan rata-rata mengidolakan anak laki-laki. Wah, cintanya, senengnya kayak gitu. Maka diuji oleh Allah. Ya. Coba, anak yang sedang disenangi kok diuji, diperintah dalam mimpi itu, disuruh menyembelih. Bayangkan itu. Apa tidak berat itu. Nah, akhirnya, bermimpi lagi. Terus dibicarakan, diceritakan. Saya bermimpi. Diperintah oleh Allah menyembelih Anda, hei anakku. Bagaimana pendapatmu? Itu diadakan diskusi. Ismail, ya, diciptakan oleh Allah anak yang soleh, mempersilahkan kalau itu perintah Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang sabar. Semakin jelas, istrinya juga mengizinkan. Nah, semakin jelas itu semakin kelihatan. Taro. Maka bentuk kata benda atau isim masdar tarwiyah. Sedangkan Arafah, Arafah itu artinya mengetahui. Jadi sudah mengetahui bahwa hal itu benar-benar perintah Allah. Maka perintah itu dilaksanakan sebagai ujian. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah. Pedangnya itu tidak mampu untuk menyembelih. Maka datanglah malaikat Jibril membawa penggantinya untuk disembelih, yaitu seekor kambing dari surga. Maka selamatlah. Itu sekedar ujian. Tapi kan secara akal tidak tahu nanti apa yang terjadi. Menurut kenyataan, kan tidak mungkin. Masa Allah kok memerintahkan membunuh anaknya? Gitu ya. Tidak mungkin Allah kok memerintah membunuh anak. Itu kan hanya ujian sebenarnya. Allah itu tidak memerintahkan yang mesti memerintahkan yang baik-baik. Nah, maka terus dilestarikan syariat itu oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan meneruskan agama Nabi Ibrahim sebagai neneknya, turun-temurun sampai sekarang. Begitu, monggo.
0: Oke, baik. Terima kasih juga tadi ya Bapak atau Ibu yang sudah bergabung. Baik, Ustadz Zen, terakhir ini, hikmah ataupun pesan yang ingin disampaikan, ditekankan kepada pendengar Pro 1 terkait dengan fadilah puasa, sunnah tarwiyah, dan arafah. Silakan, Ustadz.
2: Iya. Jadi, fadilah dan hikmah, seperti tadi disampaikan Pak Suyarto ya. Jadi, merupakan kualitas manusia, yaitu bertakwa, sehingga dengan puasa itu bersih dari dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, maka orang yang bersih dosa layak sebagai penghuni surga. Untuk itu mari yang ada kesempatan kesehatan, kesempatan waktu, besok kita melakukan puasa Arafah. Insya Allah dengan harapan ridha Allah, Allah akan memberikan fadilah dan barokah yang banyak kepada kita semua. Allahumma amin.
0: Amin.
2: Wa'alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan Mutiara Pagi hari ini ya, bersama Ketua MUI Kecamatan Banyumane Kota Semarang, Dr. Andes Haji Zainuri MAG. Terima kasih banyak Ustadz Zen. Selamat menjalankan aktivitas di hari Senin ini. Insya Allah kita akan jumpa hari Senin yang akan datang ya. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 semua yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Kami akan lanjutkan Semarang Pagi ini pendengar nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas pagi pendengar kami akan hadirkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya.
3: Bank yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013. Satu orang, yang satunya di kurun waktu 2020 selama dia belajar di sana. Modusnya masih sama. Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, budidaya udang di Kebumen dipuji Presiden Prabowo Subianto karena dinilai telah berstandar dunia. Polres Pati kembali menerima 2 aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dolokusumo. Sagil Selatsa, pendengar, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, budidaya udang di Kebumen dipuji Presiden Prabowo Subianto karena dinilai telah berstandar dunia. Berikut laporan selengkapnya.
2: 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa.
4: Pendengar, budidaya udang modern di Kebumen menuai pujian langsung dari Presiden Prabowo Subianto karena dinilai telah memenuhi standar dunia. Hal itu dikemukakan Presiden saat meninjau lokasi panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Desa Tegaretno, Kecamatan Pertanahan Kebumen. Hal itu dikemukakan Presiden saat meninjau lokasi panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan BUBK Desa Tegaretno, Kecamatan Pertanahan Kebumen dengan didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin. 1 hektar tambak di sana mampu menghasilkan hingga 40 ton udang dengan harga jual mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Bahkan kawasan BUBK Kebumen ini juga telah menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal dan menjadi salah satu proyek strategis nasional di sektor perikanan budidaya.
2: Dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya Rp70.000 per kilo. Rp70.000 per kilo.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun optimis pengembangan budidaya udang di Kebumen itu menjadi peluang besar untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Keberadaan kawasan BUBK akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penguatan ekonomi nasional.
5: Kalau udang di ini prospek bagus ya, dari 1000 hektar sudah hampir ya di panen yang ketiga. Mungkin ini akan menambah 1 lapangan pekerja baru di wilayah Kebumen, di samping pendapatan daerah tentunya. Dan secara nasional ini akan prospek bagus sekali terkait dengan petani udang.
4: Data pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat produksi udang faname di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 mencapai 26.313 ton. Dari jumlah tersebut, Kebumen menjadi salah satu sentra utama dengan produksi sebesar 1.850 ton. Sementara ekspor udang Jawa Tengah pada triwulan 1 2026 mencapai 1.300 ton senilai 178,8 miliar. Untuk diketahui, kawasan budidaya modern seluas 100 hektar itu dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai model tambak udang berbasis kawasan yang berkelanjutan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pati kembali menerima 2 aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dolokusumo. Berikut laporan selengkapnya.
6: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati pondok pesantren Dorokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu. Tambahan laporan tersebut meningkatkan jumlah korban pelecehan seksual yang melapor kepada kepolisian menjadi 3 orang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Adian Widya Wiratama mengatakan, dua korban terbaru mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2013 dan tahun 2020 silam. Pihaknya kini terus memperluas pengembangan perkara tersebut.
3: Korban yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013.
6: Penyidik mendalami dugaan penggunaan doktrin keagamaan tertentu untuk membangun kepatuhan korban terhadap tersangka selama bertahun-tahun. Pelaku diduga memanfaatkan ajaran Thariqah untuk mewajibkan santriwati tunduk penuh terhadap perintah guru di dalam lingkungan pesantren.
3: Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut. Sudah kita periksa, mulai dari istri tersangka, terus keluarga yang juga mengurus yayasan tersebut sudah kita mintain keterangan juga. Untuk penanganan saat ini di Polda.
6: Kompol Dika menegaskan tambahan laporan korban nantinya menjadi pertimbangan penting majelis hakim selama proses persidangan perkara tersebut. Kasus tersebut memunculkan dorongan penguatan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan demi melindungi santriwati dari kekerasan seksual ke depannya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk...
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti komentar yang membahas perlindungan korban dalam kasus pelecehan seksual. Naskah disusun redaktur Sudarsono dan disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang merusak masa depan dan martabat korban, serta mencoreng citra lembaga pendidikan maupun pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman. Fenomena ini tidak boleh dianggap sepele, sehingga diperlukan langkah-langkah tegas dan terstruktur untuk memutus mata rantai perilaku menyimpang tersebut sejak dini. Lembaga pendidikan dan pengasuh harus menyusun peraturan tertulis yang jelas, rinci, dan tegas mengenai larangan segala bentuk pelecehan, serta sanksi berat yang menanti pelaku tanpa pandang bulu. Aturan ini harus disosialisasikan secara berkala kepada seluruh warga lembaga, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, santri, hingga siswa, agar setiap orang memahami batasan dan konsekuensi hukum maupun moralnya. Peningkatan pengawasan menjadi hal krusial, terutama di area yang tertutup, ruang asrama, atau saat kegiatan berlangsung di luar jam belajar, agar tidak ada celah bagi pelaku untuk berbuat kejahatan. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada pengawas dewasa, tetapi juga melibatkan peran aktif antar sesama santri dan siswa untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan mereka. Pendidikan karakter, nilai-nilai agama, dan pemahaman tentang batasan pribadi harus diajarkan secara mendalam dan berkelanjutan agar tumbuh rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Di pondok pesantren, ajaran akhlak mulia dan etika pergaulan perlu ditekankan lebih kuat sebagai benteng moral yang mencegah lahirnya pemikiran atau tindakan yang melanggar hak orang lain. Membangun saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan bebas dari rasa takut sangat penting agar korban atau saksi berani menyampaikan kejadian tanpa khawatir akan ancaman atau pembiaran. Pihak lembaga wajib merespon setiap laporan dengan serius, melakukan investigasi secara objektif, dan tidak menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik semata. Kerjasama erat dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum akan memperkuat sistem perlindungan serta memastikan setiap kasus yang terungkap ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Kolaborasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak dan remaja adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pengelola lembaga pendidikan saja. Tindakan tegas dalam pencegahan dan penindakan pelecehan seksual adalah bentuk nyata komitmen mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan bermartabat bagi semua pihak. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat memastikan bahwa lembaga pendidikan dan pondok pesantren tetap menjadi tempat yang nyaman untuk.
0: Menyambut hari jadi ke-36, komunitas Harley Davidson Club Indonesia HDCI Semarang melakukan aksi sosial dengan donor darah di PMI Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Khusus untuk perayaan HUT 36 tahun HDCI Semarang.
9: Komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Kota Semarang melaksanakan bakti sosial dengan donor darah di gedung UDD PMI Kota Semarang. Aksi kemanusiaan tersebut dalam rangka menyambut 36 tahun HDCI dengan tema Lebih Dari Riding sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Ketua HDCI Semarang, Dandan Febri Hadiana, mengatakan berbagai kegiatan sosial akan dilaksanakan dalam menyambut 36 tahun HDCI selain kegiatan donor darah dengan mengajak masyarakat umum. Ia juga menyebut aksi sosial tersebut juga diikuti anggota HDCI dari daerah Pekalongan, Kendal, Batang, Demak, dan Salatiga.
8: Kita diminta oleh ketua umum untuk melaksanakan kegiatan baksos, yaitu bisa mendonorkan darah, terus ke panti asuhan, terus memberikan bantuan untuk marbot, terus ada yang memberikan hadiah untuk umroh, pokoknya apa yang bermanfaat untuk masyarakat kita lakukan dalam menyambut HUT 36 tahun ini. Semarang kebetulan ini kami diikuti lebih dari 35 peserta. Terus kemudian karena kita buka juga untuk umum, target kita sekitar 50 peserta hari ini.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah atau UDD PMI Kota Semarang, Dr. Restri Maulida, menyambut baik kegiatan donor darah dari HDCI Semarang. Menurutnya, aksi kemanusiaan tersebut juga menjadi bagian dari PMI dalam menyambut peringatan Hari Donor Darah Sedunia pada 14 Juni 2026.
10: Untuk Hari Donor Darah Sedunia akan kami peringati di tanggal 14 Juni 2026 untuk tahun ini. Jadi setiap tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia, dan ini masih dalam rangka mungkin peringatan dan menyambut gitu ya. Dan di alhamdulillah respon baik dari Harley Davidson Komunitas Indonesia menyambut baik juga untuk mengadakan kegiatan donor darah untuk menyambut nanti Hari Donor Darah Sedunia.
9: Lebih lanjut, Restri mengatakan dalam kegiatan donor darah tersebut, pihaknya menyiapkan 50 kantong darah khusus untuk anggota HDCI. Dengan aksi kemanusiaan tersebut, membuat stok darah di PMI saat ini semakin aman untuk semua golongan darah. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapatkan perawatan yang serius.
11: Dari dinas, alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi, satu kali suntik.
12: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Penjaga kandang sapi di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal, Muhammad Holidur Rahman mengatakan semua sapi yang ada di kandang sudah mendapat vaksin. Pemberian vaksin PMK dilakukan oleh petugas kesehatan hewan secara gratis. Holidur mengaku, meskipun semua sapi sudah mendapatkan vaksin, namun keresahan masih tetap ada. Pasalnya, di beberapa kandang ada sapi yang mati karena terkena PMK. Upaya lain untuk pencegahan dari PMK tetap dilakukan. Salah satu yang dilakukan yaitu rutin memberi ramuan jamu herbal yang terbuat dari kunyit, jahe, ditambah telur dan gula merah, diberikan seminggu 3 kali.
11: Ada sebagian beberapa kandang yang udah kena, dan itu dari mulai sakit biasanya cuma 7 hari, 5 hari nggak kuat sapi. Banyak yang dipotong airnya, banyak juga yang nggak ketahuan meninggalnya.
12: PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari mengatakan pencegahan terhadap PMK terus dilakukan dengan memberikan vaksin PMK. Petugas sudah keliling ke pedagang, pengepul, penampungan maupun peternakan sapi. Di Kendal saat ini masih ada 2 kasus PMK. Penanganan secara aktif masih terus dilakukan agar cepat sembuh.
13: Kita sudah vaksin rutin, ada vaksinasi PMK. Tahun ini pun sudah jalan sejak Januari, jadi kita sudah antisipasi dari awal untuk pencegahan kasus penyakit PMK.
12: Dokter Hewan Septiana berpesan kepada pedagang sapi agar sebisa mungkin menerapkan biosecurity atau disinfeksi kandang dan pembatasan orang yang keluar masuk kandang. Untuk hewan sapi yang baru datang, sebaiknya dipisah dulu dari hewan yang sudah lama, karena hewan yang baru datang bisa juga sudah bergejala. Hal ini untuk mencegah, jangan sampai menular ke hewan yang sudah ada di kandang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berikut kita ikuti bersama kisah sukses peternak asal Jawa Tengah yang sapinya dengan bobot 1,1 ton sukses dibeli presiden. Berikut laporan selengkapnya.
14: Yang paling ageng ditumpas Pak Prabowo. Enggak, ada enggak botol kedal kalau sing kenal sing dipercaya atau sing dikot.
4: Pendengar, seekor sapi berbobot sekitar 1,1 ton milik peternak asal Banyubiru, Kabupaten Semarang terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Di balik sapi jumbo itu tersimpan kisah perjuangan peternak desa yang merintis usaha dari jagal sapi hingga menjadi langganan pejabat negara. Peternak tersebut adalah Ganjar, warga Banyubiru yang kini mengelola peternakan dengan puluhan sapi berukuran besar. Dari kandang sederhana di desanya, ia berhasil membesarkan ternak berkualitas yang rutin dilirik para pejabat hingga presiden untuk kebutuhan kurban. Ganjar mengaku memulai usaha peternakan secara bertahap setelah sebelumnya bekerja sebagai jagal sapi. Kesulitan memenuhi kebutuhan sapi potong setiap hari membuatnya memutuskan memelihara ternak sendiri. Kini sekitar 70 ekor sapi berbagai jenis seperti Limoson, Simmental, hingga peranakan unggulan memenuhi kandangnya. Sapi-sapi tersebut dirawat intensif dengan pakan campuran katul, polar, kulit kopi, kulit kacang, hingga hijau segar untuk menjaga kualitas pertumbuhan. Perawatan ternak dilakukan secara disiplin setiap hari, mulai dari pemberian pakan rutin pagi hingga sore dan juga menjaga kebersihan kandang. Hanya itu, sapi juga dimandikan setiap hari dan mendapatkan pemeriksaan dokter hewan secara berkala. Menurut Ganjar, perhatian pemerintah terhadap kesehatan hewan juga membantu peternak menjaga kualitas ternaknya. Program vaksinasi gratis dari pemerintah, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK, membuat kesehatan sapi lebih terjamin.
14: Oh ya, alhamdulillah, matur sangat tuh, wong desa di sapi di tuku pejabat, bersyukur. 1000 bersyukur, rambut 100. Niki saya gasan itu Pak Budi Gunawan. Sing niku sing paling ageng ditumpas Pak Prabowo. Enggak, ada enggak botol kedal kalau sing kenal sing dipercaya atau sing dikot. Kalau biar yang gak milah. 1,1. 1 ton, 1 kintal.
4: Kesuksesan peternak di Jawa Tengah juga ditopang penguatan teknologi inseminasi buatan yang dikembangkan oleh Balai Inseminasi Buatan BIB Jawa Tengah. Teknologi tersebut membantu menghasilkan bibit unggul dengan pertumbuhan cepat dan bobot besar sehingga meningkatkan produktivitas peternak. Kepala BIB Jawa Tengah Ferry Agus Setiawan mengatakan, balai tersebut memproduksi semen beku sapi dan kambing untuk mendukung peningkatan populasi ternak di Jawa Tengah maupun nasional. Menurutnya, penguatan sektor peternakan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Balai yang didirikan di atas lahan sekitar 6 hektar itu mengelola puluhan sapi pejantan unggulan, mulai dari Simmental, Limoson, PO, Wagyu, hingga FH. Proses produksi dilakukan secara ketat agar kualitas bibit tetap terjaga dan mampu menghasilkan anakan unggulan di tingkat peternak. Ferry menyebutkan jenis Simmental dan Limoson menjadi favorit masyarakat karena memiliki pertumbuhan cepat dan bobot yang besar. Inseminasi buatan juga dinilai menjadi solusi efektif mempercepat pemulihan populasi sapi setelah wabah PMK.
15: Baik, sapi yang kita punya, bull yang kita petani, bull pejantan kita adalah mulai dari berbagai jenis, yaitu mulai dari Simmental, Limoson, kemudian ada PO, ada Wagyu, ada FH untuk yang sapi, bangsa sapi. Kemudian kalau yang untuk kambing kita ada 3 jenis, yaitu Bur, PE atau peranakan utawa. Kemudian yang ketiga adalah Sanen. Masyarakat sangat meminati straw beku, semen beku ini. Utamanya pada jenis Simmental dan Limoson karena untuk memperbaiki genetiknya. Pedet yang dihasilkan dari Simmental dan Limoson ini dirasa masyarakat itu menjadi primadona karena warnanya merah dan cenderung bobot lahirnya sudah besar. Sehingga untuk pengembangan kedepannya itu saya kira cukup prospek untuk...
4: Adapun menjelang Idul Adha, dokter hewan BIB Ungaran Denny Febriadi mengingatkan masyarakat agar cermat memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syariat. Hewan kurban harus cukup umur, tidak cacat, aktif, serta memiliki surat keterangan sehat.
16: Yang sehat yang dapat dikurbankan yang pertama adalah tidak cacat. Yang kedua, hewan itu menunjukkan ciri-ciri yang sehat, mulai dari bentuk tubuhnya, cara jalannya, terus raut wajahnya yang energik seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.
4: Lebih lanjut, Denny juga mengingatkan bahwa sapi minimal berumur 2 tahun sedangkan kambing minimal 1 tahun. Demikian berita mendalam edisi hari ini, saya Tika Budiman undur diri.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi menjadi momentum transisi generasi dalam sepak bola dunia. Sejumlah pemain senior diperkirakan menjalani turnamen terakhir mereka. Sementara generasi muda mulai bersiap mengambil alih panggung sepak bola internasional. Berikut laporan selengkapnya.
17: Kalau lihat riwayat Piala sebelum-sebelumnya, akan lihat kandidat juaranya, gitu ya. Itu negara-negara Amerika Latin lumayan diuntungkan.
4: Pendengar, ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi menjadi momentum transisi ke

0: Sementara itu, pengamat sepak bola lainnya, Bung Wahid, menilai keberhasilan sebuah tim tidak lagi hanya ditentukan oleh nama besar pemain saja. Ia menyebut kemampuan pelatih menyatukan ego para bintang menjadi satu kekuatan kolektif akan menjadi kunci utama dalam persaingan menuju gelar juara dunia.
1: Tapi begitu main di Liga Inggris lagi, balik di usia 40, di menit 50 sudah habis. Fisiknya udah berbeda. Permainan fisiknya di Liga itu sudah sangat berbeda. Liga Inggris itu kick and rush itu luar biasa, sangat mengandalkan fisik, tidak hanya skill. Skillnya nanti dulu.
0: Prancis disebut menjadi salah satu kandidat kuat juara karena memiliki kedalaman skuad yang merata dari lini belakang hingga depan. Di sisi lain, Argentina dan Portugal juga tetap diperhitungkan meski masih mengandalkan pemain senior seperti Messi dan Ronaldo. Selain negara unggulan, sejumlah tim seperti Maroko, Portugal, dan Korea Selatan diprediksi berpotensi menjadi kuda hitam dalam turnamen mendatang. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format baru 48 negara peserta. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Digital. Senang sekali Semarang pagi ini ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda dengan informasi lagu-lagu pilihan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Hari Senin pendengar 25 Mei 2026, apa kabarnya ini? Saya harap juga masih sehat-sehat ya. Bahagia terus pendengar yang sudah siap untuk memulai hari ini dengan berbagai aktivitas. Silakan hati-hati di jalan pendengar, tidak usah terburu-buru, barang-barang dicek lagi ya. Atau yang sudah ambil cuti untuk libur panjang Idul Adha pendengar, juga silakan dinikmati waktunya. Sambil mendengarkan Pro 1, saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk mendengarkan informasi dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Perkiraan cuacanya seperti apa sampai dengan awal malam nanti pendengar? Di ujung telepon sudah ada perakirawan Arif yang siap dengan informasinya. Rekan Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Perkiraannya seperti apa selengkapnya? Silakan.
1: Baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 25 Mei tahun 2026 yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hari ini guys yang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga awal malam di wilayah Semarang cuaca umumnya berawan. Kecuali di Semarang bagian selatan, sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan. Untuk arah angin, pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara di Kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hari ini guys yang nanti umumnya masih cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang mayoritas di wilayah di Jawa Tengah cuacanya berawan kecuali di daerah pegunungan dataran tinggi dan juga sekitaran Pantura Timur, sekitaran di Gunung Muria ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Khusus di daerah sekitaran Gunung Muria atau di Pantura bagian timur pada sore nanti hingga petang ada potensi hujan intensitas sedang lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik, terima kasih rekan Arif untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Dan saya ajak Anda pendengar silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Untuk informasi cuaca, arus lalu lintasnya ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar boleh bergabung ya lewat WhatsApp 081 6666 pendengar, kami akan tunggu.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Kami lanjutkan dulu ya untuk nanti pukul 7 pendengar waktu Indonesia Barat. Informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3 ya dalam Warta Berita Sentral pendengar. Jangan kemana-mana, untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, juga boleh pendengar, kami masih akan tunggu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam